0: Yang sahih di RTM.
1: Sahih di RTM. Biasalah dia macam kan. Belum sarapan lagi macam betul. Tu
0: dia lah. Macam faktor cuaca juga kan.
1: Nak pula min letak pula topik makanan masakan ni.
0: KBR boleh tak habis silent kan radio?
1: Atas permintaan hari ni.
0: Faktor cuaca.
1: Okey, baiklah sekali lagi satu bahan dalam makanan atau masakan yang akan anda terus asingkan kalau nampak dalam makanan anda.
0: Apa dia? Okey, kalau kita tengok banyak dah rakan-rakan kita sebenarnya.
1: Jomlah kita bacakan sikit-sikit boleh tak?
0: Memberi respon. Dua, tiga kucing melari. Okey, kalau kita tengok dekat komen dekat ruangan Facebook juga. Ramai dah mengantarkan respon.
1: Okey, antaranya.
0: Kalau macam anti Florida katanya cengkih. Takut tergigit pada rasanya.
1: Betul lah kan.
0: Kebanyakan cengkih juga jadi pilihan.
1: Padar lah. Okey. Kalau Abang Bulls pula, dia macam saya. Dia tak boleh nampak kalau ada rempah empat sekawan tu dalam makanan. Masak tak ada masalah. Tapi ini masalahnya kita takut tergigit tu kan. Memang lain rasanya. Pusuk. Pusuk ataupun ikan bilis.
0: Ikan bilis.
1: Indah ku suka sapak pusuk. Indah minat. Okey. Jadi kalau akan menjemput Abang Bulls makan, jangan ada yang bersapak pusuk.
0: Okey. Jadi Abang Bulls tak boleh makan nasi lemak lah ni.
1: Kan?
0: Kadang-kadang sambal dia kan sambal bilis.
1: Sambal ikan bilis. Macam mana tu Abang Bulls?
0: Cuba cerita.
1: Bagi respon sikit. Okey.
0: Kalau macam Ming Harun lada besar katanya. Ya mesti akan asingkan.
1: Okey, macam searching tadi katanya macam dia tak suka kalau ada makanan yang ada lada Benggala tu.
0: Tapi sedap apa?
1: Memang akan asingkan katanya. Jadi terima kasih atas respon
0: dia. Kalau macam Awang Alai tadi, dia kata dia tak suka tauge dengan timun.
1: Timun.
0: Kacang dekat nasi lemak. Nasi dia akan asingkan.
1: Kesian kacang tu duduk elok je di situ kan.
0: Kesian kacang tu dah berteman di sana kau asingkan dia.
1: Macam Amriani pula dia macam DJ Hap katanya dia tak boleh makan kacang pis yang dalam sayur mix veggie tu.
0: Betul.
1: Yang ada jagung,
0: ada lobak. Saya jenis yang macam tu.
1: Saya akan asingkan.
0: Saya akan sanggup ambil masa untuk asingkan kacang pis itu saja.
1: Okey.
0: Ayalah kan mix veggie tu dia ada jagung.
1: Carrot, kan.
0: Tapi kacang pisu saya akan tolak tepi. Saya akan asingkan wilayah dia. Okey, kacang macam love mine katanya Halia.
1: Okey. Memang dia akan macam potong selera lah kan.
0: Potong selera.
1: Acoy tadi macam dia ada bagi tahu apa tadi bawang.
0: Bawang
1: yang berhiris tu, bawang besar bawang tu kadang-kadang besar.
0: Okey, kalau macam tumis Singapura katanya bunga lawang dan juga cengkih. Okey. Kebanyakan kita tengok memang rempah-rempah sekawan tu lah.
1: Dikhawatiri tergigit, dia akan buatkan selera makan kita hilang.
0: Betul.
1: Tau.
0: Tapi kadang-kadang kalau orang sakit gigi boleh gigit tu. Itu katanya.
1: Cendawan dalam sayur campur. Memang asingkan. Kenapa dia asingkan?
0: Kesian cendawan tu. Dia dah tumbuh mekar.
1: Sedap tu cendawan tu. Okay. Takpelah mungkin memang dia tak suka rasa tu kan. Takpelah.
0: Okay.
1: Baik itu antara respon rakan-rakan pendengar kita.
0: Okay.
1: Bahan dalam makanan ataupun masakan yang mereka
0: terus
1: akan asingkan.
0: Diasingkan. Kalau nampak. Tapi mereka tak bagi tahulah kenapa kan. Bagi tahulah kenapa.
1: Allergic ke?
0: Tak, memang tak suka bau dia ke?
1: Macam Amriani. Cengkih. Kalau tergigit macam terus pindah planet kita.
0: Risau saya. Okey. Baik, teruskan antara respon-respon anda. Nanti kami akan bacakan lagi antara respon-respon anda untuk topik 7 pagi. Sama ada dekat Facebook ataupun dekat TikTok ketika ini. Dan 8.15 minit pagi nanti seperti biasa kita ada info sihat.
1: Okey, kita akan kembali selepas ini. Terus dengar.
0: Ini dia Labuan FM.
1: Suara pesisir anda.
0: Terbaik.

0: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Info sihat di Labuan FM.
2: Ya, info sihat di Labuan FM, suara pesisir anda. Pagi ni kami nak kongsikan kepada anda berkaitan dengan buah avokado.
3: Alpukat.
2: Buah
3: alpukat.
2: Kalau kami panggil buah lemak.
3: Buat cerita makan pula ya. Macam ada kaitan pula. Tapi kalau dibagi buah avokado ini, terutamanya jus, saya tak menolak.
2: Saya pun tak menolak. Saya boleh makan macam tu je. Letak susu manis. Sedap. Masuk dalam peti sejuk. Dengan creamy lemak.
3: Ya, betul. Muhammad Zulkifli, avocado shake sedap.
2: Betul.
3: Okay, jadi kita nak kongsikan bukan kesedapan buah avocado semata-mata. Kita nak kongsikan manfaat untuk kesihatan dia ni.
2: Ya, tahukah anda sebenarnya buah avocado ni semakin popular, sebenarnya dia banyak manfaat untuk kesihatan.
3: Jadi ayo kita rungkaikan apa dia khasiat-khasiat untuk kesihatan kita.
2: Jadi buah avocado ni sebenarnya dia baik untuk kesihatan apa? Jantung. Itu yang pertama. Sebab apa? Mengandungi lemak sihat yang membantu mengekalkan tahap kolesterol dan juga menyokong tekanan darah yang normal.
3: Dan seterusnya, buah avokado ini juga dikatakan membantu sistem penghadaman kita. Sebab buah avokado ini kaya dengan serat yang melancarkan pencernaan dan membuatkan kita akan rasa lebih kenyang.
2: Itu buah avokado. Okey, selain daripada itu juga, sebenarnya buah avokado dia ni juga kaya dengan vitamin dan juga mineral yang mana mengandungi vitamin K, E, folate, vitamin B6 serta juga kalium yang penting untuk pelbagai fungsi dalam badan.
3: Okey, dan seterusnya, buah avokado ini juga manfaatnya dia mengandungi antioksidan. Kaya dengan lutein, sebatian tumbuhan yang membantu melindungi sel badan kita, menyokong kesihatan mata.
2: Dan cara mudah untuk kita menikmati avokado ni lah kami kongsikan pada anda. Yang mana kita boleh makan terus.
3: Makan terus macam Henry cakap tadi.
2: Dijadikan smoothie macam Zulkifli cakap tadi. Kan? Dan dicampur dalam salad pun boleh juga. Disapu pada roti ataupun digabungkan dengan makanan sihat lain.
3: Okey, jadi bolehlah cuba-cuba makan buah avokado lepas ni. Kita tahu harga buah avokado ni pun dia
2: semakin kekayangan.
3: Tinggi juga kan. Tapi demi orang kata manfaat, demi khasiat untuk kesihatan kita, apalah salahnya kan.
2: Betul. Tapi untunglah siapa yang ada tanam pokok avokado kan. Senang je dapat. Kalau macam nenek si dulu Hima, dia ambil pucuk muda avokado tu,
3: baik,
2: dia rebus lepas tu dia minum, baik untuk turunkan tekanan darah.
3: Okey, itu petua.
2: Itu petua dulu lah.
3: Dulu
2: kan. Tapi rasanya memang pekat kilat. Pahit lah.
3: Wow. Okey, baik, itu perkongsian info sihat kita hari ini, buah avokado.
2: Mungkin ada yang tengah serapan buah avokado ketika ini. Itu antara khasiatnya lah yang dapat kami kongsikan pada anda.
3: Anda sedang menikmati khasiat buah avokado.
2: Aiskrim avokado.
3: Ada.
2: Okey. Kita buat sendiri.
3: Kita buat dia.
2: Okey, baik, nanti kami akan kembali lagi bersama-sama dengan anda untuk kongsikan pula apakah cerita tular sana sini.
3: Okey, dan sekejap lagi kita ada sketsa Kak Mah, Kak Pora.
2: Bertajuk hari, apa hari ini?
3: Tajuknya Jualan Mega Hari Malaysia.
2: Wow, Rukia.
3: No, Rukia. Okey, kita dengarkan seketika nanti.
2: Jadi pada anda kekal bersama-sama dengan Cik Mabry pagi ini, dengarkan ini dia Salam Padian.
3: Ceriakan
2: pagi anda.
1: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir.

0: Dengar tak tu bunyi riuh rendah dekat dewan komuniti kita tu?
1: Apa yang meriah sangat dekat dewan komuniti kita ni, Kak Pora? Ada program yang kita tak tahu ke?
0: Amboi, tak baca WhatsApp group ke, Kak Ma? Bukan Kak Ma melekat dengan telefon je ke dari tadi?
1: Bukan Kak Ma tak baca Cuma tak sempat nak scroll chat yang bawah-bawah tu ha.
0: Chat dari Kak Sena. Katanya hari ni ada raptai untuk majlis sambutan Hari Malaysia esok. Tu yang sekarang mereka tengah sibuk dekat dewan komuniti tu.
1: Kejap. Barang apa yang tengah out for delivery tu, Kak Pora?
0: Beg tangan Kak Pora dah sampai lah, Kak Ma.
2: Wah, 70% potongan harga tau. Ada lagi 3 tak sampai.
1: Astagfirullahalazim. Shopping sakan nampak. Ada duit jatuh dari langit ke ni?
0: Alah, Kak Ma. Sekarang ni kan tengah ada jualan mega sempena Hari Malaysia. Sekali setahun je tau.
1: Yulah tu.
0: Kalau lambat, memang tak berasa lah potongan harga 70% untuk beli beg tangan ni.
1: Yulah tu. Lain macam ya cara Kak Pora sambut Hari Malaysia tahun ni kan. Jangan jadi macam Kak Rogaya. Sudahlah.
0: Lah, kenapa pula dengan dia, Kak Ma? Dia beli beg tangan lagi banyak dari Kak Pora ke?
1: Kak Rogaya tu, Kak Pora, dia ingat Hari Malaysia ni hari beli belah nasional. Dia siap buat list barang nak borong. Macam nak pindah rumah hari tu.
0: Kenapa pula Kak Rogaya tu boleh fikir sampai macam tu, Kak Ma?
1: Dah setiap hari menghadap katalog. Jadi macam tu lah, Kak Pora. Hari tu, dia siap tanya Kak Ma lagi. Ada diskaun khas Hari Malaysia untuk periuk nasi dan langsir tak?
0: Kalau macam tu, orang lain sambut Hari Malaysia dengan jalur gemilang. Kak Rogayah ni pula sambut dengan troli lah, kan Kak Ma?
1: Itulah masalahnya, Kak Pora. Kadang kita ni terlalu leka tengok promosi sana sini sampai lupa erti sebenar Hari Malaysia tu sendiri.
0: Betul juga, Kak Ma. Asal buka media sosial je, mega sale, diskaun kau-kau. Lagu patriotik pun tenggelam dengan bunyi notifikasi beli barang.
1: Sebenarnya kan, Kak Pora, Hari Malaysia ni bukan sekadar pasal cuti umum ataupun jualan murah je. Tapi ada peristiwa lagi penting yang berlaku pada 16 September di negara kita ni, kan, Kak Pora?
0: Hari penyatuan Sabah, Sarawak dan Semenanjung membentuk negara Malaysia, kan, Kak Ma?
1: Betul tu. Sebab itulah kita kena faham erti sambutan Hari Malaysia ni. Bukannya nak sibuk berbelanja, kejar diskaun je.
0: Kak Rogaya kalau dengar ni, mesti dia terus log out terus dari aplikasi shopping dia, kan, Kak Ma?
1: Ngata orang kan, dia sendiri pun sama je tu. Sampai 3-4 biji beg tangan dah nak sampai. Jangan nak mengata sangat, Kak Pora.
0: Janganlah nak samakan Kak Pora dengan Kak Rogaya ya. Kak Pora beli sekali-sekala je. Itu pun masa promosi kau-kau.
1: Yelah tu, tapi jangan kita seronok sangat tengok diskaun jualan mega sampai lupa makna besar di sebalik sambutan Hari Malaysia tu sendiri ya.
0: Yelah, Kak Ma. Takkanlah tiap kali Hari Malaysia kita cuma hafal kod voucher diskaun je kan?
1: Tahu tak apa. Sepatutnya kita lebih sibuk semarakkan semangat paduan. Bukannya berlumba siapa dapat potongan diskaun jualan mega.
0: Ayat tu nampak lembut je bunyinya. Tapi landing tepat betul dekat Kak Pora ni.
1: Kan, Kak Pora, pasal beg tangan tu, link dia masih ada tak? Kak Mah tengok yang 70% tu, macam tergoda iman sikit lah.
0: Tadi bukan main lagi nasihat pasal erti Hari Malaysia yang sebenar. Tapi sekarang dia pula yang lebih-lebih mana link beg tu kan?
1: Pagilah. Kak Mah nak juga beg tangan macam ni. Katanya bestie.
0: Baiklah, nanti saya share.
3: Demikian tadi sketsa Kak Ma Kak Pora. Dengarkan setiap hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
4: Mari tersemuha peradendang sana. Borneo Arts Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki
2: Purnio, Fashion Cafe Purnio, Tingkah Gerun dan Jogeton, serta Hari Bertemu Pelanggan, Pekan Bahasa Kebangsaan, Jualan, Pameran, Seni dan Budaya Purnio. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.
3: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.
1: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
2: Ya, Tular Sana Sini, Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Okey, jadi hari ini cerita yang kami nak kongsikan mengenai dengan murid-murid ya. Dia seronok sambil bersorak. Bersorak bukan sebab sukan, menang sukan, bukan.
2: Selalunya situasi ni kalau kita dah dekat sekolah dulu, bila bersorak mesti ada sesuatu yang berlaku.
3: Kan.
2: Sama ada yang panik ataupun yang gembira. Ataupun yang excited punya kan.
3: Kan. Macam cerita yang kami nak kongsikan ni, adik-adik ini bersorak apabila bomba, kereta bomba sampai untuk memadam kelas terbakar. Bayangkan, itu dah situasi kecemasan ni. Nampaknya kereta bomba, mereka bersorak.
2: Bersorak gembira lah. Yalah, sebab ada pasukan keselamatan datang. Okay, dan momen tersebut juga dikongsikan menerusi tweets oleh seorang pengguna Kek Cantik. Menerusi hantaran video yang dibuat naik petang semalam lah kiranya kan. Dan menerusi video berkenaan, kelihatan beberapa anggota bomba turun dari jentera dan membuat persiapan untuk kerja-kerja pemadaman di kawasan bilik darjah yang terbakar.
3: Dan video ini tular ya. Dan selain itu, video ini merakamkan gelagat adik-adik ini, murid-murid ini melompat bersorak sambil menepuk tangan, okay, ketika melihat keberadaan pasukan bomba itu tiba di lokasi. Seronok mereka tengok abang bomba tu kan.
2: Bukan apa seronok, sebab apa? Sebab selamat lah bomba sampai kan. Lepas tu lega lah, tiada apa-apa kemalangan jiwa yang berlaku.
3: Betul.
2: Kan. Dan melaporkan juga suasana pembelajaran di sekolah berkenaan bertukar cemas apabila sebuah bilik darjah terbakar. Dan menurut penolong pengarah bahagian operasi jabatan bomba dan penyelamat Selangor itulah, pihaknya menerima panggilan kecemasan mengenai kejadian itu pada pukul 4.20 petang. Dan menurut beliau juga, empat anggota bersama sebuah jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Bukit Jelutong tiba di lokasi pada pukul 4.37 petang, kira-kira 17 minit lah selepas menerima panggilan tersebut.
3: Ya, bagaimanapun beliau berkata api telah padam sebelum pihak bomba tiba di lokasi dan tiada mangsa terlibat. Apabila cerita mengenai dengan api telah padam ni, sebenarnya tindakan guru-guru sekolah tersebut yang bertungkus lumus berusaha memadamkan kebakaran sebenarnya. Mereka dah buat tindakan lebih awal lagi, lebih pantas lagi.
2: Lagi pantas, cekap dah kan. Jadi bila berlaku situasi seperti ini, jangan cemas. Kita kena tengok dulu situasi tersebut dan kenal pasti apa puncanya kan, baru kita melakukan apa orang kata tindakan seterusnya sebelum anggota keselamatan tiba.
3: Ya, okey. Budak-budak ni seronok tengok abang bomba sampai rupanya. So, bukan selalu boleh tengok jentera bomba.
2: Betul.
3: Teruja pula mereka.
2: Melompat-lompat lagi.
3: Kalau
2: tengok dekat video tu, gembira betul.
3: Jadi, itulah ceritanya tular sana sini. Namun, dalam kita apabila kita menghadapi situasi kecemasan, kena bertindak dengan segera, dengan pantas.
2: Betul.
3: Ya.
2: Betul. Okey. Ibarat Adiwira pula kan yang sampai. Okey, baik. Itu dia cerita tular sana sini yang dapat kami kongsikan kepada anda. Baik, nanti kami akan kembali lagi bersama-sama dengan anda untuk bacakan respon untuk topik sembang pagi. Sekali lagi, satu bahan dalam makanan atau masakan yang anda akan terus asingkan kalau nampak. Kenapa?
3: Kenapa? Kita akan kembali selepas ini, terus dengar.
2: Ini dia Labuan FM,
3: suara pesisir anda
2: terbaik.

0: Beza hari. Ha. Kalau aku celah sikit depan ni, boleh kan? Sekejap saja urusan aku ni.
1: Syafiq. Ha. Semua orang di sini pun ada urusan masing-masing lah. Mereka pun sedang menunggu giliran.
0: Tapi aku nak cepat.
1: Aduh, beratur bukan soal siapa cepat, Syafiq. Tapi soal hormat dan adil. Satu tindakan kecil boleh cerminkan sikap kita.
0: Betul juga kan? Kalau semua nak potong barisan, keadaan jadi huru-hara.
1: Betul. Bila kita beratur dengan tertib, urusan jadi lebih lancar dan suasana lebih tenang.
0: Okey, baik. Aku tunggu giliran. Tak rugi pun sebenarnya bersabar sekejap.
1: Itulah nilai masyarakat beradab.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Terus kekal di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz untuk anda mendengarkan Salam Padian di Labuan FM.
2: Ya, Labuan FM, suara pesisir anda. 8.44 minit pagi sudah ketika ini.
3: Kami masih lagi bersuara.
2: Aku bersuara.
3: Di Labuan FM, suara pesisir anda. Kan? Lagi kita nak kembali dengan respon rakan-rakan pendengar kita lah.
2: Ya, jadi untuk rakan-rakan yang berada di Pulau Mutiara. Okey, satu bahan dalam makanan ataupun masakan yang anda akan terus asingkan kalau nampak, kenapa? Tadi kita dah bacakan beberapa respon dekat TikTok, dekat Facebook juga kan. Jadi kita nak sambung semula. Kalau macam Mami Sunda katanya, kami ni main semua ngap dimakan, tak pernah diasingkan. Okay. Toge tu main. Bagus tu kesuburan wanita katanya. Main rogi tu kalau permata makan tak suka makan toge. Kalau makan dengan mitiau memang sedap. Campur. Kalau aku min untuk ulam makan toge mentah bagus min. Amalkan ja. Janji sejak dalam makanan tak ada ulat, tak ada rambut. Okay. Katanya. Saya baca.
3: Dekat ujung Okey, jadi itu daripada Mami Sunda. Abang Bul tadi dia bagi respon kembali. Kita tanya kenapa kalau sambal ikan bilis kan? Makan ke tidak? Kalau sambal pusu makan pulang. Ini kalau yang ikan bilis ataupun pusu yang bila ditumis dengan sayur dan sebagainya. Itu dia tak makan. Okey, terima kasih penjelasannya.
2: Baik, Abang Bols.
3: Ini gems.
2: Okey.
3: Coriander.
2: Coriander.
3: Dia tak boleh makan ketumbar.
2: Dia akan keluar balik.
3: I will vomit katanya. Sama lah, saya pun tak suka makan tu.
2: Dia gengsima lah ni. Okey, kalau macam Liz Nuri, katanya rempah empat beradik tu min. Syok-syok makan tepapak rempah nak hilang selera tarus tu.
3: Betul.
2: Betul lah tu.
3: Saya setuju.
2: Dia bukan hilang selera dulu, muka dulu bidak, baru selera hilang.
3: Susie.
2: Okey, baik.
3: Kalau mi-miho nasi goreng yang sapaknya sausage, ada tauge, memang tidaklah aku berapa makan katanya.
2: Kenapa Susie? Bagi tahulah kenapa.
3: Kenapa tak suka rasanya ke?
2: Kalau tak bagi tahu nanti off air saya akan bagi tahu apa sebab dia.
3: Kita risau tu.
2: Kalau mi goreng campur sawi pahit tu aku asingkan juga tu.
3: Maria. Maria ni banyak sangat betul ya.
2: Alah, saya ingatkan mix biji je, rupanya sayur pun tak makan.
3: Okey, Aunty Dina.
2: Okey, macam Aunty Dina, buah pelaga tak suka rasa lain macam rasa pahitnya.
3: Betul, Aunty. Itulah yang pemotong, pemutus selera kita sebenarnya.
2: Pasti bila Abang Bruce terus bertukar rupa muka.
3: Ya, kadang-kadang kita tak nampak. Saya, itu lebih dah kunyah. Contohnya macam dalam nasi biryani lah. Bila dah masuk mulut, dah kunyah. Terkunyah buah pelaga memang hilang selera lah.
2: Betul. Dia lagi-lagi kalau kita campur lagi dengan yang masak kurma.
3: Kan.
2: Daging black pepper.
3: Tak nampak.
2: Ayam kari tak nampak kan. Kau makan je dengan nikmat.
3: Kan.
2: Sekali tergigit nikmat tu ditarik balik oleh makanan tu sendiri. Begitulah kehidupan.
3: Hilang selera makan terus kan.
2: Aduh.
3: Okay, jadi kita rehat dulu.
2: Ya.
3: Ya, tergigit pindah planet terus ya.
2: Dia lepas tu nak makan

0: FGV Holdings Berhad melantik firma audit bebas bagi menjalankan audit forensik terhadap perkara khusus membabitkan sebuah entiti yang mempunyai hubungan korporat dengan kumpulan itu. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan FILDA dalam kenyataan memaklumkan proses sama telah dijalankan terhadap beberapa anak syarikat lain. Langkah itu selaras dengan seranan Perdana Menteri SPRM dan jawatan kuasa khas Hala 7 FILDA 2030. Menurut FILDA, audit berkenaan bertujuan memperkukuh tadbir urus, accountability dan ketelusan selain memastikan kepentingan organisasi serta kesejahteraan peneroka terus dilindungi. Kadar allowan anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia RILA sebanyak RM8 sejam akan disemak kepada kadar lebih munasabah. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, semakan perlu dilakukan kerana kadar semasa masih rendah berbanding gaji minimum RM1,700 sebulan.
1: RM1,700 adalah kadar gaji minimum. Dengan mereka bertugas selama 24 hari, RM8 satu jam. Kalau 8 jam sehari, 8 kali 8, 64. 64 kali 24 hari, bawah daripada gaji minimum.
0: Menurutnya lagi, Kementerian Dalam Negeri akan meneruskan rundingan dengan Kementerian Kewangan bagi memuktamadkan kadar allowan baru itu. Beliau mahu proses berkenaan disegerakan supaya kadar baru dapat dilaksanakan dalam tahun kewangan terdekat. Dalam perkembangan sama kebajikan, anggota Brigade Rela Siswa-Siswi Rela Sis di Institusi Pengajian Tinggi turut diberi perhatian. Menurut Dato' Sri Saifuddin, langkah itu melibatkan anggota Rela Sis yang menjalani latihan ketika berada di universiti.
1: Saya mengumumkan supaya satu allowan diberikan kepada relasis di universiti-universiti. Yang itu kita segerakan. Jangan tangguh lagi. Dasar kepada peruntukan yang kita kena buat calculation, saya yakin ianya boleh dibuat.
0: Beliau berkata allowan itu akan diberikan pada kadar sama seperti anggota RILA dan dilaksanakan menerusi peruntukan sedia ada. Katanya jumlah anggota RELASIS di institusi pengajian tinggi tidak besar dan pemberian allowan itu dijangka tidak memerlukan peruntukan tambahan yang perlu diputuskan jemaah menteri. Generasi muda perlu memahami sejarah pembentukan Malaysia bagi memastikan keamanan dan perpaduan negara terus dipertahankan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, mereka juga perlu peka terhadap ancaman yang boleh merosakkan masa depan negara.
2: Alhamdulillah hari ini komunisme dah tak wujud dalam negara kita. Kita dah berjaya hapuskan dan selesaikan. Komunalisme dari semasa ke semasa akan nampak bibit-bibitnya. Tapi kita berjaya untuk kawal. Tapi ada a third C, C yang ketiga yang sebenarnya paling bahaya dan bisanya sangat menyengat dan dia adalah bahaya yang bergerak dalam gelap. It is a danger that moves in the shadows. Apakah C yang ketiga? Corruption, rasuah.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada program Jiwa at Community Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 di Politeknik Kuching. Menjelang sambutan Hari Malaysia esok, persiapan akhir di Pusat Konvensyen Borneo Kuching kini berada pada tahap memuaskan. Dato' Sri Fahmi berkata, kemudahan internet telah dipastikan berada pada tahap optimum bagi melancarkan tugasan pengamal media. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan semua peralatan telekomunikasi telah siap dipasang dan berfungsi dengan baik. Kira-kira 5,000 orang dijangka menghadiri sambutan itu yang turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Nombor pendaftaran kenderaan istimewa Siri H bersempena Hari Malaysia dibuka untuk bidaan mulai esok hingga 20 September. Ketua Pengarah JPJ Dato' Eddie Fadli Ramli memaklumkan bidaan bagi nombor 1 hingga 9999 boleh dibuat menerusi aplikasi JPJ eBid. Keputusan bidaan akan diumumkan pada 21 September. Menurutnya Siri H istimewa kerana menjadi huruf tunggal terakhir yang ditawarkan JPJ selain melambangkan keharmonian sempena sambutan Hari Malaysia.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki kurnio, fashion kaki kurnio, tingkah gerut dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.
1: Apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
2: Jangan jadi macam Kak Rogaya, sudahlah.
3: Lah, kenapa pula dengan dia Kak Mah? Dia beli beg tangan lagi banyak dari Kak Fora ke?
2: Kak Rogaya tu Kak Fora, dia ingat hari Malaysia ni hari...
1: Macam-macam je lah diorang ikan. Dengarkan episod Jualan Mega Hari Malaysia 15 September 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
4: Hai orang Labuan, jom kita memeriahkan Karnival Labuan Sehat bersempena dengan Bulan Malaysia Sehat Sejahtera peringkat Wilayah Persekutuan Labuan tahun 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Hadiah pun disai-bisai bah.

0: dana kawangan Labuan. Masuk adalah percuma. Maitah, kita beramai-ramai. Terlibat Labuan Sihat 2026. Sihat itu saya.
1: 103.7 dan 89.4 MHz. Jom dengar Salam Padian yang terbaik hanya di Labuan FM.

Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Baiklah, Bon FM, suara pesisir anda, 9.21 minit pagi. Masih lagi bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian Menceriakan Pagi Anda, edisi hari Selasa 15 September 2026. Bertemankan Shima dan Henry hingga pukul 10 pagi nanti, jam yang terakhir lebih kurang 40 minit lagi. Tugasan kami menemani anda menerusi segmen Salam Padian. Jadi terima kasih kami ucapkan atas kesetiaan anda bersama-sama kami di Labuan FM yang bertugas. Selamat bertugas, kita ucapkan. Semoga dipermudahkan semua tugasan yang diberikan kepada kita.
1: Ya, betul. Dan, jadi apa pun tuan anda, kami nak kongsikan satu info ni.
0: Betul.
1: Mengenai dengan sakit paru-paru antara tiga punca utama kemasukan hospital.
0: Wow.
1: Ataupun berpunca daripada kematian.
0: Okey, jadi kita dah kongsikan sedikit kepada anda, penyakit paru-paru kini antara tiga punca utama kemasukan ke hospital dan kematian di Malaysia, sekaligus menuntut pendekatan lebih menyeluruh dalam menangani cabaran kesihatan pernafasan negara.
1: Ya, dan menurut Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata penyakit pernafasan kronik termasuk asma dan juga penyakit pulmonari obstruktif kronik COPD memberi kesan besar kepada masyarakat dan menurutnya juga tuberculosis TB juga terus menjadi antara cabaran kesihatan awam negara.
0: Ya, dan selain itu juga menurut tinjauan kesihatan dan morbiditi kebangsaan 2023, 6% golongan dewasa dan sehingga 13% kanak-kanak di negara ini menghidap asma, manakala kira-kira seorang daripada tiga pesakit masih belum didiagnosis.
1: Ya. Dan bagi mengenai menangani cabaran berkenaan, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM yang mana sedang melaksanakan Healthy Lung Initiative 2025-2030 dengan 902 klinik kesihatan di seluruh negara yang mana dijangka melaksanakan pendekatan kesihatan paru-paru bersepadu menjelang akhir tahun ini. Dan pada masa yang sama juga, KKM turut memperluas pendekatan Prevention Public Health menerusi penggunaan saringan sinar X dada berbantukan kecerdasan buatan AI untuk pengesanan awal.
0: Ya, jadi itu perkongsiannya. Jadi kita jagalah kesihatan kita.
1: Betul.
0: Orang kata mencegah itu lebih baik daripada mengubati.
1: Betul.
0: Nak pula hujung minggu ni kan ada program di Ujana Kewangan Labuan.
1: Ada saringan kesihatan juga dilaksanakan sana.
0: Ada saringan kesihatan, bolehlah hadir. Orang kata.
1: Kan, itulah kesempatan anda untuk kita, ialah kita ambil tahu apa tahap kesihatan
0: betul,
1: kita.
0: Betul. Kan, kita nak usahakan, kita nak mengubati lebih awal kalau kita didiagnosis apa-apa masalah kesihatan.
1: Betul.
0: Tapi kita mengharapkan semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja.
1: Baik-baik saja. Amin. Nah, jadi jangan takut ya buat pemeriksaan kesihatan. Nah, itu adalah demi kebaikan diri kita juga sebenarnya.
0: Okey, dan kita akan kembali lagi selepas ini.
1: Ya.
0: Jam terakhir kami menemani anda terus dengar.
1: Ini dia Salam Padian.
0: Ceriakan pagi anda.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Yalah, Warna FM, suara pesisir anda, 9.36 ini pagi, surat ketika ini.
1: Ya, berlalu Aisyah Redno, tak adil katanya.
0: Tak adil kalau anda tak dengar kami pagi-pagi ini.
1: Ya. Kan. Jadi terima kasih kerana anda masih lagi bersiaran bersama Labuan FM.
0: Ya, betul.
1: Dari pukul 6 pagi tadi kami bersiaran, hinggalah pukul 7 malam nanti Labuan FM bersiaran ya. Syimah Hebrin sampai pukul 10 pagi.
0: Betul. Lebih kurang dalam 14 minit macam tu.
1: Kan.
0: Kami bersiaran untuk menemani anda masih segmen Salam Padian.
1: Okey, jadi memang tak adil kalau anda jumpa bahan dalam makanan ataupun masakan yang anda tak suka, tiba-tiba anda jumpa ataupun anda termakan.
0: Dia macam kata siapa tadi, pindah planet.
1: Pindah planet. Amriani kan.
0: Kan. Okey, baik-baik, diam lebih baik. Okey, kami diam. Tapi kami tak boleh diam. Lepas kami kerja.
1: Lepas ni baru kami diam.
0: Baru kami diam.
1: Ya, salam dari APM Labuan. Terima kasih. Dan kita akan bersama-sama dengan rakan-rakan kita sekejap nanti.
0: Betul.
1: Boleh lagi bertukar-tukar cerita dekat TikTok. Cakna Bahasa akan menyusul juga pagi ini.
0: Ya,
1: nanti
0: kita akan bersama-sama dengan DJ Fias menemani anda menerusi Cakna Bahasa. Jadi kekal bersama-sama dengan Labuan FM di 103.7 dan juga 89.4 MHz Hebrew Shima. Di sini menemani anda. Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: G lada katanya. Asingkan. Menyalat nanti digigitnya.
1: Okey, baik, itu dia topik sembang pagi yang dapat kami kongsikan kepada anda dan kesempatannya di sini. Ya, hal lain orang lain selera.
0: Betul.
1: Apa yang sudah bagi kita mungkin tidak disukai oleh orang lain. Yang penting kita kena hormatilah pilihan dan selera masing-masing, serta pastikan makanan yang kita makan bersih, selamat dan sesuai untuk diri kita.
0: Ya, mungkin dia ada sebab tersendirilah. Betul. Sebab dia asingkan, dia tolak ke tepi makanan tersebut. Yang jenis semua saya makan tak memilih, tahniahlah.
1: Yeah.
0: Okay, jadi terima kasih atas respon yang anda berikan terhadap topik Min kita hari ini.
1: Ya, betul. Dan daripada kami, mohon maaf jika ada kata-kata tersilap kata sepanjang kami ke udara hari ini.
0: Betul.
1: Dan untuk esok, selamat Hari Malaysia untuk
0: selamat
1: anda.
0: Selamat Hari Malaysia untuk anda semua.
1: Yeah, selamat bercuti lah ya.
0: Betul. Kan? Tapi kita akan jumpa lusa nanti.
1: Hari Kamis kita jumpa semula. Kalau tidak halangan lah.
0: InsyaAllah.
1: Okay, apapun untuk anda, terima kasih yang mendengarkan siaran Laban FM sewaktu pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke saat ini bertemankan Hebri dan juga Shima pagi ini. Dan sekali lagi mohon maaf jika ada terkasar kata, tersilap kata sepanjang kami ke udara. Dan selepas ini juga tepat pukul 10 pagi kita akan ikuti berita dunia 10 pagi dari pusat berita RTM Kuala Lumpur menerusi Nasional FM, dan akan kembali bersiaran di Laban FM menerusi segmen variasi lebih banyak hiburan untuk anda.
0: Jadi kami nak mengundurkan diri hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.

Raka Setia, karya Rosmawati Arifin. Ada bukti untuk cinta ini. Tiada bicara tidak tertulis di lembar sejarah. Meraga setia sebagai anak bangsa. Tiada bermakna andai hidup tak berjasa. Kepada tanah tumpah darah kita.

walau seinci usah dikhianati. Karena Ibu Pertiwi ini telah dipatri oleh Kersani. Leluhur kita telah membayar harga setia dengan air mata, keringat, dan darah agar generasi tidak terus dijajah.

0: penista, penderhaka, bertopengkan dusta. Meraga setia untuk Nusa. Demi tanah ini kitalah tuannya. Jangan dibiarkan musuh datang berbuat angkara. Meraga setia ikhlas dari hati. Ini tanah kita, pacakkan panji kemas tinubari. Ini tanah kita, jangan disanggah hakikat itu. Kelak kan ditanya akan nilai cinta. Tanah ini amanah sang pencipta. Meraga setia itu taruhannya.
1: Dapur FM, pilihan kita. Variasi musiknya, variasi infonya.

Baik, itu dia lagu pembuka tirai segmen variasi untuk edisi hari ini. Selasa 15 September 2026. Hai, assalamualaikum, selamat pagi semua. Saya Farah Diana menyampai segmen variasi hari ini menemani anda sampai pukul 2 petang ya. Jadi apapun, terima kasih sekali lagi kerana memilih Labuan FM sebagai teman anda tak kira di mana pun anda berada. Okey, jadi macam biasa lebih banyak hiburan untuk anda dalam variasi. Jangan lupa follow social media kami di Facebook, Instagram dan juga TikTok Labuan FM. Dan saya akan live nanti menerusi Facebook Labuan FM. Jadi kalau ada ucapan boleh tinggalkan di ruangan komen, saya akan baca nanti. Jadi selamat bekerja untuk anda semua. Semoga terus ceria, bersemangat hari ini melakukan tugasan anda. Begitu juga kepada suri rumah, para peniaga, untuk pemandu-pemandu e-hailing ya, jangan lupa berikan senyuman yang paling manis ya. Jadi insyaAllah semoga bertambah murah rezeki kita hari ini. Amin. Okey, jadi nanti sebelum saya kongsikan info dan juga hebahan untuk anda, apa kata kita layan lagi lagu-lagu yang telah pun disediakan oleh penerbit variasi hari ini. Kita ada banyak lagu-lagu lama, lagu baru pun ada. Jadi jangan risau, yang penting anda kena terus dengarkan siaran kami, juga menerusi RTM Klik pun boleh ya. Selain daripada anda boleh dengar radio menerusi aplikasi RTM Klik. Jadi yang belum lagi muat turun sekarang, percuma sahaja, jangan risau ya. Tiada bayaran dikenakan. Okey, jadi ini dia Salam Kaud, Nur Aniza Idris, variasi Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Retno dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Bosan dengan yang sama setiap hari? Inilah masanya untuk variasi di Labuan FM, lebih banyak hiburan untuk anda.

Baik, itu dia lah daripada Crystal Basikal Tua. Baik, saya nak kongsikan maran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Kedah, Langkawi, Terengganu, Kemaman, Dungun, Marang, Kuala Terengganu dan Kuala Nerus, di Sarawak, Mukah, Mukah, Dalat, Daro dan Matu, di Sibu, Selangau, Samarahan, Sebuyau, Asajaya, Samarahan dan Simunjan, Miri, iaitu di Miri dan juga Subis, Kuching, di kawasan Kuching, manakala di Sabah, pedalaman Kuala Penyu dan Beaufort, juga termasuk wilayah Persekutuan Labuan, sehingga 12 tengah hari ini. Hari ini Selasa, 15 September 2026. Jadi, amaran dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm per jam yang hampir atau dijangka berlaku melebihi sejam. Jadi amaran ribut petir adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluarannya. Jadi ini untuk makluman lah. Baiklah. Saya sudah pun live merusi Facebook 8FM. Suara pesisir anda, kalau ada ucapan boleh tinggalkan saja di ruangan komen. Saya akan bacakan nanti. Menerusi live Facebook pun boleh, di gambar saya pun boleh. Okey, jadi jangan lupa follow Facebook Labuan FM Suara Pesisir. Anda juga ada Instagram dan juga TikTok. Okey, ini dia. Kita dengarkan Kemana Ni. Lagu seterusnya menghiburkan anda dalam variasi, pastinya lebih banyak hiburan untuk anda. Labuan FM.

0: Apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
1: Jangan jadi macam Kak Rogaya. Sudahlah.
2: Lah, kenapa pula dengan dia, Kak Mah? Dia beli beg tangan lagi banyak dari Kak Fora ke?
1: Kak Rogaya tu, Kak Fora. Dia ingat hari Malaysia ni, hari...
0: Macam-macam je lah diorang ikan. Dengarkan episod Jualan Mega Hari Malaysia 15 September 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.

Baik, terima kasih DJ Rehan untuk perkongsian Berjaur Kemana. 10.8 minit pagi sudah ketika ini. Satu hari lagi detik yang dinanti semakin hampir. Jadi ayuh sama-sama kita menyemarakkan sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September 2026. Pukul 7 malam di Borneo Convention Center Kuching, BCCK Kuching Sarawak. Anda boleh tonton ya secara langsung menerusi RTM. Dan juga boleh ikuti di Facebook Live Merdeka 360 ataupun Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia. Jadi inilah masanya untuk kita semua raikan Malaysia tanah air tercinta. Okey, terima kasih mengikuti saya secara live melalui Facebook. Jangan lupa like, share, komen.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Namun, adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang,

0: Labuan FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube

Bagi tu dia hati emas yang baru sahaja berkumandang. Merusi segmen variasi jam kedua sudah hari ini. Bertemankan saya Farah Diana dan saya akan menemani anda sampai pukul 2 petang. Baik, kahwin bukan sekadar dapat isteri untuk dicintai ketika senang ya. Ada orang urus rumah, teman tidur dan melahirkan anak, ya, kena fikir jauh sebelum buat keputusan dalam hidup dan ambil kira semua hal soal tanggungjawab. Maklumlah kan, nak dekat-dekat ujung tahun ni ramai yang mengadakan majlis perkahwinan kan, yang memilih tarikh-tarikh tertentu untuk orang kata diijab kabulkan sebagai pasangan suami isteri. Tapi, kepada siapa yang masih lagi orang kata tengah mempertimbangkan untuk ke alam itu, ke fasa itu, kahwin bukan sekadar dapat isteri ya, kena fikir betul-betul. Ada ramai yang berkahwin sebab tengok orang sudah ada pasangan ataupun mungkin sebab rasa sunyi. Jadi ini sebenarnya salah satu perkara yang ralat jika anda silap buat keputusan dalam hidup. Nak-nak, kalau anda baru sahaja kenal sebulan dua, kemudian terus berkahwin sebab rasa nak ada pasangan tanpa mengambil kira bab tanggungjawab yang anda kena buat. Jadi macam mana soal menjaga hati keluarga, bakal mentua, menguruskan hal kerja rumah dan mendidik anak-anak nanti. Jadi selebihnya anda boleh renungkan ya, fikir-fikirkan. Okey, ini ada perkongsian. Perkongsian ini saya nak kongsikan kepada anda. Okey, mengenai kahwin. Katanya bukan sekadar kerana awak sudah bersedia untuk ada isteri. Tapi dia adalah satu orang kata anda kena bersedia untuk memikul tanggungjawab terhadap pasangan. Jangan ambil anak orang hanya kerana mahu ada seseorang yang memasak, mengemas, melayan, menemani dan melahirkan anak untuk anda ya. Ini pesanan untuk lelaki. Jangan mahu katanya mau ada isteri, tapi bila sampai bab nafkah, perlindungan, emosi, kesetiaan, tanggungjawab, tiba-tiba banyak alasan pula kan. Jadi isteri bukan mat ya, bukan tempat anda melepaskan perasaan. Bukan manusia yang wajib bertahan hanya kerana sudah bernikah ya. Jadi jangan ambil anak orang ni sekadar nak bina keluarga. Kalau anda mahu seorang perempuan menghormati anda sebagai suami, jadi anda kena tunjukkan ya bahawa anda juga mampu memimpin dengan bertanggungjawab, bukan sekadar mahu ditaati kerana bergelar lelaki. Jadi anak orang tu bukan barang untuk dimiliki, tetapi dia datang bersama maruah, masa depan dan amanah yang perlu dijaga. Jadi kalau belum bersedia menjadi suami bertanggungjawab, jangan ambil anak orang hanya sekadar kerana anda bersedia menjadi lelaki yang mahu berkahwin. Sebab nak kahwin itu kehendak. Bersedia memikul tanggungjawab itu kewajipan, amanah, dan dua benda tu jauh berbeza ya. Jadi baik lelaki ataupun perempuan yang bakal berumah tangga, sila renungkan dan bertindaklah sebaiknya sebelum memilih untuk hidup dengan anak orang ya. Jadi kena berbincang untuk kebahagiaan berpanjangan. Jadi ini perkongsian ya untuk kita bersama. Jangan orang kata sebab nak kahwin je kan, excited nak ada pasangan kan, nak memulakan hidup baru, tetapi anda tidak memikirkan masa yang kedepannya. Banyak lagi sebenarnya cabaran, tanggungjawab yang harus anda pikul dan juga yang orang kata anda kena bersiap sedialah daripada segi fizikal, mental kan, emosi, segala-galanya. Kerana alam perkahwinan itu berbeza dengan alam percintaan. Bila dah berkahwin tu banyak sebenarnya tanggungjawab kita dan juga akan ada ujian-ujian yang kita akan lalui. Okey? Jadi pastikan anda sudah bersedia untuk menghadapi semua tu. Baiklah, itu perkongsian sajalah ya. Untuk anda yang
mungkin tengah berkira-kira kan, alamak kenapalah aku belum kahwin lagi ni. Ada yang kira-kira nak kahwin juga tahun ni. Okey, hai, waalaikumsalam Raja Muhammad Fazli. Ya, terima kasih mengikuti saya secara live di Facebook. Dan untuk jam kedua ni kita ada perkongsian siapa dia, juga ada Cakna Bahasa. Jadi terus kekal bersama-sama kami melalui 103.7 dan juga 89.4 MHz.

0: 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki kurnio, fashion kaki kurnio, tingkah gerut dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.
1: Segmen yang membawakan muzik pilihan, info santai, hiburan segar yang lebih banyak. Dari santai hingga mencetuskan semangat, inilah variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Berbeza, menghiburkan dan penuh hiburan.

0: apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
1: Jangan jadi macam Kak Rogaya, sudahlah.
2: Lah, kenapa pula dengan dia Kak Mah? Dia beli beg tangan lagi banyak dari Kak Fora ke?
1: Kak Rogaya tu Kak Fora, dia ingat hari Malaysia ni hari...
0: Macam-macam je lah diorang ikan. Dengarkan episod Jualan Mega Hari Malaysia 15 September 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.

Baik, itu dia Metal Asia featuring Nimba Zura Puspasari, Penawar Puteri. Okey, saya bacakan komen daripada rakan-rakan Facebook. Hai Dino, Crystal, kasih gegar Labuan dan Borneo katanya. Terima kasih. Kita juga ada Doni, dia. Terima kasih terbaik. Muhammad Faizal bin Osman dan juga Jinin Matasan. Waalaikumsalam, Jinin Matasan. Okey, baiklah. Selepas ni kita ada perkongsian siapa dia. Jadi kita berhibur dulu dengan lagu Dewa 19 ya. Selepas itu saya akan kembali lagi untuk perkongsian selepas ini.

0: perkongsian siapa dia hari ini.
1: Baik, pelakon Siti Elizad melihat karya lakonan bukan sekadar tempat mencari rezeki, sebaliknya turut menjadi medium untuk dia mengumpul pahala sekiranya sesebuah naskah membawa mesej positif. Jadi kata Elizad, 42 tahun, dia berbesar hati apabila ditawarkan peluang menjayakan karya yang dapat mendidik dirinya termasuklah memberikan manfaat kepada penonton. Jadi katanya bila kita dapat watak yang boleh menyampaikan mesej yang bagus, mengapa tidak kita terima, kan? Jadi sebagai pelakon, mungkin kadang-kadang dia tertanya-tanya, betul ke laluan kerjaya dia ni? Dia sendiri belajar perlahan-lahan. Contohlah dia katakan ketika menjayakan drama Mistik Bilik Mayat, dia perlu memakai stokin. Lama-lama dia rasa tidaklah teruk ataupun susah sangat walaupun cuaca panas, ya. Jadi kita belajar memakai pakaian yang lebih longgar. Dan dia fikir apa yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang Allah mahu kita belajar. Jadi itu menurut Elizad, ya, ketika ditemui. Dan peluang membintangi drama arahan Rashid Sibir itu turut membuka matanya mengenai beberapa perkara berkaitan pengurusan jenazah yang sebelum ini tidak diketahuinya. Jadi untuk mendapat watak dalam drama sebegini, dia tak pernah terfikir pun, dia kata. Tapi tiba-tiba dapat tawaran ni. Jadi dia rasa macam berbesar hati. Kalau dia tidak diberi peluang untuk watak ini, mungkin dia tidak tahu mengenai perkara tertentu. Contohnya pasal nak cabut susuk. Dia ingat susuk ni boleh terus dicabut apabila seorang itu meninggal dunia. Rupanya tidak, ya. Perlu panggil orang yang lebih arif. Jadi dia juga baru tahu apabila seseorang meninggal dunia rupanya boleh berubah, ya. Itu sebenarnya menakutkan. Jadi dalam pada tu Elizad memberitahu penglibatannya dalam drama berkenaan membuatkan dia lebih banyak berfikir mengenai kehidupan, khususnya tentang kematian, termasuklah amalan dan pahala. Dan dia juga berkata kini lebih memahami bahawa ruang untuk melakukan kebaikan yang memperoleh pahala tidak hanya terhad kepada tanggungjawab terhadap suami atau anak-anak. Jadi selain daripada dia nak kumpul pahala daripada suami, dia belajar untuk kita keluar rumah, ya, kita perlu buat pahala dengan jiran, malah binatang, ya. Kadang-kadang zikir kita pun boleh disedekahkan kepada orang lain. Jadi dialog-dialog dalam cerita tu banyak dia terapkan, ya, dalam kehidupan sendiri, katanya. Jadi itulah sedikit perkongsian, ya, mengenai Elizad, ya, yang mana dia melakonkan, ya, drama untuk apa, Mistik Bilik Mayat, yang ada siri 8 episod, ya, terbitan Opera Klasik Film, ya, membawa penonton untuk mendekati tema kematian, pengurusan jenazah dan pengebumian yang jarang diterokai secara mendalam, ya, dalam drama televisyen. Jadi itu dia perkongsian siapa dia hari ini, disediakan oleh penerbit DJ Hebri Dori. Terima kasih DJ Hebri. Jadi anda boleh dengarkan sebanyak banyak lagi perkongsian menarik setiap hari dalam segmen Variasi. Selepas ni jangan lupa untuk kita sama-sama lagi belajar perkataan menerusi cakna bahasa. Dan kita dengarkan Irwan Syah, ini dia Pencinta Wanita. Layan terus lagu-lagu terbaik dalam Variasi, pasti lebih banyak hiburan untuk anda.

0: Okey, nak beli Instagram dah. Okey, sekarang ni nak buat live lah.
1: Okey, kau ni bahaya betul lah. Sambil melintas jalan, sambil tengok handphone. Tengok depan lah.
0: Diamlah. Kau jalan je lah. Aduh, sibuk je lah kau ni. Aduh.
1: Suka hati kau lah. Kalau terlanggar, nanti baru padan muka kau. Aku dah nasihatkan, kau tak nak dengar. Terpulang.
0: Aduh. Joy, tolong aku, Joy. Kaki aku, Joy. Aduh.
1: Haa, kan dah kena.
2: Ha, orang dah nasihat, tak nak dengar. Lain kali, kalau melintas jalan atau menggunakan laluan lalu lintas, simpan-simpanlah dulu telefon pintar tu. Janganlah sambil berjalan, mata asyik melihat skrin telefon. Sikap tu sangat mengundang bahaya. Bukan saja pada diri anda, malah pengguna jalan raya yang lain. Jadi, sama-samalah menjaga keselamatan diri. Telefon pintar memang...

0: kesan dengan yang sama setiap hari? Inilah masanya untuk variasi di Laban FM, lebih banyak hiburan untuk anda.
1: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik, betul-betul percuma.
2: Sebentar lagi, Warta Ringkas akan disiarkan dari Bilik Berita Ewal Semasa Labuan FM.

12 tengah hari bersama saya Rohania Ramli dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Dua premis perniagaan di Labuan masing-masing sebuah restoran dan pasaraya di kompaun Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN kerana gagal mempamerkan tanda harga jualan tunai. Pengarah KPDN Labuan Junaidah Arbain berkata, pemeriksaan mendapati restoran berkenaan tidak mempamerkan tanda harga bagi makanan siap dimasak yang dijual kepada pelanggan. Manakala di sebuah pasaraya pula mendapati premis berkenaan gagal mempamerkan tanda harga jualan tunai bagi bahan pencuci. Beliau berkata tindakan kompaun dikenakan terhadap kedua-dua premis kerana melakukan kesalahan di bawah perintah kawalan harga dan anti pencatutan penandaan harga bagi barangan dan caj bagi perkhidmatan 2020 yang dibuat di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 / Akta 723. Jabatan Pendidikan Labuan menerima kunjung hormat Pejabat Mufti Cawangan Labuan bagi memperkukuh kerjasama dalam bidang pendidikan. Kunjungan diketuai Timbalan Mufti Wilayah Persekutuan Dr. Ustaz Muhammad Aizam Mas'ud dan disambut Pengarah Pendidikan Labuan Yahya Ahmad Putih. Perbincangan memberi tumpuan kepada cadangan penubuhan Kelab Ilmu Falak di sekolah khususnya peringkat menengah sebagai platform memperkasa pengetahuan dan penghayatan murid terhadap ilmu falak. Inisiatif turut menghubungkan ilmu falak dengan bidang STEM khususnya matematik dan geografi selain menyokong pembelajaran secara kontekstual dan merentas disiplin. Kerjasama berkenaan selaras aspirasi RPM 2026 hingga 2035 dalam memperkukuh jaringan strategik serta memperkaya pengalaman pembelajaran murid berteraskan ilmu, nilai dan pembinaan karakter. Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan UMSKAL bersedia bekerjasama dengan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP Labuan bagi menjayakan program kerjasama OSHC pada Oktober depan. Perkara itu dibincangkan dalam kunjungan hormat JKKP Labuan yang diketuai Penolong Pemeriksa Kilang Jentera Wan Muhammad Nainunis Wan Mat Zain kepada Pengarah UMSKAL Profesor Dr. Syamsul Bahari Syamsuddin. Program berkenaan dijangka memberi manfaat kepada mahasiswa dan kakitangan UMSKAL khususnya dalam meningkatkan kesedaran serta amalan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan ribut petir pada sebelah malam. Sementara keadaan angin dari arah utara bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 31 darjah Celsius dan suhu minimum 27 darjah Celsius. Sementara itu, Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir untuk perairan dan perkapalan sehingga 2 petang ini. Keadaan itu boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter berbahaya kepada bot-bot kecil. Sekian Warta Ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang nanti. Berita disunting oleh Muhammad Izwan Dijaludin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
1: Jangan jadi macam Kak Rogaya, sudahlah.
2: Lah, kenapa pula dengan dia Kak Mah? Dia beli beg tangan lagi banyak dari Kak Fora ke?
1: Kak Rogaya tu Kak Fora, dia ingat hari Malaysia ni hari...
0: Macam-macam je lah diorang ikan. Dengarkan episod Jualan Mega Hari Malaysia 15 September 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Bah, mari tersemuha pada dendang sana. Borneo Arts Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki Borneo, fashion kaki Borneo, tingkah geru dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana, Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.
4: Kenapa perlu temenung panjang kalau anda mendengarkan suara ini?
5: Suara ini.
4: Kerana kami akan membawakan sesuatu yang menceriakan hari-harimu dengan hiburan dan maklumat hanya di Variasi. Terbaik hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Letakkanlah kami di pesisir hati anda.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afendi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Doa mohon keampunan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwa dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajarlah aku doa yang aku boleh baca dalam solatku. Baginda menjawab, ucapkanlah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, dan tidak ada yang boleh mengampuni dosa selain Engkau. Maka ampunilah aku dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, berdoa adalah suatu tuntutan kepada kita sebagai hamba yang lemah. Antara tempat untuk berdoa ialah ketika sujud dengan lafaz doa dalam bahasa Arab serta berdoa selepas salam. Antara doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca ialah doa memohon keampunan di atas kesilapan dan kesalahan sama ada disedari ataupun tidak. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Marilah kita menghafal dan mengamalkan doa ini. Wallahu a'lamu bis-sawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi azan akan disiarkan, menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan. Allah.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, apakah yang sering membimbangkan hati seorang hamba? Hati seorang manusia tidak pernah kosong. Ia sentiasa dipenuhi dengan sesuatu, sama ada takut kepada dunia atau takut kepada akhirat. Persoalannya, mana yang lebih besar? Apakah takut kepada Allah ataupun takut kepada manusia? Ataupun kita bimbang akan kehilangan harta ataupun kehilangan redha Allah Subhanahu wa taala? Ingatlah saudaraku, dunia yang mengkaburkan kebimbangan akhirat. Allah Ta'ala berfirman, mesti surah Al-A'la ayat 16 hingga 17. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Maksudnya, bahkan kamu lebih mengutamakan kehidupan dunia sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sidang pendengar sekalian, ayat yang dibacakan tadi bukan sekadar teguran. Ia adalah cermin ramai manusia ketika ini gelisah memikirkan rezeki, gelisah tidak tidur memikirkan hutang, resah memikirkan masa depan anak-anak. Namun hati tak pernah gelisah apabila solatnya semakin hari semakin lewat, apatah lagi meninggalkannya. Zikirnya semakin kurang, Al-Quran tidak disentuh, malahan tidak dibaca. Percayalah bahawa hati yang terlalu memeluk dunia akan kehilangan sensitiviti terhadap akhirat. Apatah lagi mereka lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana takut dipandang kolot, takut dicemooh kerana menjaga syariat, takut hilang kedudukan. Tapi tidak takut dicabut iman tanpa sedar, hati menjadi keras dan amal tertolak. Oleh yang demikian, sepatutnya sebagai seorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan biarkan dunia memenuhi dada sehingga akhirat tidak lagi terasa. Bangkitkan kembali kebimbangan yang menyelamatkan kita. Hidupkan rasa takut yang mendekatkan. Suburkanlah dan mengharapkanlah perintah Allah Subhanahu wa taala agar hati semakin tenang, kerana hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah hilang arah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dalam hari penuh.
1: Merata nengoknya. Ha! Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa Sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan Sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
0: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai mak dara dari Dara FM untuk koma aja.
3: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
4: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
5: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih, no.
6: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
7: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
8: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
9: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Sketsa
10: Labuan Mat Dara sempena Hari Malaysia.
11: Jom kita memeriahkan Karnival Labuan Sehat bersempena dengan Bulan Malaysia Sehat Sejahtera peringkat Wilayah Persekutuan Labuan tahun 2026.

Baik, itu dia lagu daripada Tulus Teh Hijau. 12.33 minit tengah hari sama tengah hari. Semua yang sedang mandu saat ini, hati-hati memandu. Juga mungkin ada yang sedang makan tengah hari. Selamat jamu selera diucapkan. Dan Labuan FM terus menemani perjalanan anda ataupun apa saja yang anda lakukan saat ini dengan lagu-lagu yang telah pun kami susun yang terbaik, yang sedap didengar, insyaAllah. Okey, siapa yang suka pergi travel? Tak kira lah kan, dalam negara ke, luar negara ke. Cuba kamu apa? Okey. Kalau macam kamu kan selalu kamu beli untuk luggage lah kan, beli kargo kan. Selalunya kamu akan beli insurans ke tidak? Saya yakin ramai yang tidak membeli insurans kan. Kalau kamu masukkan kamu punya beg dalam kargo kamu, jadi ramai sebenarnya yang masih anggap sebenarnya insurans perjalanan sebagai satu pembaziran ataupun perbelanjaan tambahan yang tidak begitu penting setiap kali merancang percutian. Jadi, ada yang memilih untuk bersangka baik dan menganggap insiden seperti kemalangan ketika berada di luar negara, penerbangan dibatalkan ataupun sebagainya tidak akan berlaku kepada mereka. Namun, apabila perkara itu tidak dijangka benar-benar berlaku, perlindungan insurans perjalanan lah yang menjadi payung penyelamat yang menghalang percutian, impian bertukar menjadi mimpi ngeri. Jadi terpanggil untuk berkongsi pengalaman ya. Seorang individu ni tampil menceritakan bagaimana insurans perjalanan membantunya mendapatkan pampasan selepas bagasi miliknya mengalami kerosakan ketika melancong ke luar negara. Jadi yang menariknya, dia mendakwa dia hanya beli sebuah bagasi pada harga yang tidak sampai RM100, namun menerima pampasan sebanyak RM700 selepas membuat tuntutan. Okey, dulu dia bilang dia mau travel mesti beli luggage mahal kan, tapi apabila dia fikir balik, dia beli yang murah-murah saja sebab apabila melancong ke luar negara ni dia akan ambil insurance travel. Jadi kalau luggage rosak boleh claim dengan insuran. Pernah sekali dia claim dapat RM700. Beli luggage tak sampai RM100 pun. Kan? Untung macam tu. Jadi individu tu memperincikan ya proses tuntutan yang sangat mudah dan pantas menerusi aplikasi syarikat insuran yang dilangganilah. Jadi dia hanya perlu mengambil gambar bagasi yang mengalami kerosakan sebelum pihak insurans meminta maklumat tambahan termasuk butiran penerbangan. Jadi dia claim dalam aplikasi saja. Dia cuma hantar gambar luggage, kemudian pihak insurans tu akan minta detail flight semua. Jadi amount tu mereka yang approve. Jadi perkongsian tu mendapat perhatian kerana ramai mungkin tidak menyedari bahawa perlindungan bagasi merupakan antara manfaat yang ditawarkan menerusi setengah pelan insurans perjalanan. Jadi secara umumnya, insurans perjalanan ini menawarkan perlindungan terhadap beberapa situasi yang tidak dijangka seperti perjalanan, ya, bergantung pada jenis pelan lah, dan terma polisi yang dipilih ya. Jadi antara termasuk perlindungan kemalangan diri, perlindungan kos rawatan perubatan, pembatalan atau gangguan perjalanan, bencana alam serta kehilangan atau kerosakan bagasi. Okey, bagaimanapun jumlah pampasan dan perkara yang boleh dituntut berbezalah ikut syarikat, jenis pelan serta terma dan pengecualian polisi. Jadi harga insurans perjalanan juga lazimnya bergantung pada beberapa faktor seperti destinasi, tempoh perjalanan, bilangan individu yang dilindungi dan juga tahap perlindungan yang dipilih. Jadi insurans juga biasanya perlu dibeli sebelum perjalanan bermula dan bukan selepas berlaku sesuatu kejadian yang ingin dituntut. Jadi sebelum membeli, pengguna disarankan baca polisi dululah dengan teliti, khususnya had perlindungan, prosedur tuntutan serta dokumen yang diperlukan. Okey, jadi selepas ni fikir-fikirkanlah sekiranya anda nak menaiki flight tu. Selalunya kita abaikan pasal insurans ni kan. Jadi selepas ini sebaik-baiknya adalah insurans sebab
apa-apa yang berlaku tu selalunya di luar jangkaan kan. Kalau tidak ada apa-apa berlaku, kira rezekilah. Okey, baiklah. Jom kita nak terus berhibur lagi. Kita ada lagu daripada Izzat Lazim pula selepas ni, Rasa Cinta. Lepas tu ada banyak lagi lagu untuk anda. Pastinya variasi menemani anda di mana jua.

dengan lagunya Ayang. Ya, untuk Ayang-Ayang semua. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan Laban FM, suara pesisir anda. Dan jangan lupa esok ya, saksikan siaran langsung sambutan Hari Malaysia 2026 pukul 8.15 malam di TV1. Dan juga untuk makluman anda ya, sambutan Hari Malaysia tahun ini diadakan di Borneo Convention Center Kuching, BCCK Kuching Sarawak. Boleh ikuti juga secara live di Facebook Merdeka 360, Kementerian Komunikasi dan juga Jabatan Penerangan Malaysia. Satu tengah hari kita akan ikuti utama satu tengah hari yang akan saya sambung siar merusi pusat berita RTM Kuala Lumpur. Dan juga selepas itu kita akan dengarkan lagu-lagu artis wanita. Hari ini merusi HTH hiburan tanpa henti. Okey, saya bacakan dulu komen daripada rakan-rakan Facebook. Ada Naim Darus, happy birthday selalu dalam hidup di happy selalu dia dalam kerja DJ ya, teruskan usaha sehingga berjaya dunia akhirat, amin. Selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu pagi dan juga petang, dia kata. Terima kasih Naim Darus. Juga ada James Pengiran, selamat tengah hari. Lagi daripada Muhammad Yusof, selamat tengah hari, selamat bertugas. Juga ada Muhammad Hanafiah, DJ Segak Manis, selamat bertugas. Salam ceria, semoga sihat hendaknya. Amin. Abdullah Ali, juga terima kasih.

0: Sari penuh.
1: Merata tengoknya. Ha! Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa laput mat dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa labun mak dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut. Pegang

0: kita sebagai mak dara dari Kera FM untuk kamu aja.
1: Teman Eji Hafiz, penyampai jemputan Kera FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
2: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Leman Postman.
3: Hai, saya Atika Nordin memegang watak sebagai Ika dari Perli FM. Jangan duk kalih no.
4: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu memegang watak sebagai Rina.
5: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
6: Hai, saya DJ Aina memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
7: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Skeksa
8: Labuan Mak Dara Sempena
9: Hari Malaysia.
10: Variasi, muzik terbaik, lebih banyak hiburan untuk anda.

saringan awal bantu kesan masalah pembelajaran. Lawatan rasmi PM ke Maldives perkasa hubungan bilateral. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

Ma Berdaulat, karya Emilia Ishak. Di puncak seguntang, sumpah sakti mula bergema. Antara raja berdaulat dan rakyat yang setia, marwah bangsa bukan barangan lelongan yang percuma. Ia adalah marwah yang dijulang ke puncak.

lelam. Oleh tangan-tangan haloba yang tak pernah usai. Lihatlah sejarah yang kini menangis di penjuru. Melihat si Kiton Modern menjual kunci kota. Integriti hancur menjadi debu yang terbang menderu. Hanya kerana pangkat dan silau hilawan permainan.

Cucu merintih meminta ihsan orang. Kembalikan jiwa Tun Perak yang gagah bertapak menangkis badai yang datang membawa awan malang. Bangkitlah perwaris bangsa dari tidur yang panjang. Pasakan jati diri di bumi yang bertuah. Biar musuh datang membawa sejuta mata parang. Kedaulatan kita tetap teguh, tidak akan rebah. Daulat itu

0: genggam dalam hati. Pertahankan marwah sebelum semuanya menjadi lemas. Demi watan merdeka yang harus tetap abadi.
1: Hai orang Labuan, jom kita memeriahkan Karnival Labuan Sehat bersempena dengan Bulan Malaysia Sihat Sejahtera peringkat Wilayah Persekutuan Labuan tahun 2026.

0: apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
1: Jangan jadi macam Kak Rogaya, sudahlah.
2: Lah, kenapa pula dengan dia, Kak Mah? Dia beli beg tangan lagi banyak dari Kak Fora ke?
1: Kak Rogaya tu, Kak Fora. Dia ingat hari Malaysia ni, hari...
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Jualan Mega Hari Malaysia 15 September 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Hiburan tanpa henti, satu tengah hari hingga dua petang. Dengarkan lagu-lagu artis wanita. Tanpa henti.
4: Kau jadikan aku ini wanita yang kau pilih.
3: Hiburan tanpa henti.
5: Hiburan tanpa henti. Lebih banyak hiburan untuk anda.

0: malam hari penuh.
1: Merata nengoknya. Ha! Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
0: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai mak dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
3: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
4: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
5: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Poli FM. Jangan ukalih, no.
6: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
7: Hai, saya Ralph dari Labon FM sebagai Corina.
8: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
9: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Skeksa
10: Labon Mat Dara sempena Hari Malaysia.
11: Hiburan tanpa henti.

Hashtag hiburan tanpa henti, lagu-lagu artis wanita hari ini semoga terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun dimainkan ya. Menerusi variasi hari ini bertemankan si Farah Diana dari pukul 10 pagi sampai pukul 2 petang. Dan selepas ini jangan lupa untuk bersama-sama dengan rakan penyampai seterusnya iaitu Awang Salad menerusi segmen Bahasa Tempatan. Ini di Siok Banar dan istimewanya hari ini ada Dangan Bercerita. Jadi kalau nak tahu siapakah tetamu selepas ini, terus kekal di frekuensi kami 103.7 dan juga 89.4 MHz. Sampai di sini tugas saya temankan anda hari ini. Terima kasih banyak-banyak untuk anda semua kerana memilih Labuan FM. Dan saya Farah Diana mengakhiri tugas hari ini. Sekiranya ada tersilap kata, terkasar bahasa, maaf dipinta dan insyaAllah kita akan jumpa lagi di lain hari. Jadi selamat menyambut Hari Malaysia untuk semua. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: makan batu. Cakap saja wah.
1: Awang salah. Awang salah. Awang salah. Bah, dengarkan tiap ini deh sama si Awang Salat.
2: Setiap hari dua, kami bawakan tetamu jemputan yang akan bersama-sama menceriakan segmen EDD Siu Banar. Semuanya dalam segmen Dengan Bercerita.
3: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hari untuk kita yang mendengarkan siaran Labar FM. Pastinya menerusi dua frekuensi kami sama ada di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Berangkat kadang salat sehari ini dalam segmen EDD Siu Banar. Betul tak buku rapat tadi dalam bahasa tempatan. Macam biasa kalau hari dua, kita ni ada dengan bercerita. Jadi indah ku tungkal seorang-seorang di konti Labar FM sekarang ni. Pasalnya ada sudah denganku bersama-sama kediaku di konti Labuan FM. Yang paling samboy di Labuan, ya Datuk. Nada orang lain. Cuba dengarkan dahulu suaranya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullah. Awang salat.
3: Apa khabarnya?
4: Alhamdulillah sihat.
3: Syukur. Biasa. Berseri-seri serinya.
4: Ai, bercahaya. Bercahaya. Walaupun sekarang ni jerbu kan. Takut orang dah nampak aku.
3: Takut dah nampak. Jadi terpaksa bercahaya dahulu.
4: Iya. Yeah.
3: Supaya orang kilala kau dari jauh.
4: Iya, aku bagi lampu-lampu apa lampu kabus.
3: Lampu kabus. Okey, siang salat seri berdengarkan si Jihan. Mangkali ada yang dandam sudah sama si Jihan kan mendengar ya on air. Jadi sekarang ni kami bawakan si Jihan di Konti Labuan FM.
4: Terima kasih Labuan FM.
3: Bersama-sama kini aku dalam Dengan Bercerita.
4: Benar.
3: Jadi topiknya sekarang ni pasal first impression yang British.
4: First impression lah.
3: Tanggapan pertama.
4: Iya, kadang-kadang kita jumpa orang tu. Macam mana kan?
3: Ya macam kadang-kadang orang yang dah kau berapa kilala kan, yang baru kau first time jumpa, baru pertama kali kau jumpa, lepas itu mengkali dari atas bawah tadi melihat ya, atau kan? Jadi first impression itu ialah tanggapan pertama ketani terhadap seseorang dari cara ia bercakap, berpakaian, muanya, gaya ataupun cara ia membawa dirinya lah. Tapi persoalannya, benarkah selalunya tanggapan pertama ketani itu? Contohnya kalau aku melihat si Jihan kan,
4: nak kenal lah.
3: Yang aku ya ani anu ni tentunya orang kaya. Dah kadal.
4: Yalah. Tengok dari penampilan.
3: Tengok dari penampilan kan. Okay. Tapi ya kaya dah sombong. Rupanya. Selalunya kalanya kaya ni sombong ni kan. tapi rupanya yang dah cemato. Jadi kadang-kadang orang yang mula-mula nampak garangan ni rupanya paling lawak sebenarnya. Wow. Orang yang pendiam itu rupanya paling banyak cerita dan ada juga keadaan itu di mana first impression itu selalunya benar. Tapi ada setengahnya tidak benar. Kalau kau lah kan Jihan. Kalau kau first time jumpa, pertama kali kau jumpa orang itu, apa perkara ataupun benda yang biasanya kau perasan dulu? Adakah caranya bercakap? Kau melihat penampilannya atau perangainya macam mana?
4: Pertama, kalau kau sendirilah. Okay, kalau aku lah yang pertama, senyuman.
3: Oh, senyuman.
4: Iya.
3: Kalau siang salat ini senyumannya macam mana?
4: Kalau kau tu antap manisnya. Tarap. Okay, kalau aku jadi senyuman. Bukan apa, kalau kita jumpa orang kan. Okay. Dia nak mau senyum macam, kenapa ni ya? Macam bad mood ke Yan ya? Ada masalah kah? Masalah
3: habis kita tak tahu kan?
4: Baru nak kenal lagi.
3: Okay.
4: Baru takkan baru kan kena kasih kenal lah. Mau salam pun segan-segan mau buka cerita. Kita macam aku dari senyuman lah.
3: Okay,
4: yang kedua penampilan, betul?
3: Penampilan.
4: Penampilan ni penting tau.
3: Okay.
4: Bukan apa ya, satu kau punya jati diri kah? Kau ni macam mana orang kau ni? Baju macam mana kau ni? Jadi baju macam mana? Macam aku mungkin beli ni lah orang ni begini. Kedua kasut mau dilihat. Aku lihat kasut.
3: Okay.
4: Aku dah tahu kenapa.
3: Iyalah.
4: Kasutnya apa ni ya? Bukan pasal mahal kah?
3: Okay.
4: Bukan pasal murah.
3: Okay.
4: Aku tengok, ayah ni macam mana orangnya. Dia jaga.
3: Kasutnya ni kalau dia bersih?
4: Bersih walaupun kasut lama,
3: okay.
4: Tapi bersih maksudku ya ni orangnya bagi gulah.
3: Okay.
4: Walaupun ya orang lama tapi ya tetap mau berkawan dengan kawan lamanya. Maksudku okay. Begitulah.
3: Benar. Tapi menarik juga lah Jan, sebabnya kadang-kadang kalau kita melihat kasut, kalau orang yang lagi-lagi yang tahu pasal kasut vintage, kasut lama ni kan, yang peminat apa kasut-kasut bandul yang lama ni kan. Jadi tahu di sana orang ni memang orang setia ni ya, dengan kasut lama pun yang masih lagi bertahan dengan.
4: Benar? Walaupun sudah mungkin ada koyak sikit,
3: sedikit,
4: jahit
3: kan?
4: Lagi.
3: Jahit lagi.
4: Ada setengah begitu. Ada setengah simpan, dia simpan tapi ya belum mana lagi disimpan.
3: Beli baru. Tapi lah kan disimpannya.
4: Masih lagi simpan. Mana tahu ada masa yang sesuai dia mau pakai balik.
3: Benar. Lurus. Kan kita tidak tahu orang itu mengkali kasut itu ada sentimental value kali kan?
4: Benar. Itu bagi akulah,
3: bagi Jihan. Bagi si Jihan lah. Okey. Okey, satu lagi lah sebelum kita dengarkan lagu.
4: Boleh,
3: aku
4: boleh.
3: Akan bertanya si Jihan. Pernahkah indah kau salah, tersalah lah contoh orang itu mula-mula kau lihat dia cemani. Tapi bila sudah kau sudah kenal dia, rupanya cemani terpulang. Ya lama.
4: Pernah.
3: Mula-mula berjumpa, kita dah tahu kan orang itu cemana.
4: Benar.
3: Sekali rupanya lain pulang.
4: Jadi macam mana? Pernah.
3: Okey.
4: Pernah satu ni aku kenal satu kawan ni kan. Okey, wuih. Yang ni orang yang have lah.
3: Okay.
4: Ini kau kena jaga protokol sikit. Contoh lah protokol. Kau kena jaga kau punya cara percakapan. Okay, tidak boleh sembarangan, nanti takut tidak apa orang bilang synchronize sepula.
3: Takut indah macam mana lah.
4: Yalah.
3: Sama-sama. Satu kepala lah.
4: Satu kepala. Kalau bahasa kasarnya synchronize. Habis cuman pernah.
3: Okay.
4: Rupanya sudah kenal.
3: Okay.
4: Woi, sekepala. Macam kepalaku di kepalanya.
3: Okay.
4: Kepalanya di kepalaku.
3: Masuk aing lah.
4: Masuk aing keluar asap. Tapi bukan yang gila-gila lah.
3: Iyalah gila-gila.
4: Maksudku kita sekepala itu yang buat kita happy. Bila sekepala kita happy, stres hilang. Benda yang kau stres akan hilang. Hilang sekejap pun it's okay sudah.
3: Oh, cuma tu it's okay sudah.
4: Oi, benda stres ni bahaya tu.
3: Kalau macam aku kan Jan, pertama kali ku terjumpa si Jihan ni 2018.
4: Iya. Yeah.
3: 2018 kan ku ingat si Jihan ni macam
4: pandanganmu macam apa?
3: Iyalah. Aku si Jihan ya pasalnya ya lambat tiba tu. Ya 2 3 hari baru muncul.
4: Benar.
3: Pasal dia di mana? Belayar kah?
4: KL.
3: Jadi
4: tournament.
3: Jadi yang ku si Jihan ni macam orangnya matang lah. Jadi aku tahu menggali yang ni memang umur-umurnya walaupun anu tapi sama macam aku. Tapi rupanya ia tua sedikit dari aku. Jadi siapa abang lah usulnya. Rupanya abang-abang juga rupanya sebenarnya. Jadi bila ia first time menagur aku, oh cuman ni orangnya rupanya. Kupikirkan macam si Janani kan ya, macam sendiri-sendiri. Indah. Kalinya ia jodangan bergila.
4: Begitu. Baru layan seperti itu.
3: Kan. Jadi itulah nyorang kadang-kadang first time berjumpa ni memang boleh tersalah nilai sebenarnya.
4: Benar, siapa-siapa pun.
3: Kadang-kadang itulah.
4: Baru jumpa terus kita jangan kita judge orang lah. Daripada pertama kali kita nampak itu salah lah.
3: Itu salah.
4: Salah.
3: Benar. Terus. Okay. Tadi akan berehat segal. Lepas itu akan berbalik lagi selepas ini. Jadi untuk kita semua jangan ke mana-mana. Ada lagi kan kutanyakan si Jihan. Kita ni kan dengar jawapan-jawapannya.
4: Macam-macam dia mau tanya ni.
3: Ayo macam-macam. Jadi kamu yang di TikTok maupun di Labuan FM, di live Facebook, mau juga di radio sekarang ni, terus kekal bersama-sama dengan kami. Terus dengarkan
4: Labuan FM,
3: suara pesisir anda. Ididih, layan sampai
4: titik
3: mendidih.

0: Apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
1: Jangan jadi macam Kak Rogaya, sudahlah.
2: Lah, kenapa pula dengan dia Kak Mah? Dia beli beg tangan lagi banyak dari Kak Fora ke?
1: Kak Rogaya tu Kak Fora, dia ingat hari Malaysia ni hari...
0: Macam-macam je lah diorang ikan. Dengarkan episod Jualan Mega Hari Malaysia 15 September 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Segmen Dangan Bercerita.

0: Hari dua saya ni kan? Nah, ada tadangan ku ni kan bercerita dalam segmen Dangan Bercerita.
1: Dede, kita layan sampai mendede. Zehan dan juga
2: Awang Salat. Yeah. Terima kasih untuk bis kita masih lagi kakal bersama-sama kami. Okay, Dangan Bercerita hari ini topiknya pasal first impression ataupun tangkapan pertama. Tadi ada dua sudah aku tanyakan si Jihan.
1: Dua-dua aku jawab.
2: Dua-dua sudah dijawab.
1: Tulus. Tulus yang sebenar-benarnya.
2: Yang sebenar-benarnya. Yeah. Okay. Aku kan bertanya, pernahkah kau punya tangkapan pertama ataupun first impression terhadap seseorang itu ada yang benar sampai sekarang ni?
1: Benar, ada.
2: Ada?
1: Ada.
2: Tentunya ada lah kan?
1: Ada.
2: Macam mana ceritanya tu?
1: Masa tu aku digekeh.
2: Kau digekeh,
1: okay. Aku terkena balu. Okay, kita cerita.
2: Okay.
1: Pas aku jumpa yang nampak orang begini, begini, gini kan?
2: Okay.
1: So, aku bercerita lah sama yang kan? 5 minit begitu kan? Aku rasa orangnya ni pembersih. Contoh lah.
2: Okay.
1: Pembersih, habis tu ya ni tepat waktu.
2: Okay.
1: Dan itu kami syuting lah. Habis itu dah lama begitu-gitu-gitu. Betul. Bila masa mau syuting, duluan lagi dia sampai. Jam 1 kan, dia 1:30 sudah.
2: Okay. Paham.
1: Jam 1, bukan 1:30 sudah. Jam 30 minit awal, okay. Tentunya 12:30.
2: 12:30 lah,
1: 12:30, okay. Jam 1. Okay. Aku yang lambat.
2: Kau yang lambat.
1: Yang sampai aku yang 1:30. Jadi jam 2 lah kami syuting. Jadi aku rasa orang tu, aku nampak dia tu memang tepat di masa.
2: Tepat di masa.
1: Itulah yang aku, yang pernah lah. Ada lagi banyak. Okay. Tapi aku macam mana satu.
2: Ini kira macam, yalah, mula-mula kau tengok orangnya, oh ya, memang cuma ni. Tapi sebenarnya memang cuma tu.
1: Iya.
2: Ini yang positif lah kiranya.
1: Yang positif.
2: Yang positif lah.
1: Aku kenal dia kan masa syuting. Jadi orang aku cerita 5 minit begitu-gitu kan. Okay. Cara dia bercakap begini-gini. Dia tengok sekeliling. Jam berapa nanti, jam berapa. Contoh lah kan, jam 1. 12:30 tu sana. Aku yang lambat 1:30. Aku tersebut 1:30 tadi.
2: Okay. Kau yang lambat pula kah?
1: Iya, iya.
2: Okay. Jadi itulah kadang-kadang bila orang menunjukkan dia punya caranya yang positif itu kan. Contoh dia mendapati masa. Jadi kadang-kadang kita pun macam sebenarnya boleh mencontohi orang itu.
1: Betul.
2: Jadi first impression itu sangat penting sebenarnya, supaya orang lain pun akan terikut dengan caranya.
1: Betul. Aku mau tiru dia, aku mau ikut dia kan. Tempat di masa. Tapi kadang-kadang masa ni namanya boleh aku. Begitu. Kadang-kadang kita begitu.
2: Iyalah.
1: Mau datang betul-betul awal lah, setengah jam. Kadang tak boleh juga.
2: Tak boleh juga.
1: Adalah tu sebabnya.
2: Ada sebabnya sebenarnya. Yeah. Kan? Okay. Ani, aku kan bertanya dari sudut pandanganmu sendirilah. Melibatkan DJ lah di Labuan FM ni. Contohnya lah kalau di Labuan FM ni. Sebelum ni lah, masa kau dulu pernah bertugas di sini kan. Jadi masa mula-mula kau masuk ke konti dulu, apa tanggapan pertamamu terhadap suasana kerja dan orang-orang di radio? Kalau di Labuan, kalau kita cerita pasal Labuan FM sendiri.
1: Okay, first tu aku baru balik daripada KL kan.
2: KL.
1: Okay, aku punya kepala ni, besok ni first macam mana lah orang ni kan. Aku ni sudah lambat 3 hari.
2: Okay.
1: 3 hari betul kan. Okay, aku ni sudah lambat 3 hari kan.
2: Okay.
1: Macam mana lah orang anggap aku ni ya. Aku ni jenisnya nganu kan, ni lambat kah apa, tunda-tunda kah.
2: Okay.
1: Sekali aku sampai sejak penerbit DJ-DJ yang pemenang time itulah,
2: okay,
1: yang sudah terdahulu dari kita kan, orang layan memang, Zihan, okay Zihan. Aku pun, okay lah, anda yang macam kena marah lah ni, macam rasa macam sekolah lah, kena marah cikgu lah.
2: Aku yang
1: perasaan lah, tapi so far so good.
2: So far so good.
1: Bagi aku
2: steady
1: lah, santai lah. Orang bilang kau pun dah stres. Lepas tu aku jumpa orang semua kan. Aku lupa terusnya aku kan kena marah sebab aku lambat 3 hari.
2: Okay.
1: Jadi sana aku rasa, lega. Okay, buat macam nothing lah. Nothing. Go saja.
2: Apa kau punya menggali pengalaman manis semula kau sama orang di Labuan FM satu ketika dulu yang kau rasa?
1: Rasa?
2: Manis siapa, lah. Siapa-siapa? Contohlah kalau ada.
1: Ada. Azrin.
2: Okay, Azrin.
1: Okay, itu ya salah seorang yang masa itu raya pertama.
2: Okay.
1: Aku kena on air sini.
2: Okay, paham.
1: Okay. On air sini kan. Jadi masa itu kami baru mau masuk dalam.
2: Okay.
1: Jadi kelang kabut lah sama si Azrin kan. Jadi baju tu tersangkut di pintu.
2: Allah.
1: Okey, tersangkut. Okey. Si Azrin di belakang. Okay. Jadi aku ni tuduh si Azrin, kenapa kau tarik-tarik baju kau? Jadi si Azrin pun blur. Mana ada aku tarik bajumu? Rupanya bajuku tersangkut. Tersangkuyak lagi tu.
2: Yang di belakang.
1: Aku ingat si Azrin nama kota. Tanah kenangan. Sudah kami masuk duduk dalam.
2: Okey.
1: Ready sudah nih mau sembahyang raya kan?
2: Okey.
1: Ready sudah nih kami ada sejadah lapangan standby.
2: Okey.
1: Okey, ready sudah nih. Pokoknya belum lagi. Kami masih Azrin belum lagi. Masih orang baca anu apa? Apa nih?
2: Takbir.
1: Buka ya masih mau standby dong. Oh, salah lagi nya. Kan setahun sekali.
2: Iyalah, iyalah. Ya
1: lupa lah. Kan kami dalam konti dan nampak suasana di masjid. Kami cuma macam
2: iyalah dapat membayangkan
1: membayangkan
2: situasi itu.
1: Macam macam lah kenangan kami masih Azrin lah.
2: kena tarik kah baju.
1: Iya. Habis dengar cerita dulu gini. Ada seram-seram lah. Kenapa tarik baju?
2: Si Azrin
1: juga yang salah.
2: Okey. Alright. Satu lagi soalan sebelum kita diberehat sekejap. Adilah kan sebagai seorang yang pernah berdepan dengan pendengar ataupun orang ramai lah, contoh kalau ada program ataupun aktiviti. Pendapatmu lah kan, suara seseorang itu bolehkah mempengaruhi tanggapan pertama? Ya bersuara saja.
1: Boleh.
2: Ya tahu sudah orang ni macam mana?
1: Boleh.
2: Boleh.
1: Okey. Daripada suara ni, terkiralah kau MC kah, okay. DJ kah? Lontaran suara
2: apa konsep tadi,
1: lontaran suara orang akan dengar kau ni bertenaga kah atau enggak. Sebab daripada orang yang mendengar nih, bila kau sampaikan lemas saja, lemas lah dorang. Bila kau ada energy, dorang pun yang tadi dah debut, wih, cam siok kan, Nek. Siok, Nek. Stay tune lah sama Labuan FM, contoh.
2: Stay lah yang mendengar.
1: Stay. Baru yang mau tukar, indah jadilah. Labuan FM lah, idih-idih nih. Kita layan sampai mendidih, angkat-angkatannya. Jam 2 sampai jam 3. Baru siok.
2: Kadang-kadang ya baru bagi salam. Tahu sudah siapa?
1: Tahu sudah. Sebab si Zian punya suara, ia punya serak sebelah kanan, bah.
2: Oh, sebelah kanan. Ada, sebelah.
1: Ada. Okey, yang kenal Zehan kenal lah tu. Seraknya sebelah kanan. Yang sebelah kiri itu malam sikit.
2: Malam sikit lah. Membayang dulu, memikir dulu. Cuma ada serak sebelah kanan tu. Si Zehan saya boleh buat tu.
1: Contoh, boleh di situ.
2: Coba.
1: Lawan FM suara persisir Anda. Kita layan sampai titik. Sebelah kanan.
2: Memang sebelah kanan. Kalau yang sebelah malam?
1: Itu mau malam.
2: Kalau mau malam baru dapat
1: pil. Sekarang siang dapat. Kalau try pun dah boleh. Ya mesti mau malam.
2: Paham.
1: Begitu.
2: Itu paham sudah aku.
1: Right. Baru mendidih.
2: Okey. Wah, jadi kita di update lagi. Setagal lepas itu kita akan balik lagi selepas ini sama si J. Ada lagi soalan?
1: Ada lagi
2: kan aku tanyakan. Steady kamu semua. Jangan kamu mana-mana. Okey. Jadi jangan di mana-mana.
1: Apa soalannya nih?
2: Selepas tadi. Terus bersama kami. Dengarkan ini di
1: Layan Sampai Mendidih.

0: Kumeng! Oh, Kumeng! Balakas te! Eh, lalay eh. Lid, padot, banar. Mulula, bayatan mo ni Kumeng, Kumeng. Bata, biyat, banar ka uli eh.
1: Eh, sabah basa doon. Nga ba't pinto ka day ko dahulu ba eh. Luwan jo kan lagan mo ato sa doon.
0: Nga niya, ijab ko indahampit na sikat to ba o na yato ba. Mati ka, mala sud ako sambangi. Kakal jo indahampit na sikat to ba o na yato.
1: Sa doon. Bagay-bagay sa jakawani.
0: Nga niya, kalakala kuminga. Ditatang dilihat nyaman niya mo. Sekali dimakan, Allah. Bida itu asalnya. Nakan kasisang pala kalaluan masin teh putung batis teh ya. Oh, eh, apa kaya kan dimakan tuk ya? Tong biulah mun hayam pun batulak lio atuh bah.
1: Nah, ya tah kita ni sebagai pengguna atau pembeli mau pinta, mau pandai nulus mana yang baik, mana yang nyaman asalnya. Jangan tak mudah terpedaya iklan-iklan gambarnya tu. Jangan main di balingannya, tangkap muat.
0: Ini 17, 27, 47, 107. Banau jamu tu kuming. Kita ni wajib tahu hak sebagai pengguna. Apa yang kita buat mun asalnya ada pihak tertentu yang menipu. Contohnya kala-kala ditulis tanda harganya di dalam lain. Sudahkan membeli lain tiada harganya. Mau juga kita ambil tahu. Jangan main bali saja si pun juga bosi dan
1: lapor pada pihak KPDN. Jangan dibiarkan. Kang ani mudah. Boleh online membuat aduan. Mun atu pun kan malas, kita jangan rugi. Hak pengguna usin di bukannya boleh mumpul lah kayu je mok ngalih bekerja dan mau ditipu-tipu.
2: Tagah jenayah pendustaan internet. Jantah dikongsi maklumat peribadi, awas-awas saja sama sangan panggudam. Jantah dipeduli amun ada mesej yang di pun dah tahu banakah indah. Pasang antivirus komputer atau panti sendi. Hagut-hagut dikemas akan peisian komputer ataupun panti. Maklumat pabengkan pedahnya diberitahu dangan. Jantah dijawab amun ada telefon yang indah berbana. Jantah selaju melompat amun ada telefon atau SMS daripada jilama yang di pun indah kilala. Tindakan proaktif sama kawalan di adalah antara langkah yang penting dalam menagah jenayah kena lustai internet.
3: Kenapa-napa dia berubah stesen dari dua ni? Dua orang ni punya kerajaan dan ada yang lain ni. Alum sampai 5 minit aku keluar membuang sampah depan jalan atuk. Sudah dia bertukar stesen dari dua ni. Ubah dia berbalik laban FM. Nah, ane ulah tak

0: Setiap hari dua, kami bawakan tetamu jemputan yang akan bersama-sama menceriakan segmen IDD Siu Bandar. Semuanya dalam segmen Dengan Bercerita.
1: Okey, berbalik lagi sama Wang Salat, sama si Jihan dalam Dengan Bercerita sekarang ni. Hari 2, okay, ceritanya pasal tanggapan pertama ataupun first impression.
2: Tanggapan pertama, first impression.
1: Tadi ada dengan kita ni di live TikTok tadi. Siapa tu tadi? Edizam kah?
2: Edizam Rosling.
1: Ujarnya si Jihana ni mula-mula aku ingat ambongnya. Rupanya sama je gila-gila ceradiknya.
2: Ada lagi yang tadi, siapa tu? Alai?
1: Awang Alai.
2: Gila-gilahannya.
1: Gila-gila ceradik napanya. Tapi jangan gila-gilahannya.
2: Maksudnya tu gila-gila remaja lah.
1: Gila-gila remaja. Jijian, kadang-kadang ada orang pendiaman ni dianggap sumbong. Ambong lah kan. Dan orang yang banyak bercakap ni dianggap friendly. Jadi, adakah kita ni kesimpulannya cuma tu? Cepat membuat andaian.
2: Iya.
1: Macam mana kalau kau?
2: Okey, kalau Zihan, kita ni manusia,
1: okay,
2: mudah cepat ambil apa orang cakap first impression tu kan. Ambil apa
1: ambil adanya keputusan mudah. Kan?
2: Okey. Jadi di sana kita jangan ambil keputusan kesimpulannya. Jangan terus anggap tu orang tu sombong, okay, kan? Jadi kita berkawan dulu. Untuk yang penampilan pertama yang kita jumpa, okay, itu memang betul lah. Kita akan first impressionnya ialah kita punya tanggapan pertama kali kita berjumpa.
1: Benar.
2: Tapi kalau sudah kita kenal kan, rapat macam kawan baru pindah satu office kan, mungkin seminggu dua, begini orangnya. Sebulan lagi baru kau kenal lagi, mendalam lagi. Macam kau turun ke laut.
1: Okey.
2: Dan mulalah cetek. Okey, dah ada batu pasir. Kau dalam lagi sikit sampai pinggang, ada sudah batu-batu. Kau turun lagi sampai perut ataupun dada, ada tiram sudah ni. Begitulah, lain sudah kau jumpa.
1: Iyalah.
2: Baru kita kenal isi laut tu kan. Habis tu kau menyelamlah sudah. Okay. Menyelam baru kau nampak di bawah tu cantik kaya kah, tempat tu bersih kah laut tu. Contohlah.
1: Contohnya.
2: Begitulah aku punya ni.
1: Ya, umpama ada dua perumpamaan.
2: Wih, perumpamaan, okay.
1: Aku bagi si Jihan lah. Macam yang si Jihan tadi kan.
2: Ya,
1: gunakan laut. Okay, so, sudah sampai ke dada, ada apa tiramnya pun tadi?
2: Ada tiram dia. Betiram sudah laut, batu-batu tu.
1: Kan? Ada dua perumpamaan mudah kan aku bagi kau. Pertama, diam-diam ubi berisi. Orang itu, kita ni macam lihat diam-diam punya. Tapi banyak berisi.
2: Berisi
1: lah, mengkali dari segi ilmu kah, dari segi anu kan. Sebuting lagi, aing yang tenang, jangan disangka nada
2: boya. tapi ubi sekarang ni aku risau.
1: Okay.
2: Modern kan.
1: Modern.
2: Diam-diam dah berisi ubinya. pernah. Okey, ini bukan ini, okay, pernah aku jumpa.
1: Alright.
2: Diam-diam bukannya jangan diam-diam berisi. Rupanya memang dah berisi. Kalau boleh isilah. Kalau boleh isilah.
1: Ya, macam tong drum kan. Bila dikatuk.
2: Ramai sebenarnya ni pendengar-pendengar Lumban FM ni yang kita layan sekarang ni, didih kita layan sampai mendidih ni. Kadang-kadang kita punya anggapan kan. Diam-diam orang ni ubi berisi. Sekarang ni bahaya. Diam-diamnya anda berisik.
1: Anda berisik.
2: Ada juga.
1: Mesti ada juga.
2: Kadang dia berisik tapi tidak benar.
1: Ada juga. Jadi itulah sebenarnya penting ya, tanggapan pertama ni.
2: Iya. Tapi kenali dulu dia.
1: Kenali dulu benar.
2: Kita tak tahu. Mungkin isinya lain. Ada ubi kadang batangnya besar. Isinya di dalam doi. Dua tiga kan,
1: ya, sebab ubi ini dilihat dari luar sama saja.
2: Tapi cerita ubi kita ni.
1: Ini contoh perumpamaan. Jadi kadang-kadang ada ubi warna kuning di dalam, ada warna purple.
2: Iya.
1: Jadi penting untuk kita ni mengenali seseorang itu isi hatinya macam mana.
2: Benar. Betul.
1: Isi hati ni sampai.
2: Itu macam komen kita di di TikTok. Okay. Si Eddie Zam dia bilang diam-diam rupanya. Kau tengok. Orang diam-diam bukan dia sangkanya pandai bercakap. Repos sekiranya. Itu repas tu.
1: Ada
2: itu baru mantap.
1: Si Rizam ni.
2: Ada saja.
1: Awasnya bomba ni.
2: Okey, pendengar Lumban FM, bolehlah join kami di TikTok Lumban FM juga.
1: Benar.
2: Kami live sekarang ni.
1: Live sekarang ni. Cerita. Ini dia. Layan sampai mendidih.
2: Kita layan sampai mendidih kan? Petang ni.
1: Okey. Jadi itu pasal anu lah. Orang yang kadang-kadang pendiaman ni kadang-kadang dianggap ambong. Tapi yang terlebih banyak percakapan ni kadang-kadang dianggap friendly. Jadi kita ni penting untuk kita ni menghafal dulu caranya macam mana, mengenali orang itu dengan sebaiknya. Jadi baru kita boleh buat kesimpulan kan, yeah, orangnya.
2: Betul. Contoh,
1: aku kan tanya si Jihan lah kan.
2: Okay.
1: Contohnya lah kan Jihan, macam dari segi kalau orang yang minta tolong.
2: Okay, okay, minta tolong.
1: Kadang-kadang macam kita ni, kita ni berapa kenal orang kan ni?
2: Betul.
1: Tapi tiba-tiba
2: minta tolong.
1: Minta tolong. Kalau kamu macam mana Jihan?
2: Okay, kalau aku, kalau aku bergantung sama situasi.
1: Situasi, okay.
2: Bergantung sama situasi. Okay. Kadang-kadang orang ni minta tolong dari segi kewangan.
1: Okay.
2: Tengok pada berapa jumlah. Jumlah dan kita tengok juga penampilannya.
1: Okay.
2: Kan tadi kita cakap
1: sama juga penampilan,
2: penampilan juga. Tapi kadang-kadang penampilan ni boleh mengaburi kita punya masa.
1: Okay.
2: Sebab kita mudah. Ni manusia mudah kesian. Daripada tadi kan 10 terbagi 50.
1: Sama juga kalau first impression kan melihatnya orangnya kita ni mudah kesian seorang. Tapi kita tak tahu di sebalik itu macam mana.
2: Tapi kalau aku dia cakap contohlah ini contoh. Minta duit, mau lapar, mau makan. Daripada aku bagi duit, bagus aku belanja makan. Itu aku punya lah. Nanti sekarang kelain pulang kan. Kelain pulang duit tu. Aku punya pikiran tu lain sikit. Nah, memang aku suka menolong. Biasa-biasa. Kita biasa kasihan semua orang. Bagi duit sekarang lain. Baik, kalau dia lapar kita bagi, makan. Kalau dia bilang mau tambang ke mana, okey, kenapa kita kan sekarang canggih. Kita order kan sekali mixing.
1: Yalah.
2: Bayar terus. Easy. Begitu Zian, begitu.
1: Okey, cepat itulah. Okey. Tapi itulah, kena tahu juga orangnya macam mana kan.
2: Kena tahu orang, orangnya kena tahu orang kita, orangnya kena kita faham lah. Dari segi pakaian, dari mana kayak kita tanyalah.
1: Kita tanya kan situasinya
2: dari,
1: macam mana.
2: Mana, kenapa, mengapa, lagu pula.
1: Tapi penting untuk kita bertanya kan sebelum penting. Kita ni membuat keputusan.
2: Jangan tolong-tolong, bukan apa. Kalau kita mudah tolong, jadi ya jadi satu tabiat kepada yang tadi minta tolong. Rasanya siok lah teman. Contohlah di Labuan nih, baik-baik orangnya di Labuan.
1: Baik-baik orangnya kan.
2: Tambah tadi dikuyakannya. Contoh. Hari ini lori punya kan.
1: Sebab ia tanggapan pertamanya bila ia dapat pertolongan dari kau, first impressionnya, ini orang ini memang anu nih. Jadi bila sudah cemat tu, kadang-kadang orang boleh ambil kesempatan pula.
2: Yes, ambil kesempatan dalam kesempitan.
1: Dalam kesempitan.
2: Itu jadi terbiasaan orang. Terbiasa.
1: Sudah orang itu sampit, dia ambil lagi kesempatan.
2: Sudah tersampit, ambil lagi kesempatan. Menyalit lagi ya.
1: Menyalat.
2: Menyalat.
1: Tapi syok salit dah cuman tu. Dia menyalat-menyalat juga. Tidak lagi cuman tu.
2: Menyalitnya.
1: Okay, sebuting lagu. Lepas satu, kita ni, aku akan tanya nasihat lah untuk pendengar.
2: Boleh. Khas untuk Loban FM.
1: Untuk
2: pendengar Loban FM. Untuk segmen IDD, kita layan sampai mendidih.
1: Berbalik selepas ini.

0: Setiap hari dua, kami bawakan tetamu jemputan yang akan bersama-sama menceriakan segmen EDD CEO Bandar. Semuanya dalam segmen Dengan Bercerita.
1: Halo-halo, kembali lagi bersama Zehan dan juga
2: Awang
1: Salat. Ini deh, kita layan sampai
2: mendidih
1: deh. Ini di jam yang terakhir sekarang nih.
2: Oh.
1: Woi, sekejap saja tu masa.
2: Okay, kita sudah berada di penghujung untuk Dengan Bercerita. Terima kasih untuk bis kita semua masih lagi kekal mendengarkan siaran kami. Tidak kira di mana dia bis kita berada. Tadi sudah awal-awal kita dibukakan topik berkenaan dengan first impression ataupun tangkapan pertama. Tangkap. Banyak sudah dijawab oleh si Jihan tadi.
1: Oh, banyak eh. Kalau macam-macam. Kalau soalan exam lulus aku
2: dah. Lulus.
1: Okay, Jihan. Lulus lah.
2: Kalau pasal tangkapan pertama ni kan, kalaulah boleh dibagi satu nasihat ataupun perkongsian lah kepada orang yang selalu menyorang lakas sebenar yang menjudge ataupun membuat kesimpulan terhadap seseorang berdasarkan tangkapan pertamanya tu. Baru dilihat macam tu, sudah ia buat, oh Syanoa ni, anu ni, macam ni. Jadi, apa yang kau akan bagi tahu?
1: Dan nasihat lah.
2: Dari segi nasihat lah.
1: Kalau nasi malam lah.
2: Kalau nasi.
1: Nasi malam. Nasihat dulu.
2: Nasihat dulu.
1: Okey, nasihat untuk semua lah. Okey. Okey, Zian punya first impression boleh jadikan sebagai permulaan untuk mengenali seseorang.
2: Okey.
1: Tapi jangan jadikan ia sebagai keputusan yang terakhir. Begitulah.
2: Benar. Jangan jadikan sebagai keputusan terakhir. Maksudnya ada lagi.
1: First impression ni boleh dijadikan permulaan untuk mengenali seseorang.
2: Benar.
1: Tapi jangan jadikan ia sebagai keputusan yang terakhir. Mana tu salah nanti tengah apa-apa. Itulah Zihan punya nasihat.
2: Benar.
1: Untuk pendengar-pendengar Labuan FM. Okay.

0: tanya-tanya aku nih.
1: Benar.
0: Oh, siapa ya nih, dokter kah? Tinggi disiplin kah? Kan? Mana tuh security kah? Kan. Apa ya nih, mau jadi bodyguard nih.
1: Iya, kadang-kadang Jian ada orang bully bercakapnya, Jian ini 10 tahun sudah aku kenal nih. Tapi ada menggali sisi lain yang menggali tidak pernah si Jihan keluarkan, orang pun dah tahu.
0: Iya, ada jadi cuman, boleh jadi. Contoh macam si Jihan tu aku kenal time sekolah sudah tu.
1: Sekolah sudah.
0: Itu masa di sekolah. Bila. Tapi perjalanan masa yang lepas sekolah kan lain sudah ceritanya tu kan.
1: Bila sebut perjalanan tu
0: perjalanan. Lain sudah perjalanan.
1: Lain sudah perjalanan.
0: Ya. Macam kau belayar. Kau belayar sama ia dari Labuan ke Menumbuk lah.
1: Okey.
0: Okey, dia sama-sama nih. Macam aku belayar lagi tapi tidak sama dengan dia.
1: Tidak sama.
0: Aku belayar lagi ke Limbang, ke Brunei kan.
1: Kundasang.
0: Aku tidak belayar jalan. Lain lagi cerita.
1: Lain lagi ceritanya.
0: Jadi tidak sama perjalanan.
1: Tidak sama perjalanan.
0: Tapi mungkin attitude sama.
1: Attitude sama.
0: Kemungkinan. Disiplin. Cara orang nih.
1: Benar.
0: Tapi cerita perjalanan tu lain.
1: Tu lain.
0: Banyak lagi kawannya. Begitulah.
1: Benar. Jadi itulah. Jadi sangat penting untuk kita ni membuat penilaian terhadap seseorang sebelum kita ni pergi kepada keputusan akhir. Jadi setiap kali kita membuat first impression ataupun tangkapan pertama tu, kita nilai dulu dari segi macam mana caranya. Tapi berbalik kepada diri sendiri je tu Jihan.
0: Benar.
1: Kita menjudge orang, tapi kita kena pikir dulu diri sendiri macam mana.
0: Orang judge kita macam mana.
1: Kan.
0: Dari salam lah. Kalau kita mau salam orang, tingui, adakah yang masih busy main phone, salam tapi matanya masih tingu phone. Itu kau boleh, kau boleh paham lah.
1: Kau boleh paham.
0: Ada setengah orang salam, kalau ya respect, ya berdiri tu. Kau berdiri kan.
1: Benar.
0: Ya pun berdiri ya. Benar. Salam kau maknanya orang ni betul-betul berminat berinteraksi.
1: Atau lurus.
0: Kalau ada setengah orang masih pegang phone, kau berinteraksi, kau tarik handbrake lah.
1: Kau tarik handbrake.
0: Buang masa.
1: Buang masa saja.
0: Buang masa ya, enggak berapa layan.
1: Enggak berapa layan. Kita tahu sudah orangnya macam mana.
0: Mungkin ya busy, jangan juga fikir terus negatif.
1: Okay,
0: ya
1: paham.
0: Mungkin ya ada masalah sebaliknya.
1: Masalah
0: mungkin
1: sebaliknya.
0: Mungkin sebelum tu ya kena saman enggak. Contoh. Stres tiba-tiba. Baru aku masukkan kita saman takutnya. Ini lagi ngaco yang kenalan dalam hal contoh, oke?
1: Okay?
0: Nah, jangan salah tanggap.
1: Okay.
0: Alright, itu.
1: Ngam contoh tu.
0: Yeah.
1: Okay, jadi apapun terima kasih kita ucapkan kepada si Jihan.
0: Terima kasih juga Lapor FM dan Ong Salat.
1: InsyaAllah ada ruang dan peluang bersama-sama lagi kita ni Jihan.
0: Boleh kita layan lagi.
1: Okay, layan IDD sampai mendidih.
0: Kan jam 2 panas kan. Jadi kita layan segmen IDD ini sampai mendidih.
1: Sampai mendidih. Okay, jadi untuk bis kita semua, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM sampai pukul 4 karangku dengan bis kita. Dan sebagai panduan kita di bersama, maksudnya waktu solat fardu asar adalah pada pukul 3.20 minit malam hari. Okay Jihan, insyaAllah ada ruang dan peluang jumpa lagi kita ni.
0: Sekejap boleh sampai
1: boleh.
0: Ingin mengucapkan selamat hari Malaysia.
1: Okay,
0: kepada Labuan FM dan seluruh rakyat Malaysia, terutama di Labuan lah. Okay, selamat hari Malaysia dan besok cuti-cuti, hati-hatilah apa saja pun yang dilakukan.
1: Dah siap.
0: Okay, assalamualaikum. Jumpa lagi, bye. Salam daripada Zehan. I love you all.

0: pasar jua big muat tu dangalon. Kan belayar kah?
1: Ya, kamet kan belayar ku dulu. Indah jua batah deh. Ada jua dalam 4-5 hari.
0: 4-5 harinya monda batah.
1: Au ba.
0: Sadang jua tu dangalon.
1: Eh, mengapa ya kan?
0: Indah jua pulang apa-apa deh.
1: Ah,
0: nanya kan bertanya. Sudah diperiksa semua nindah dalam rumah itu. Tabuk pintu apa? Sudah dikunci. Karan-karanan apa? Sudah di off.
1: Iya, Kak Amite. Sudah dalam keadaan selamat tu.
0: Abah, moncemat tu syukur tah. Bukan apa dengan lon.
1: Ah.
0: Kalau belayar, hati pun senang.
1: Benar tu.
0: Kita ni selamat. Rumah pun selamat.
1: Nah, lurus. Terima kasih, ha, Kamet.
0: Au deh dengan lon.
1: Atas peringatan itu.
0: Sama-sama kasih.
2: Dengarkan ini deh, Siok Banar di Labuan FM.

Okey, terima kasih untuk Biskita semua. Masih lagi kekal berdengan kadang masalah. Terus menangani Biskita tentunya menerusi segmen EDD. Siap benar betul tak berkurapak tadi dalam bahasa tempatan. 3 minit malam hari sudah. Apa-apa pun, terus kekal bersama-sama dengan kira aku. Dan sekali lagi sebagai panduan ke tani bersama. Maksudnya waktu salat fardu asar adalah pada pukul 3.20 minit malam hari. Okey, jadi jangan ke mana-mana. Okey, ada perkongsian kan kukongsikan selepas ini. Jadi pastikan Biskita terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: dengarkan ini di Siu Bandar di Labuan FM. Bersiaran dari hari 1 sampai hari 5, dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. Pelbagai pengisian disajikan untuk bis kita semua.
1: Abar Saryani, rampayan kita ni dengan bercerita sketsa rumah kadai apa ada
0: dan banyak lagi. Bah, jangan lalai liau, dengarkan tah ini di Siu Bandar di Labuan FM.

Okey, 3.11 minit malam hari. Sudah terima kasih untuk bis kita semua. Masih kakal berdengarkan Awal Salat, tentunya dalam segmen ADD Siap Bandar. Selepas ini kita akan berehat setagal untuk berikan laluan azan asar dan sebagai panduan ke tadi bersama. Maksudnya waktu salat fardu asar daripada pukul 3.20 minit malam hari. InsyaAllah kita akan dengarkan perkongsian penerusi Mutiara Hadis untuk edisi siaran ini yang bertajuk Doa Memohon Keampunan. Okey, dan selepas itu, selepas siaran azan, kita akan dengarkan kapsul Al-Huda Li Qalbi bersama-sama dengan Ustaz Syahirul untuk edisi siaran hijau 15 September 2026, okey, yang bertajuk Perkara Yang Membimbangkan Manusia. Okey, jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Lamun FM Suara Persisiran. InsyaAllah, aku akan berbalik lagi bersama-sama dengan bis kita terus menangani sampai tah pukul 4 malam hari karang, tentunya menerusi segmen IDD Siap Benar. Betul tak berkurang pak tani dalam bahasa tempatan.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afendi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Doa mohon keampunan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwa dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajarlah aku doa yang aku boleh baca dalam solatku. Baginda menjawab, ucapkanlah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, dan tidak ada yang boleh mengampuni dosa selain Engkau. Maka ampunilah aku dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, berdoa adalah suatu tuntutan kepada kita sebagai hamba yang lemah. Antara tempat untuk berdoa ialah ketika sujud dengan lafaz doa dalam bahasa Arab serta berdoa selepas salam. Antara doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca ialah doa memohon keampunan di atas kesilapan dan kesalahan sama ada disedari ataupun tidak. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Marilah kita menghafal dan mengamalkan doa ini. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Baiklah, sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekarang azan akan disiarkan dengan maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Allahu

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Sidang pendengar Laman FM yang dikasih sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Liqalbi. Sidang pendengar sekalian, apakah yang sering membimbangkan hati seorang hamba? Hati seorang manusia tidak pernah kosong. Ia sentiasa dipenuhi dengan sesuatu, sama ada takut kepada dunia atau takut kepada akhirat. Persoalannya, mana yang lebih besar? Apakah takut kepada Allah ataupun takut kepada manusia? Ataupun kita bimbang akan kehilangan harta ataupun kehilangan redha Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatlah saudaraku, dunia yang mengkaburkan kebimbangan akhirat. Allah Ta'ala berfirman mesti surah Al-A'la ayat 16 hingga 17, ba'da'uzu billahi minasyaitanir rajim bal tu'thiruna al-hayata dunya wal-akhiratu khairun wa abqa. Maksudnya, bahkan kamu lebih mengutamakan kehidupan dunia sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sidang pendengar sekalian, ayat yang dibacakan tadi bukan sekadar teguran. Ia adalah cermin ramai manusia ketika ini gelisah memikirkan rezeki, gelisah tidak tidur memikirkan hutang, resah memikirkan masa depan anak-anak. Namun hati tak pernah gelisah apabila solatnya semakin hari semakin lewat, apatah lagi meninggalkannya. Zikirnya semakin kurang, Al-Quran tidak disentuh, malahan tidak dibaca. Percayalah bahawa hati yang terlalu memeluk dunia akan kehilangan sensitiviti terhadap akhirat. Apatah lagi mereka lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kerana takut dipandang kolot, takut dicemooh kerana menjaga syariat, takut hilang kedudukan. Tapi tidak takut dicabut iman tanpa sedar, hati menjadi keras dan amal tertolak. Oleh yang demikian, sepatutnya sebagai seorang yang mengaku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan biarkan dunia memenuhi dada sehingga akhirat tidak lagi terasa. Bangkitkan kembali kebimbangan yang menyelamatkan kita. Hidupkan rasa takut yang mendekatkan. Suburkanlah dan mengharapkanlah perintah Allah SWT agar hati semakin tenang. Kerana hati yang takut kepada Allah SWT tidak akan pernah hilang arah. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perkongsian carita dalam Apa Ada, tentunya dalam IDD Siok Banar.
1: Okay, terima kasih untuk bis kita semua. Masih kekal berdengan Kenangan Salat, tentunya menerusi segmen IDD Siok Banar. Betul tak berkurang pagi ini dalam bahasa tempatan. Sekarang ini sudah pun pukul 3.35 minit malam hari. Satu perkongsian kan kukongsikan berkenaan dengan peristiharan penubuhan Malaysia. Okay, yang mana 16 September 1963 Suruhanjaya Cobalt dibentuk pada 17 Januari 1962. Hasil perundingan antara Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dan British bagi meninjau pandangan penduduk di Sabah dan Sarawak tentang gagasan Malaysia. Yang mana perjanjian penubuhan Persekutuan Malaysia telah ditandatangani oleh wakil-wakil Kerajaan British, kemudian Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura pada bulan Julai 1963 di Pejabat Pertubuhan Commonwealth di Marlborough House, London. Okey, persetujuan ini telah pun diperolehi untuk menubuhkan Malaysia pada 31 Ogos 1963, namun terpaksa ditangguhkan kerana laporan setiausaha Bangsa-Bangsa Bersatu ke Tematu hanya dapat disiapkan pada 14 September 1963 dan Malaysia akhirnya disetiarkan pada 16 September 1963. Okey, jadi tanggal 16 September 1963 ini menjadi detik bersejarah apabila Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura bergabung membentuk Malaysia. Okey, dan peristiwa bersejarah ini menjadi asas kepada pembentukan sebuah negara yang terus melangkah maju dengan semangat perpaduan, kebersamaan dan kecintaan terutamanya kepada tanah air. Jadi ceritanya dulu bagaimana sebenarnya Tanah Melayu ini bergabung bersama-sama dengan Sabah, Sarawak dan semasa itu Singapura pun turut juga ikut sama bergabung untuk membentuk sebuah negara yang diberi nama Malaysia. Okay, tapi lepas itu Singapura keluar dan tinggal Sabah dan juga Sarawak, tetapi kita ini masih lagi berdiri teguh sampai sekarang ini menjadi sebuah negara yang aman, makmur, sejahtera, harmoni, negara yang dinamakan Malaysia. Jadi sesungguhnya kita ni bersyukur disebabkan kita ni dapat tinggal di negara yang cukup aman, sejahtera dan harmoni. Jadi sama-sama kita dijaga keharmonian di negara kita sendiri. Okey, esok bakal kita ni sambut Hari Malaysia yang ke-63 tahun, insyaAllah. Apa-apa pun, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Laman FM, suara pesisir anda. Aku akan berbalik lagi selepas ini untuk mengakhiri tugasanku tentunya dalam segmen EDD Siomana. Jadi untuk bis kita semua, jangan ke mana-mana, steady saja dengarkan Labuan FM. Ini kira di mana jobis kita berada, baik menerusi siaran radio ataupun siaran RTM. Berbalik selepas ini, terus dengarkan IDD Siok Banar.

0: apa ragam Kak Mah dan Kak Farah minggu ini?
1: Jangan jadi macam Kak Rogaya, sudahlah.
2: Lah, kenapa pula dengan dia, Kak Mah? Dia beli beg tangan lagi banyak dari Kak Porah ke?
1: Kak Rogaya tu, Kak Porah. Dia ingat hari Malaysia ni, hari...
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Jualan Mega Hari Malaysia 15 September 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Nyaman rasanya minum meng sirap limau ni. Tem-tem hangat dah lagi.
4: Nyaman tu benar. Sirap sacok lagi. Siuk rasanya menghilir arah lihir tu. Bingkil keritamu apa kabarnya?
3: Alhamdulillah kuming. Makin dah menang tangan bah aku sama pekerjaku. Ani pun baru je ni dari kampung Subalah. Ada orang mana lipun minta lihat tita jual kereta anaknya tu. Selajur tak ku kemari.
4: Syukur alhamdulillah. Bangga ku taruh seh dapat berkawan sama pemuda yang rajin dan berjaya macam kau ni, Encik Japar.
3: Alhamdulillah kan. Tapi kan kalaulah kita ni ingat berbalik zaman-zaman kita ni mula syariah tu. Macam kan menangis jua rasanya nyamua.
4: Atu kan sudah menjadi sejarah. Maksudnya indah dan mustahil kalau kita ni mau berjaya.
3: Benar tu kuming. Yang penting kita ni ada kemahuan. Sama berusaha bersungguh-sungguh. Jangan pernah lari daripada tujuan asal tu nyamu.
4: Setuju benar ku macam ku rapat matu Japar. Memanglah ada cabaran arah depan kita ni yang tetap kita ni lalui. Tapi usaha mesti kita ni teruskan.
3: Ngam benar tu kuming kan. Ada jua yang membuat sekali gagal. Dua kali pun lah kadua gagal. Tapi disebabkan semangat sama terus berusaha, ujung-ujungnya sukses.
4: Speaking ya.
5: Tahu pulangku sudah pulau Labuan ketanian ni andangnya bersih. Nah, kita ni kekalkan kebersihan atu sampai bila-bila. Dengan cara, jangan membuang sampah selara-lara. Buanglah sampah ke dalam tong sampah yang telah disediakan. Nah, ingat tu, pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan Air.

Okey, 3.54 minit malam hari. Sampai di sini saja tugasanku mendengar di bis kita. Tentunya menerusi segmen EDD. Siap benar betul tak bergerak kita ni dalam bahasa tempatan. Sebab ini jangan ke mana-mana. Ada lagi dengan penyampai seterusnya akan mendengar bis kita. Menerusi segmen destinasi sampai tah pukul 7 malam sekarang. Daripada si awal salat, insyaAllah ada orang peluang bersama-sama lagi kita ni. Menerusi segmen-segmen yang ada di Labuan FM, suara pesisir anda. Jadi terus dengarkan kami. Anda kira di mana je bis kita berada. Tentunya menerusi dua frekuensi kami, sama ada di 103.7 ataupun di 89.4 MHz. Dan jangan lupa boleh juga muat turun aplikasi RTM Klik, muat turun saja secara percuma di telefon pintar bis kita. Jadi boleh dengarkan siaran kami indah kira di mana juga bis kita berada. InsyaAllah jumpa lagi kita ni di lain masa, di lain hari, tentunya menerusi siaran Labuan FM, suara pesisir anda. Di mana terindu, di sana tah kita ni bertemu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Tak tahu ke mana destinasi anda? Jom kami bawa anda ke Cafe Labuan FM. Isnin, kita ke Cafe Galaxy.
1: Sambil layan lagu-lagu antarabangsa.
0: Selasa, Cafe Santai.
1: Relax, tenang kamu bah.
0: Rabu, Cafe Rock.
2: Anda suka rock? Yeah, yeah.
0: Kamis, Cafe Klasik.
1: Berhibur dengan lagu-lagu evergreen.
0: Anda muskil? Banyak persoalan? Tidak pasti? Tanyalah Ustaz. Dalam Anda Tanya, Ustaz Jawab. Setiap hari Jumaat. Semuanya dalam Destinasi 4 petang hingga 5 petang di Labuan FM.
3: Papa, mari kita semua pada dendang sana. Borneo Arts Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki Borneo, fashion kaki Borneo, tingkah gerut dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.
4: Laut Daulat dan Pantai Maruah, Abdullah Syuib. Laut Daulat bergalau di ayun musibah. Pantai bangsa tercemar digugat maruah. Apakah lagi yang tinggal jika sepoi angin tidak lagi membelai? Apakah lagi

Tun Sri Lanang penukik pelantar fikrah. Titip tita adalah mutiara hikmah. Tidakkah benar pantai tak bertambak akan terhakis di badai musibah? Tidakkah benar bahtera tak bersauh mudah hanyut di bawah gelora? Laut membiru sering menjadi keliru antara jernih, tulus, dan kelabu cemar saling berbaur. Pukatlah hening fajar dan bening sinar untuk kau hirup di hari muka. Sisihkan lumpur dan duri iri untuk kau berlari di sepanjang pantai mawar. Kalikan kembali mutiara gemilang yang pernah hilang. Labuhkan kembali bahtera kita ke dermaga mulia. Biarlah

Laporan FM, suara pesisir anda. Selamat petang, salam destinasi. Saya ucapkan untuk anda, terima kasih terus bersama-sama dengan kami. Dengarkan kami menerusi dua pilihan frekuensi 103.7 dan juga 89.4 MHz. Hari ini 15 September 2026, saya DJ Mike menemani 3 jam sehingga 7 malam nanti. Sudah semestinya segmen destinasi akan memberikan anda lagu-lagu terbaik dan juga informasi semasa. Juga terima kasih yang dengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik dan juga turut menyokong semua platform media sosial rasmi Laporan FM, suara pesisir anda. Oke, di jam yang pertama seperti biasa kita ada Cafe Santai. Anda boleh santai-santai, orang bilang kopi-kopi dulu petang ini ya, sambil bersama-sama dengan Laporan FM di mana jua berada. Selepas ini ada lagu daripada Bruno Mars dan juga No Saleh. Kita dengarkan dahulu lagu daripada Najwa Latif dan juga kumpulan Slick untuk dia. Menanti anda destinasi teman pemanduan anda.

FM Zora Pesisir, anda lagu daripada kumpulan Insomniac. Itu dia lagu yang bertajuk Pulang. Dan waktu sekarang sudah pun pukul 4:29 petang. Selamat petang untuk anda yang baru saja tiba di wilayah persekutuan Labuan ini. Terima kasih terus jadikan kami sebagai teman radio anda. Sebaik saja anda menjejaki pulau indah, Pulau Labuan ini. Juga terima kasih yang dengarkan menerusi aplikasi RTM Klik, di mana juga anda berada. Dengarkan kami menerusi penstriman langsung secara percuma di aplikasi RTM Klik. Okey, bukan setakat anda boleh dengarkan rancangan radio, macam-macam ada di sana. Telemovie, drama, rancangan hiburan, rancangan sukan, anda boleh ikuti secara eksklusif secara percuma. Jadi yang belum muat turun, boleh muat turun sekarang menerusi Google Play Store dan juga Apple Play Store. Kita akan teruskan lagi Cafe Santai di jam yang pertama. Selepas ini ada lagu daripada Bernadiah dan juga Misha Omar. Sekali lagi kita dengarkan lagu yang bertajuk Pulang. Klik dan juga AJ menemani destinasi teman pemandu anda.

cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang.

0: dalam hari penuh.
1: Merata tengok dia. Ha! Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai Mak Dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
4: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
5: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
6: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Poli FM. Jangan ukalih, no.
7: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
8: Hai, saya Raf dari Labon FM sebagai Corina.
9: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
10: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Sketsa
11: Labun Mat Dara sempena Hari Malaysia.
12: Labuan FM has notified you.
13: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
14: Labuan FM, suara pesisir anda.

0: lagu-lagu antarabangsa. Lagu-lagu santai. Hatiku, ilmuku, kalah seorang jutawan. Anda suka rock? Kita layan je. Gerhana, oh, oh, gerhana, ke dalam jiwaku. Lagu-lagu klasik, kenangan lalu, mengusik jiwa.
1: Terbitnya sinar mentari.
0: Ustaz jawab semuanya dalam Destinasi Isnin hingga Jumaat pukul 4 hingga 5 petang di Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, waktu sekarang sudah pun pukul 4:50 minit petang. Kita telah pun berada di penghujung jam yang pertama untuk segmen Destinasi. Semoga terhibur untuk playlist Cafe Santai minggu ini. Jangan tukar frekuensi anda. Selepas ini, seperti biasa, kita akan dengarkan berita dari pusat berita RTM Kuala Lumpur menerusi utama 5 petang. Dan di jam yang kedua, tepat 5.30 petang nanti, anda akan ikuti Warta Labuan. Ya, terus kekal 103.7 dan juga 89.4 MHz. Juga boleh terus dengar kami menerusi aplikasi RTM Klik. Kita kembali lagi selepas ini. Pastinya menerusi Destinasi, teman pemanduan anda.
3: Kesalah pun mak dara. Siang malam hari penuh.
4: Merata tengoknya. Ha! Ada dia.
5: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa labut mak dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mak Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
6: Hai, assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai mak dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
7: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
8: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
9: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Poli FM. Jangan duk kalih no.
10: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
11: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
12: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
13: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan sketsa
14: Labuan Mak Dara sempena Hari Malaysia.
15: Apa ragam Kak Mah dan Kak Pora minggu ini?
16: Jangan jadi macam Kak Rogaya, sudahlah.
17: Lah, kenapa pula dengan dia Kak Mah? Dia beli

0: minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
1: Kini anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma. Ya, betul-betul percuma di telefon pintar anda. RTM Klik betul-betul percuma.
2: Lamuan FM, suara pesisir anda.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berbincang dengan Petronas untuk meneliti kemungkinan menjalankan eksplorasi minyak di Maldives. Jelas beliau, Petronas mempunyai kepakaran merentas pelbagai pasaran minyak dan gas di seluruh dunia sekaligus mencerminkan keupayaan syarikat minyak nasional itu.
1: On the issue of the proposal to get Petronas to look at the possibility of oil exploration, whatever mineral, I would have to discuss this with Petronas, and I believe with the strength of Petronas now throughout the world, from Canada to Turkmenistan to Sudan and to Suriname and Peru and Brazil, I don't think it's too much a problem to come closer here to Maldives.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media bersama Presiden Maldives Dr. Muhammad Muizzu di Malé, Maldives. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mencadangkan supaya Suruhanjaya bersama Malaysia Maldives diadakan di Kuala Lumpur sebelum akhir tahun ini untuk terus memperkukuh hubungan dua hala antara kedua-dua negara. Perdana Menteri berkata Suruhanjaya bersama itu akan menjadi platform penting bagi menangani isu tertunggak dan menterjemahkan hubungan erat kedua-dua negara. Seramai 20 saksi telah memberi keterangan bagi membantu siasatan nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak setakat ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata kes itu diklasifikasikan sebagai kematian mengejut.
2: Sehingga kini kita melihat bahawa ini adalah satu kemalangan dan kita buka sekretar siasatan di bawah SDR. Jadi beberapa tindakan dari segi perundangan itu telah kita buat. Kita telah ambil beberapa banyak apa nama kenyataan daripada saksi-saksi yang berkaitan. Dan kita ada lagi beberapa apa nama kenyataan yang akan kita perolehi bagi melengkapkan kertas siasatan SDR inilah.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Tan Sri Muhammad Khalid berkata PDRM sedia bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dalam pelaksanaan penerbangan ihsan bagi membantu penduduk di kawasan pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan.
2: Kita ada 138,000 pegawai dan anggota serta kakitangan awam. Manakala aset kita pula adalah begitu minimum. Kita ada 2 kapal terbang di Sarawak dan juga 1 helikopter. Jadi keperluan itu mungkin agak terdesak juga pada ketika ini. Tetapi demi masa depan dan kerjasama yang lebih baik dengan kementerian-kementerian ini, saya percayalah perkara ini boleh kita pertimbangkan dengan mungkin perolehan aset yang lebih baru ataupun kaedah-kaedah lain yang mungkin boleh memberikan kemudahan untuk kementerian-kementerian dan juga agensi-agensi bekerjasama.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Wilayah Ekonomi Koridor Utara NCER menyasarkan untuk merealisasikan pelaburan kumulatif sebanyak RM470 bilion menjelang 2030 dengan 70% daripadanya akan disumbang oleh sektor utama seperti elektrik dan elektronik, automotif, pelancongan bernilai tinggi dan pertanian moden. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata sasaran itu adalah hasil daripada inisiatif bawah Plan Pembangunan Strategik NCER 2026-2030 yang dilancarkannya hari ini. Plan baru itu bakal mewujudkan 310,000 peluang pekerjaan berkualiti termasuk 45% pekerjaan berkemahiran tinggi. Semangat kebersamaan dan perpaduan terus menjadi kekuatan negara menjelang Hari Malaysia esok. Sejauh mana nilai itu terus menjadi pegangan rakyat? Ikuti laporan Madelina Jawai Stephen.
3: 63 tahun lalu, pembentukan Malaysia lahir daripada satu kesepakatan untuk menyatukan wilayah dan membina sebuah negara berdaulat. Kini, Malaysia bukan lagi sekadar sebuah gagasan yang dibentuk melalui perjanjian, tetapi sebuah negara yang terus berkembang dengan kepelbagaian masyarakat, budaya dan wilayah. Pensyarah Kanan Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, Dr. Hafizan Muhammad Naim berkata, 16 September membawa mana sejarah yang penting dalam pembentukan Malaysia.
4: Saya fikir pelaksanaan perkara berkaitan MA63 hari ini kita boleh lihat sebagai satu usaha yang sangat baik dalam proses untuk mengukuhkan semula semangat kerjasama, perkongsian dan saling menghormati yang menjadi asas kepada pembentukan Malaysia pada tahun 1963.
3: Pembentukan Malaysia tidak dibina dalam masa satu malam. Ia adalah satu rentetan sejarah yang panjang, berliku dan penuh dengan ujian yang getir. Namun, ia tidak seharusnya menjadi batas, sebaliknya menjadi asas untuk rakyat berkongsi tanggungjawab dan terus bekerjasama membangunkan Malaysia.
5: Kerana untuk membentuk sebuah negara bukanlah mudah, tetapi bila kita melihat kebersamaan semua masyarakat kita tanpa mengira kaum, kepercayaan itu adalah satu makna yang sangat besar untuk membentuk Malaysia.
3: Selepas 63 tahun, makna Malaysia terus diterjemahkan melalui kesediaan rakyat untuk menerima perbezaan, membina persefahaman dan berkongsi tanggungjawab demi masa depan negara. Kerana kekuatan Malaysia bukan terletak pada persamaan semata-mata, tetapi pada keupayaan rakyat untuk terus bersatu dalam kepelbagaian. Selamat Hari Malaysia. Madelina Jawai Stephen untuk Berita RTM.
6: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Hai orang Labuan, jom kita memeriahkan Karnival Labuan Sehat bersempena dengan Bulan Malaysia Sehat Sejahtera peringkat wilayah Persekutuan Labuan tahun 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Hadiah pun disaibah-saibah, ada pameran dan pemeriksaan kesihatan percuma, mall working dan banyak lagi lah. Jadi, jangan lupa temu janji kita pada 19 hingga 20 September 2026 bertempat di Ujana Kawangan Labuan. Masuk adalah percuma. Maitah kita beramai-ramai. Karnival

Rumah Bangsa, karya Ahmad Zawawi Cekop. Mari kembali betulkan rumah ini. Rumah warisan yang terasnya masih ampuh. Kerana darjat bangsanya teras tajam yang utuh. Bahasanya tali temali yang mengikat layar pada angin. Martabat tinggi sebuah rumah besar ini bukan sekadar memacak benda

anak dan benarnya tanah ibunda. Rumah bangsa bukan hanya

hanya jaringan keluli ampuh. Rumah bangsa adalah kebijaksanaan.

serinya adalah kita. Kita buka jendela, menyapa angin dan berlapang dada, mengatur sukat hitung bertimbang bicara, bukan mengundang tawa, diperlekeh dan dipersendang.

ibunda, jangan hanya dengan teguh kata-kata kita lacurkan jua sama simpulkan ikatan yang kejam demi persetiaan yang bermaruah. Cakna memayung Lagasi mencantum raja-raja bangsa. Pasaknya daulat leluhur pacang berpaksi pesan raja-raja. Setiap inci tanah bertuah ini

0: putih, bersih, dan bercahaya adalah pelita rumah kita.
1: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.

0: apa ragam kamah dan kapora minggu ini?
1: Jangan jadi macam Kak Rogaya. Sudahlah.
2: Lah, kenapa pula dengan dia, Kak Mah? Dia beli beg tangan lagi banyak dari Kak Pora ke?
1: Kak Rogaya tu, Kak Pora. Dia ingat hari Malaysia ni, hari...
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Jualan Mega Hari Malaysia 15 September 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Segmen Destinasi. Jangan ke mana-mana, dengarkan Warta Labuan sebentar lagi.

0: Tepat pukul 5.30 petang, bersama-sama saya Harje Jack dalam Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, sari berita utama. Orang ramai dinasihat tidak berpusu-pusu ke JPN tukar MyCard baharu. Mawib peruntuk 1.7 juta ringgit. Teruskan agihan makanan. Berita seterusnya. Orang ramai dinasihat tidak berpusu-pusu ke Pejabat Pendaftaran Negara JPN untuk menukar MyCard versi baharu apabila permohonan dibuka mulai 17 September ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata penukaran MyCard baharu dilengkapi kira-kira 50 ciri keselamatan tambahan itu akan dilaksana secara berfasa manakala MyCard sedia ada masih digunakan untuk urusan harian. Katanya jumlah MyCard yang telah dikeluarkan adalah 24 juta manakala purata pengeluaran MyCard sekarang sebulan adalah 180 ribu ke 200 ribu. Menurutnya penukaran MyCard baharu tidak akan menjejaskan transaksi baki atau kelayakan subsidi rakyat yang dipautkan pada dokumen pengenalan diri berkenaan. Dua premis perniagaan di Labuan masing-masing, sebuah restoran dan pasar raya di kompaun Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN kerana gagal mempamerkan tanda harga jualan tunai. Pengarah KPDN Labuan, Junaidah Arbain berkata, pemeriksaan mendapati restoran berkenaan tidak mempamerkan tanda harga bagi makanan siap dimasak yang dijual kepada pelanggan. Manakala di sebuah pasaraya pula mendapati premis berkenaan gagal mempamerkan tanda harga jualan tunai bagi bahan pencuci. Beliau berkata tindakan kompaun dikenakan terhadap kedua-dua premis kerana melakukan kesalahan di bawah perintah kawalan harga dan anti pencatutan kurungan penandaan harga bagi barangan dan caj bagi perkhidmatan 2020 yang dibuat di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 kurungan Akta 723. Jabatan Pendidikan Labuan JPWPL menerima kunjung hormat Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Labuan bagi memperkukuh kerjasama dalam bidang pendidikan. Kunjungan diketuai Timbalan Mufti Wilayah Persekutuan Sahibul Samahah Dr. Ustaz Muhammad Aizam Mas'ud disambut Pengarah Pendidikan Labuan Yahya Ahmad Putih. Perbincangan memberi tumpuan kepada cadangan penubuhan Kelab Ilmu Falak di sekolah khususnya peringkat menengah sebagai platform memperkasa pengetahuan dan penghayatan murid terhadap ilmu falak. Inisiatif itu turut menghubungkan ilmu falak dengan bidang STEM khususnya matematik dan geografi selain menyokong pembelajaran secara kontekstual dan merentas disiplin. Kerjasama berkenaan selaras aspirasi RPM 2026 hingga 2035 dalam memperkukuh jaringan strategik serta memperkaya pengalaman pembelajaran murid berteraskan ilmu, nilai dan pembinaan karakter. Mawib meneruskan usaha memperkukuh kemajikan masyarakat menerusi program agihan makanan berbungkus food truck yang dilaksanakan di 3 zon agihan melibatkan 4 hingga 5 lokasi bagi setiap zon. Program berkenaan merupakan antara inisiatif kebajikan Mawib menyediakan makanan tengah hari kepada masyarakat khususnya golongan yang memerlukan. Bagi memastikan program itu dapat diteruskan sepanjang tahun, Mawib memperuntukkan sebanyak 1.7 juta ringgit bagi pelaksanaan agihan makanan tengah hari selama setahun. Inisiatif berkenaan diharap dapat membantu meringankan beban golongan memerlukan selain memastikan bantuan kebajikan dapat disalurkan secara berterusan kepada masyarakat. Pada masa sama, program turut mencerminkan komitmen Mawib dalam memperkukuh kesejahteraan ummah serta memupuk semangat kebersamaan dalam kalangan masyarakat.
1: Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik? Hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk, terma dan syarat.
2: Berita ini disiarkan dari bahagian berita ehwal semasa RTM Labuan.
0: Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan UMS KAL bersedia bekerjasama dengan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP Labuan bagi menjayakan program kerjasama OSHC pada Oktober depan. Perkara itu dibincangkan dalam kunjungan hormat JKKP Labuan yang diketuai Penolong Pemeriksa Kilang Jentera Wan Muhammad Nainunis Wan Muhammad Zain kepada pengarah UMS KAL Profesor Dr. Syamsul Bahari Syamsuddin baru-baru ini. Turut hadir Penolong Pemeriksa Kilang Jentera Noriana Hari Hasan. Program berkenaan dijangka memberi manfaat kepada mahasiswa dan kaki tangan UMS KAL khususnya dalam meningkatkan kesedaran serta amalan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Kolej Vokasional Labuan mencatat pencapaian membanggakan apabila meraih 2 pingat perak dalam pertandingan Innovation Development Through Educational Activities IDE 26. Dua projek yang berjaya meraih pingat perak ialah Solanesi Natural Food Seasoning dan EBI Seasoning Powder. Projek Solanesi Natural Food Seasoning dihasilkan Nur Marchanda, Envia Muhammad Elvin dan Tuan Irlidia Aulia Tuan Muhammad Izwan, manakala projek EBI Seasoning Powder disertai Siti Zulaikha Abdul Rahman, Nur Batrisya Maddani dan Dev Dexter Lim Chun Hern. Selain itu, Kolej Vokasional Labuan turut menyertai pertandingan menerusi projek Galas Body Scrub yang diwakili Siti Nur Syafirah Sulaiman, Adi Ali Saputra Abdullah dan Muhammad Nur Huzai Nur Huzairi Zulkifli. Pencapaian berkenaan membuktikan komitmen warga Kolej Vokasional dalam memperkasa kreativiti dan inovasi sekaligus menyemarakkan budaya kecemerlangan dalam kalangan pelajar. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan ribut petir pada sebelah malam dan pagi, sementara keadaan angin dari arah barat laut bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak mencecah ketinggian 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 28 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Sebagai penutup disampaikan sari berita utama sekali lagi.

Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki kurnio, fashion kaki kurnio, tingkah gerut dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana, Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda.

Rumah Bangsa, karya Ahmad Zawawi Cekop. Mari kembali betulkan rumah ini. Rumah warisan yang terasnya masih ampuh. Kerana darjat bangsanya teras tajam yang utuh, bahasanya tali temali yang mengikat layar pada angin. Martabat tinggi sebuah rumah besar ini

mempertahankan hak dan benarnya tanah ibunda. Rumah bangsa bukan hanya

bukan hanya jaringan keluli ampuh. Rumah bangsa adalah kebijaksanaan.

Serinya adalah kita. Kita buka jendela, menyapa angin dan berlapang dada, mengatur sukat hitung bertimbang bicara, bukan mengundang tawa, diperlekeh dan dipersendah.

ibunda, jangan hanya dengan teguh kata-kata kita lacurkan jua sama simpulkan ikatan yang kejam demi persetiaan yang bermaruah. Cakna memayung Lagasi mencantum raja-raja bangsa. Pasaknya daulat leluhur pacang berpaksi pesan raja-raja. Setiap inci tanah bertuah ini

0: putih, bersih, dan bercahaya adalah pelita rumah kita.
1: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda. Anda sedang mendengarkan Destinasi Teman Pemandu.

0: Eh, Kak Ma, dengar tak tu bunyi riuh rendah dekat dewan komuniti kita tu?
1: Apa yang meriah sangat dekat dewan komuniti kita ni, Kak Pora? Ada program yang kita tak tahu ke?
0: Amboi, tak baca WhatsApp group ke, Kak Ma? Bukan Kak Ma melekat dengan telefon je ke dari tadi?
1: Bukan Kak Ma tak baca, cuma tak sempat nak scroll chat yang bawah-bawah tu, ha?
0: Chat dari Kak Senar. Katanya hari ni ada raptai untuk majlis sambutan Hari Malaysia esok. Tu yang sekarang mereka tengah sibuk dekat dewan komuniti tu.
1: Kejap. Barang apa yang tengah out for delivery tu, Kak Pora?
0: Beg tangan Kak Pora dah sampai lah, Kak Ma. Wah, 70% potongan harga tau. Ada lagi 3 tak sampai.
1: Astagfirullahalazim. Shopping sakan nampak. Ada duit jatuh dari langit ke ni?
0: Alah, Kak Ma. Sekarang ni kan tengah ada jualan mega sempena Hari Malaysia. Sekali setahun je tau.
1: Yulah tu.
0: Kalau lambat, memang tak berasa lah potongan harga 70% untuk beli beg tangan ni.
1: Yulah tu. Lain macam ya cara Kak Pora sambut Hari Malaysia tahun ni kan? Jangan jadi macam Kak Rogaya, sudahlah.
0: Lah, kenapa pula dengan dia, Kak Ma? Dia beli beg tangan lagi banyak dari Kak Pora ke?
1: Kak Rogaya tu, Kak Pora, dia ingat Hari Malaysia ni hari beli belah nasional. Dia siap buat list barang nak borong, macam nak pindah rumah hari tu.
0: Iya, kenapa pula Kak Rogaya tu boleh fikir sampai macam tu, Kak Ma?
1: Dah setiap hari menghadap katalog, jadi macam tu lah, Kak Pora. Hari tu dia siap tanya Kak Ma lagi, ada diskaun khas Hari Malaysia untuk perionasi dan langsir tak?
0: Aduh, kalau macam tu, orang lain sambut Hari Malaysia dengan jalur gemilang. Kak Rogayah ni pula sambut dengan troli lah, kan, Kak Ma?
1: Itulah masalahnya, Kak Pora. Kadang kita ni terlalu leka tengok promosi sana sini sampai lupa erti sebenar Hari Malaysia tu sendiri.
0: Betul juga, Kak Ma. Asal buka media sosial je, mega sale, diskaun kau-kau. Lagu patriotik pun tenggelam dengan bunyi notifikasi beli barang.
1: Sebenarnya kan, Kak Pora, Hari Malaysia ni bukan sekadar pasal cuti umum ataupun jualan murah je.
0: Yalah.
1: Tapi ada peristiwa lagi penting yang berlaku pada 16 September di negara kita ni, kan, Kak Pora?
0: Hari Penyatuan Sabah, Sarawak dan Semenanjung membentuk negara Malaysia, kan, Kak Ma?
1: Betul tu. Sebab itulah kita kena faham erti sambutan Hari Malaysia ni. Bukannya nak sibuk berbelanja, kejar diskaun je.
0: Kak Rogaya kalau dengar ni, mesti dia terus log out terus dari aplikasi shopping dia, kan, Kak Ma?
1: Mengata orang kan, dia sendiri pun sama je tu. Sampai 3-4 biji beg tangan dah nak sampai. Jangan nak mengata sangat, Kak Pora.
0: Janganlah nak samakan Kak Pora dengan Kak Rogaya, ya. Kak Pora beli sekali-sekala je. Itu pun masa promosi kau-kau.
1: Yelah tu, tapi jangan kita seronok sangat tengok diskaun jualan mega sampai lupa makna besar di sebalik sambutan Hari Malaysia tu sendiri, ya.
0: Yelah, Kak Ma. Takkanlah tiap kali Hari Malaysia kita cuma hafal kod voucher diskaun je, kan?
1: Tahu tak apa. Sepatutnya kita lebih sibuk semarakkan semangat paduan. Bukannya berlumba siapa dapat potongan diskaun jualan mega, ya.
0: Ayat tu nampak lembut je bunyinya. Tapi landing tepat betul dekat Kak Pora ni, ha.
1: Tapi kan, Kak Pora, pasal beg tangan tu, link dia masih ada tak? Kak Mah tengok yang 70% tu, macam tergoda iman sikit lah.
0: Tadi bukan main lagi nasihat pasal erti Hari Malaysia yang sebenar. Tapi sekarang dia pula yang lebih-lebih mana link beg tu, kan?
1: Bagilah. Kak Mah nak juga beg tangan macam ni. Katanya bestie.
0: Bolehlah, nanti saya share.
2: Demikian tadi sketsa Kak Ma Kak Pora. Dengarkan setiap hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Kak Ma Kak Pora. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Labuan FM, suara pesisir anda.
4: Destinasi teman pemanduan anda, saya Dijumek kembali menemani. Ya, pastinya di jam yang kedua kali ini yang menerusi segmen Destinasi. Terima kasih. Terus kekal bersama-sama dengan kami di mana juga anda berada. Oke, kita menuju ke jam yang terakhir selepas ini. Menerusi ruangan Nurani, lagu-lagu kerohanian menemani anda sehingga 7 malam nanti. Untuk hari ini juga 15 September 2026 masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah persekutuan Labuan adalah pukul 6.20 minit petang nanti. Terus kekal di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Kita terus dengarkan lagu sebagai teman petang anda dari kumpulan Wings, suara kita, destinasi teman pemanduan anda.

0: Paduan FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
2: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Festival 2026 kembali bergemar. Nikmati tarian kaki kurnio, fashion kaki kurnio, tingkah geru dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekat bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.
1: Nurani, seleksi lagu-lagu dakwah yang terbaik hanya di Labuan FM.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afendi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Doa mohon keampunan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwa dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajarlah aku doa yang aku boleh baca dalam solatku. Baginda menjawab, ucapkanlah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, dan tidak ada yang boleh mengampuni dosa selain Engkau. Maka ampunilah aku dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, berdoa adalah suatu tuntutan kepada kita sebagai hamba yang lemah. Antara tempat untuk berdoa ialah ketika sujud dengan lafaz doa dalam bahasa Arab serta berdoa selepas salam. Antara doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca ialah doa memohon keampunan di atas kesilapan dan kesalahan sama ada disedari ataupun tidak. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Marilah kita menghafal dan mengamalkan doa ini. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis. Anda sedang mendengar Ruangan Nurani.
2: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasih sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, apakah yang sering membimbangkan hati seorang hamba? Hati seorang manusia tidak pernah kosong. Ia sentiasa dipenuhi dengan sesuatu, sama ada takut kepada dunia atau takut kepada akhirat. Persoalannya, mana yang lebih besar? Apakah takut kepada Allah ataupun takut kepada manusia? Ataupun kita bimbang akan kehilangan harta ataupun kehilangan redha Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah saudaraku, dunia yang mengkaburkan kebimbangan akhirat. Allah Taala berfirman, mesti surah Al-A'la ayat 16 hingga 17. Ba'da'uzu billahi minasyaitonir rajim, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairum wa abqa. Maksudnya, bahkan kamu lebih mengutamakan kehidupan dunia sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sidang pendengar sekalian, ayat yang dibacakan tadi bukan sekadar teguran. Ia adalah cermin. Ramai manusia ketika ini gelisah memikirkan rezeki, gelisah tidak tidur memikirkan hutang, resah memikirkan masa depan anak-anak. Namun hati tak pernah gelisah apabila solatnya semakin hari semakin lewat, apatah lagi meninggalkannya. Zikirnya semakin kurang, Al-Quran tidak disentuh, malahan tidak dibaca. Percayalah bahawa hati yang terlalu memeluk dunia akan kehilangan sensitiviti terhadap akhirat. Apatah lagi mereka lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana takut dipandang kolot, takut dicemooh kerana menjaga syariat, takut hilang kedudukan. Tapi tidak takut dicabut iman tanpa sedar, hati menjadi keras dan amal tertolak. Oleh yang demikian, sepatutnya sebagai seorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan biarkan dunia memenuhi dada sehingga akhirat tidak lagi terasa. Bangkitkan kembali kebimbangan yang menyelamatkan kita. Hidupkan rasa takut yang mendekatkan. Suburkanlah dan mengharapkanlah perintah Allah SWT agar hati semakin tenang. Kerana hati yang takut kepada Allah SWT tidak akan pernah hilang arah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengar Ruangan Nurani.
1: Lobra FM, suara pesisir anda. 6.50 minit petang. Dan nampaknya, sedar tak sedar tugas anda saya menemani anda hari ini untuk segmen destinasi 15 September. Sudah pun sampai ke penghujungnya. Terima kasih atas kesetiaan dan juga sokongan anda kepada kami di mana jua anda berada. Selepas ini, seperti biasa, Nasional FM akan mengambil alih dan lebih banyak lagi rancangan-rancangan menarik menanti anda di sana. Saya DJ Mike mengundur diri. Kita jumpa lagi di lain waktu, di lain siaran. Terus sokong kami di 8 FM, suara pesisir anda. Selamat malam.

0: tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua Berbeza Tapi Bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan. Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai mak dara dari Dara FM untuk koma aja.
1: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
2: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
3: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Poli FM. Jangan duk kalih no.
4: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
5: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
6: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
7: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Skeksa
8: Labuan Mat Dara sempena Hari Malaysia.
3: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
9: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
10: Labuan FM has notified you.
11: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
0: Terima kasih memilih siaran Labuan FM.

0: Sari, suara pesisir Anda.
1: Selamat menyambut Hari Malaysia ke-63 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Satu, hari lagi.

الصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث كل مقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وعيتهن yang mensyariatkan surun azan, solat ia akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: Islam. Kita bersama Ustaz Muhammad Fakhrul Razi Hussein.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita nak sembang berkenaan dengan tajuk malu itu iman. Malu itu iman. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut al-haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah satu cabang daripada cabang-cabang keimanan. Orang-orang yang ada sifat malu yang tinggi ini ialah orang-orang yang ada keimanan yang tinggi. Kalau kita tak berapa nak malu buat maksiat, tak berapa malu untuk buat keburukan, kita kena yakin dan kita kena nampak itu adalah tanda bagaimana Allah mula cabut sedikit demi sedikit keimanan dalam hati kita. Allahu Akbar. Sebab itulah apabila kita hilang perasaan malu ni, kita boleh buat macam-macam. Ataupun kita nampak orang tu dia boleh buat macam-macam benda-benda yang pelik-pelik, kita sampai tanya-tanya, kenapa dia tak malu eh? Tak malu ke dia buat macam tu eh? Sebab itulah Nabi SAW pernah menyebut, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Nabi kata sesungguhnya apa yang paling difahami daripada ajaran-ajaran kenabian nabi-nabi yang terdahulu ialah benda-benda yang paling menjadi intipati kesimpulan kepada ajaran nabi-nabi yang terdahulu. Apa dia? Sesungguhnya apabila kamu sudah hilang perasaan malu, kalau kamu tak malu, maka buatlah apa yang kamu suka. Maksudnya apa? Maksudnya bila Allah dah cabut perasaan malu dalam hati kita, itu sebab kita boleh buat benda-benda yang pelik-pelik, ataupun kita nampak orang boleh buat benda-benda yang pelik-pelik, maksiat yang kadang-kadang tak masuk akal, sebab sudah dicabut daripada perasaan malu dan sudah dicabut daripadanya sifat iman pada Allah Subhanahu wa taala. Minta jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada Allah Subhanahu wa taala hilangkan rasa malu dalam hati kita. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, malu ini sifat kepada semua hamba, yang laki ke, yang perempuan ke. Cuma bagi orang perempuan, malu ini mahkota. Macam lagu Hijaz kan, malumu mahkota yang tidak perlukan singgah sana. Kan, malu ni mahkota bagi orang perempuan. Sebab tu lah dalam Quran, bila Allah menceritakan tentang isteri kepada Nabi Musa AS, waktu di awal pengenalan tu, yang cerita Nabi Musa pergi ke Madian, tolong dua orang gadis memberi minum kepada ternakan. Ada yang katakan gadis tersebut adalah anak pada Nabi Syuaib AS. Itu perbahasan di kalangan ulama. Cuma nak sebut, bila Nabi Musa tolong dua orang gadis tadi, dia balik ke rumah cerita ke ayah dia. Ayah dia kata, jemputlah pemuda tadi. Nabi Musa datang ke rumah, aku nak jemput dia makan, nak bagi dia upah. Bila datang salah seorang daripada anak gadis tadi, Syafurah tadi, datang jumpa Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala sebut macam mana lagak seorang wanita mukminah. Faja'at ihdahuma tamshi 'ala istihya. Maka datanglah salah seorang daripada kedua gadis tadi berjalan dalam keadaan penuh sifat malu. Kenapa Allah sampai nak kena sebut perasaan malu ni? Kalau disebut, datanglah salah seorang daripada wanita tadi berjalan jumpa Nabi Musa, dah faham dah kenapa mesti nak kena sebut jalan dalam keadaan malu-malu. Sebab Allah nak gambarkan bagaimana sifat seorang wanita mukminah, cara berjalan, cara percakapan dalam keadaan penuh sifat malu, menjaga maruah. Dan inilah dia wanita mukminah yang Allah Subhanahu wa taala agungkan dalam Al-Quran menjadi isteri Nabi Musa alaihi salam. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala bagi kita kekuatan untuk mempertahankan malu dalam jiwa kita insya-Allah, dan mudah-mudahan Allah bantu kita. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 60 hingga 65.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: وما

Dan apakah sangkaan orang-orang yang mengada-ngadakan kata-kata dusta terhadap Allah? Tidakkah mereka akan diazabkan pada hari kiamat kelak? Sebenarnya, Allah jualah yang melimpahkan kurnia kepada manusia meliputi rezeki pemberiannya dan hukum-hukum syarak yang diturunkannya. Tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur.

Dan tidaklah engkau, wahai Muhammad, dalam menjalankan sesuatu urusan, dan tidaklah engkau dalam membaca sesuatu surah atau sesuatu ayat dari Al-Quran, dan tidaklah kamu, wahai umat manusia, dalam mengerjakan sesuatu amal usha, melainkan adalah kami menjadi saksi terhadap kamu ketika kamu mengerjakannya, dan tidak akan hilang lenyap dari pengetahuan Tuhanmu sesuatu dari sehalus-halus atau seringan-ringan yang ada di bumi atau di langit, dan tidak ada yang lebih kecil dari itu, dan tidak ada yang lebih besar, melainkan semuanya tertulis di dalam kitab yang terang nyata.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.
0: الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.
1: Wali-wali Allah itu ialah orang-orang yang beriman serta mereka pula sentiasa bertakwa.

Malaysia. Jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, Dego, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk

0: ramai geng kakak petang masih lagi
1: bersiaran.
2: Di jam terakhir dah kita-kita ini
1: sekejap-kejapnya
2: masa berlalu kan.
3: Ya, betul.
2: Mungkin ada yang belum sampai rumah lagi ni, Sally, Hani.
1: Ya, betul.
2: Masih kereta dalam kesesakan lintas.
3: Sekarang ni memang waktu padat tau lepas maghrib ni kan. Ramai yang keluar pula rumah lepas keluar pejabat lepas maghrib. Solat maghrib dulu di pejabat.
0: Betul. Kan? Solat maghrib lagi satu Kak Sal, ramai nak siapkan kerja besok cuti.
3: Adin dia macam ayat-ayat dia mesti kerja dia tak siap.
2: Esok 16 September.
0: Saya kan daripada dulu tau Kak Sal, daripada belum nak kira kat national. Kalau besok cuti, hari ni kalau tengah hari janganlah cari saya. Sebab apa tau? Saya waktu tu saya rasa kerja saya tak cukup tanah.
3: Itu adalah Hanim yang saya kenal dulu. Kalau nak cuti kan, kalau hari tu hari Jumaat,
2: okay,
3: orang pergi keluar dia tak disiapkan kerja.
2: Kerja bagus juga macam tu. Bagus
3: juga ada gap pattern je.
2: Proses dia keluar je dulu.
0: Sebelum tu kan, sebelum pukul 12 tu dia relax-relax kerja relax kan.
3: Dia tenang-tenang kan. Bila saya tak, sebab dia tahu saya akan tanya bila tanya.
0: Jadi waktu itu jangan tanya, jangan tanya kenapa Anin sibuk.
3: Waktu saya bila petang je, sibuk kau ni sekarang.
2: Dia ada masa-masa macam tu, tapi kadang best juga kalau dapat bos yang macam satu kepala macam, tak apalah kau ni, pergi je lah makan. Tak pernah kat saya macam tu.
3: Selalu
2: mana kena kan buat kerja, buat kerja.
3: Bukan Kak cakap selalu kan, Zura, kenapa buat kerja Zura? Jangan buat kerja Zura.
2: Oh,
3: pernah kan?
2: Tak pernah.
3: Cuba amnesia ni awak ni. Dah tua awak ni, urat-urat dah putus ni.
2: Tapi kalau kita sebagai orang kita bekerja ni, kalau bos kerja begitu macam, ya apa aku salah tadi? Aku dah cakap apa ke? Apa nak apa ke? Tu macam terfikir-fikir macam tu.
3: Ada terasa lah.
2: Ada terasa macam,
3: selalu memang buat salah lah.
2: Maksudkan pula. Dia jangan buat bagi call tu. Eh lagi salah. Tuan tak ada orang kata pengalaman kita kerja.
0: Betul. Macam-macam
3: kerena. Ada orang juga yang mungkin hari ni nak kawan-kawan nak balik kampung.
2: Cuti.
3: Dia sambung kami dan juga Jumaat.
2: Betul. Anak berada satu. Okey lah.
0: Tak peksa pula.
3: Ada juga yang duduk PJJ. Cuti nak jumpa isteri.
2: Ayolah masanya.
3: Kan? Dulu nak PJJ?
2: Saya dah pernah lalui dah.
3: Macam tak nak lagi.
2: Kalau boleh janganlah, penat.
0: Penat
2: kan? Nak orang sorang-sorang.
3: Bukan macam Nizam je.
0: Saya masih lagi macam itu kan.
3: Adi masih PJJ kan?
0: Tapi itulah. Ada sebenarnya.
2: Tapi Adi suka. Yes.
3: Ya, selalunya itulah peluang beritahu dekat suami, tak cukup ni belanja ni, budak-budak ni meminta-minta sebenarnya amat-amat masa kan.
2: Jadi macam mana pun rumah tangga ni kadang ada turun naik dia
3: biasa,
2: juga
3: biasa. Jadi kita kena harunginya dengan tenang dan tabah.
2: Betul.
0: Lagi satu, kita jangan simpan hati.
3: Kita ni Gen X kot. Kromosom kita lebih kan. Kromosom X tu lebih je, kita kena cerdik.
0: Betul. Bawa ke anak tadi tu kan.
3: Jadi kita kena cerdik lah. Itu yang paling penting.
2: Baik. Kita nak dengarkan lagu seterusnya lah ni. Layan terus.

0: Nampaknya kita dah sampai dah ke penghujung ni kan.
1: Dah nak balik.
2: Selaras dengan penutup.
3: Nampaknya dah makin lama makin perlahan bateri.
0: Nak balik.
1: Ini awak suara tu kalau macam cerita seram tadi.
3: Nenek rasa.
0: Nenek.
3: Janganlah. Tiga.
1: Oi.
0: Saya kalau dulu kan ha. Jangan tengok cerita hantu.
1: Ha.
0: Nanti kalau saya tengok cerita hantu, kesian mak bapak saya.
1: Kenapa?
0: Saya akan tidur sama.
1: Kacau daun betul.
2: Kacau daun.
1: Baik.
0: Kami sebenarnya nak tutup siaran untuk Geng Kak Petang.
1: Jangan tutup siaran. Okey. Geng Kak Petang lah tutup siaran.
0: Habis segmen tutup siaran.
1: Bukan. Kalau saya cakap orang tadi habis, saya nak meninggal Kak Arti. Saya yang seorang lagi.
0: Sebabnya saya takut saya nak melabuhkan tirai Kak Samara. Tak ada orang guna melabuhkan tirai lagi. Kau jangan guna lagi pelabuhan tirai. Apa lagi perkataan yang sesuai? Apa kata Bang Kasar perkataan yang sesuai?
1: Kita tinggalkan dengan Rizal selepas ni. Kami nak balik dulu. Dah habis dah untuk Geng Kakak Petang pukul 8 malam nanti akan bersama dengan Rizal.
0: Jigiri. Dah sampai dah
1: jejak ke kacak menawan
0: bujang lagi,
1: bujang lagi. Siapa yang memulakan apa yang rasa nak hantar borang boleh hubungi saya lah.
0: Ya, bongsu tu kan? Bongsu. Bongsu ke pingsu ke
1: tak kena hantar borang tak ada masalah.
0: Tak.
1: Takutnya.
0: Risau.
1: Ada kena dengan Johor tau. Tak apalah.
0: Saya tahu.
1: Dia tak dengar kan tu. Tak apalah. Takut.
0: Baiklah. Kita nak sesat dah habis dah ni.
1: Betul.
0: Esok
1: memandu bercuti. Hati-hati mandu.
0: Betul.
1: Nak ke mana-mana, nak berjalan, hati-hati. Dan semoga perjalanan kita ni dipermudahkan.
0: Amin.
1: Ya. Dan Zura besok pergi mana?
0: Esok saya konti.
1: Ya ke?
0: Oh ya ke?
1: Saya
0: tak konti 12 hingga 6 petang.
1: Memang kita letak awak ni.
0: Masyu.
1: Masyu.
0: Masyu saya minta. Saya kena work smart. Saya kena work smart. Saya akan tahu bila triple, bila double. Saya akan letak nama saya di situ.
1: Post-post ke tu?
0: Kita kena lah pandai sikit.
1: Yelah.
0: Kau pergi jalan tak apa. Kau pergi jalan. Okey je. Gunakan konti. Jangan risau.
1: Yelah.
0: Jen mak tadi kan.
1: Banyak menurun.
0: Baiklah saya Azura.
1: Saya ni. Dan saya Sal.
0: Kita jumpa
1: lagi.
0: Hari Khamis nanti.
1: Assalamualaikum.
0: Bye semua.
1: Bye.

aliran kita terus membina Malaysia lebih inklusif dan sejahtera, di mana setiap rakyat menikmati perumahan yang selamat, persekitaran bersih dan komuniti yang penuh dengan harmoni. Semoga Malaysia ku yang tercinta terus aman, makmur dan dihormati di pesadaran dunia. Saya, Saudara Ngah Koming dan seluruh warga keluarga KPKT ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekarang ini sedang mendengarkan Nasional Malam bersama-sama dengan Reza. Hari ini hari Selasa 15 September 2026. Hari yang kita tidak sabar menunggu hari Malaysia, iaitu hari esok 16 September 2026. Selamat bercuti semuanya dan selamat menyambut hari Malaysia. Terima kasih geng Kakak Petang yang terus menyerikan lagi ya dengan pelbagai hiburan dan informasi yang terbaik dikongsikan kepada anda menerusi Nasional Warna. Reza sambung siarannya untuk segmen yang terakhir edisi hari ini menerusi Nasional Malam 8 malam sehingga 12 tengah malam nanti. Seperti biasa, jangan lupa untuk terus ikuti media sosial rasmi kami di Facebook, di TikTok serta di Instagram kami untuk ikuti perkembangan terkini dan segala kandungan yang terbaik dan informasi yang sahih dikongsikan kepada anda. Jadi terus layan, terus berhibur, hiburan terbaik untuk anda. Nasional Malam.

0: Ya, jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
0: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekom sifat melangkong, so boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
0: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
4: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur lagi banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Memang macam itulah tuan-tuan, hidup ni macam tu. Dan apapun kita mulakan dengan syukur dulu. Jadi nak marah ke, nak apa ke, itu kemudian. Dan syukur dulu alhamdulillah kita boleh hidup. Jadi bila dah hidup ni Allah datangkan macam-macam pada kita. Kan masalah anak, masalah suami, masalah isteri, masalah kat pejabat dan sebagainya, relax. Kita tengok dulu masalah tadi tu. Masalah tadi untuk apa sebenarnya? Untuk kita jadi orang syukur. Alhamdulillah kalau kita tengok kan gaduh-gaduh kat Malaysia ni, okey lagi kat Malaysia ni. Kalau tengok negara lain, haru biru tuan-tuan. Tembak sana tembak sini, gaduh sana gaduh sini. Jawa gaduh dengan Melayu, Melayu juga gaduh dengan Banjar, macam-macam dah jadi tuan-tuan. So alhamdulillah Malaysia gaduh-gaduh habis cerita tuan-tuan. So maknanya syukur lagi. Lepas tu kita tengok juga, kita semalam dah buat, hari ni dah buat. Allah datangkan juga macam-macam ujian. Kita dah kira dah kita punya berniaga, tapi ada juga ujian. Mungkin Allah nak ajar kita sabar. Sabar, sabar, sabar. Kan kita dah buat macam-macam dah, dah atasi dah kita punya masalah ni, jadi juga benda tu. Allah nak kita redha. Allah nak kita redha. Contoh je lah antara perkara yang berlaku dalam masyarakat hari ni. Bukanlah suami-suami ni contoh, dia nak berpoligami contoh, ataupun si isteri tadi dia memang tak nak dimandukan, tapi tiba-tiba berlaku juga contoh tuan-tuan kan. Ini contohlah selingan saja, kebetulan tak macam mana terfikir pula saya nak cerita kan isu ni tuan-tuan. So kalau berlaku tu maknanya kita kena fikirlah. Syukurlah, syukurlah ada suami. Sabarlah, sabarlah kan, ujian suami tadi tu. Tapi rupanya suami tu create satu ujian yang baru juga. Kita dah buat macam-macam dah, dah usaha dah macam-macam, tapi mungkin tak jadi juga, tak selesai juga tu. So mungkin dalam bab ni kita kena redha lah. Yang penting tuan-tuan, kebajikan kita tidak terabai. Contoh apa yang kita punya keperluan, makan minum, pakai anak-anak semua terus-terus bagus saja tuan-tuan. Tak apalah, kita redhakan lah kan. So mana para-para isteri tadi tu, redhakan lah kan, kalau yang namanya poligami. Yang suami pula jangan seronok-seronok lah kan, ini satu tanggungjawab. Jadi dia kena berlaku adil. Adil tu maknanya macam mana tuan-tuan? Kalau yang isterinya perlunya kereta, kereta. Kalau isterinya perlunya duit-duit, itu kena bagi. Kalau perlunya rumah, rumah. Jangan mentang-mentang kan, isteri saja redha, dia pun ikut suka hati dia. Tak boleh juga tuan-tuan kan. So akhirnya nanti akan timbul lah isu-isu kan di belakang hari, bila berlakulah satu-satu penceraian dan sebagainya, pergaduhan. Masa tu siapa yang suka tuan-tuan? Syaitan suka dia tepuk tangan. Sebab apa? Sebab dia berjaya untuk memecah belahkan satu rumah tangga, yang rumah tangga ni sebenarnya merupakan taman-taman syurga manusia di atas muka bumi. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, tak apalah, apapun yang Allah datangkan kepada kita ada hikmah dia. Bila sampai masa syukur kita kena syukur, bila sampai masanya sabar kita kena sabar. Sabar ini berat tuan-tuan, sangat berat. Tapi macam mana kita nak riliskan kita punya ujian-ujian tadi tu? Kita kena pergi kepada redha. Bila redha itulah baru kan kita akan terasa bahawa kita ni taklah seberat mana bila kita tengok ada orang lagi lebih susah pada kita sebenarnya dengan macam-macam ujian. Jadi tuan-tuan puan-puan senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki besok lagi kan, kita akan sembang-sembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran JAKIM.
3: Cara kita di Nasional FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan dan salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Mbak harap semua pendengar setia Nasional FM, anda semua dalam keadaan yang sihat sejahtera. Dalam masa yang sama bersedia untuk perkongsian pada hari ini bersama dengan Abang Bad dalam slot cara kita. Kita nak bercakap tentang kunci kepada kejayaan, yang mana salah satunya adalah kita perlu memiliki keyakinan diri, self-confidence. Jadi hari ini kita nak bincangkan bagaimana kita boleh bina dan kita boleh tingkatkan keyakinan diri kita. Sebab apa? Sebab tanpa keyakinan diri, sukar kita nak capai impian dan juga matlamat kita. Betul? Baik, cara yang pertama untuk kita bina kepercayaan ataupun keyakinan diri ni adalah dengan mengenali dan menerima kekuatan serta kelemahan diri sendiri. Kita kena ketahui apa yang kita bagus dan apa yang kita perlukan, kita perlu tingkatkan lagi potensi kita dalam bidang tersebut. Kita kena ingat macam ni tuan-tuan dan puan-puan, semua orang tak sempurna, betul? Tapi orang yang bijak adalah apabila dia kenal apa potensi

0: dah nampak dah, okay, aku ada kekuatan. Walaupun aku ada kelemahan, aku dah ada kekuatan ni, dan kelemahan ni aku perlu perbaiki. Kekuatan ni aku akan maksimalkan. Ah, insyaAllah akan membantu, kan? Bayangkan kita, kalau kita jadi chef contoh, kan, tapi kita tak pernah masak, memang susah, betul? Jadi kita kena mula dengan masakan yang kita pandai dulu. Lepas tu baru kita cuba yang lebih susah. Dengan cara macam tu, kita bina keyakinan kita dulu. Kita tahu apa yang kita boleh masak, apa yang kita tak boleh masak. Lepas tu baru kita boleh bina kerjaya menjadi chef yang cemerlang. Betul? Dan menurut kajian, mereka yang kenal kekuatan dan kelemahan diri ni, oh, menunjukkan peningkatan 20% dalam keyakinan diri mereka. Ni penting sebenarnya. Cara yang kedua untuk tingkatkan keyakinan diri adalah kita menetapkan matlamat-matlamat kecil yang boleh dicapai. Dan setiap pencapaian kecil ini, dia akan memberikan rasa puas, rasa mencapai sesuatu, accomplish sesuatu, dan ini akan meningkatkan keyakinan diri kita. Start dengan yang kecil-kecil dulu. Contohlah, nak panjat Gunung Everest memang susah. Tapi kalau kita mula dengan bukit kecil-kecil dulu, lama-lama kita mampu juga untuk panjat gunung yang besar. Dan kalau kita ikut kajian dari American Psychological Association, menetapkan dan mencapai matlamat kecil dapat meningkatkan keyakinan diri sebanyak 30%. Oh, yang ni banyak. Yang ni banyak. Dan cara yang ketiga, yang ni mudah. Dah bambat pun ada baru bagi tahu baru-baru ni. Kita pastikan kita kelilingin dengan orang yang positif, orang yang supportif, orang yang menyokong. Kerana sokongan dari keluarga dan rakan-rakan ni boleh bagi kita dorongan dan semangat, dan ini menambahkan keyakinan diri kita, insya-Allah. Jadi, untuk kita membina keyakinan diri, kenali dan terima kekuatan serta kelemahan diri. Yang pertama. Yang kedua, tetapkan matlamat kecil yang boleh dicapai. Dan yang ketiga, pastikan kita dikelilingi oleh orang-orang yang positif. Ingat, keyakinan diri adalah kunci kepada kejayaan dalam apa yang kita lakukan. Jumpa lagi Abang Bak dalam Suat Cara Kita di National FM.
1: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di National FM.

0: Lembang 98.1.
1: Menerusi Nasional Malam sama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat menunaikan solat fardu isyak buat semuanya yang masih lagi dalam pemanduan. Boleh terus ikuti media sosial rasmi Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan perkongsian juga sedikit perkongsian info trafik. Trafik meningkat dan bergerak perlahan di Lebuh Raya, antaranya di Lebuh Raya NKVE di E1 arah selatan dari Subang ke Shah Alam, Lebuh Raya Plus E1 arah utara Bukit Lanjan ke Sungai Buloh, Bandar Kasia ke Bukit Tambun Utara dan Juru ke Seberang Jaya, manakala arah selatan Juru Autocity ke Plaza 1 Juru dan Bandar Kasia ke Jawi. Diikuti Lebuh Raya Kesas E5 arah barat arah timur, Lebuh Raya Ili di E6 arah utara arah selatan, Lebuh Raya Best Raya E9 arah selatan, Lebuh Raya NPE E10 arah selatan arah timur arah barat, dan banyak lagi lebuh raya yang trafiknya meningkat. Boleh terus ikuti media sosial rasmi ataupun layari laman sesawangnya www.llm.gov.my untuk paparan CCTV semua lebuh raya bertol, ataupun boleh terus ikuti media sosial rasminya Lembaga Lebuh Raya Malaysia di Facebook, di TikTok serta di aplikasi X. Nak lebih mudah, boleh buat turun aplikasi 7 di Play Store ataupun di Google Play Store. Semoga semuanya selamat. Saya tahu cuti ini, sentiasa baik hati-hati. Tidak kira apa juga urusan anda di sebelah malam ini, semoga semuanya selamat yang bekerja. Semoga dipermudahkan segala urusan anda, okay? Itu yang paling penting. Seperti biasa, informasi dan hiburan yang terbaik bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam. Sebentar nanti kita akan layan lagu pilihan bersama 2.0, lagu-lagu terbaik permintaan pendengar kita. Ini dia Nur Saleh, Rahsia Tuhan. Terus layan Nasional Malam.

saya Tee Zakiah. Teruskan mendengar National FM. Oleh sebab saya duduk kat Subang, saya kena pergi kat 88.5 FM. Sentiasa di hati.

0: Malaysia-Maldives meterai MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Sambutan Hari Malaysia, Rakyat Sarawak teruja. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Malaysia dan Maldives memeterai dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemeteraian MOU itu akan memperluaskan kerjasama strategik kedua-dua negara termasuk keselamatan, latihan dan ketenteraan.
1: Dia negara maritim dan dia sangat memberikan keutamaan dalam bidang kerjasama maritim dan juga keupayaan kita kalau ada yang kapal kecil yang kita keluarkan, dia bersedia untuk pertimbang membeli di samping kerjasama keselamatan, latihan, ketenteraan dan tentera laut. Itu akan kita teruskan.
0: Bagi MOU Hal Ehwal Islam, Datuk Seri Anwar menjelaskan Maldives sebagai sebuah negara Islam turut memberi penekanan terhadap usaha memperkasa Islam di negara itu.
1: Tentu sebagai negara Islam, dia sangat ambil berat soal halal, soal kerjasama bidang latihan, dalam dakwah, dalam mengukuh institusi seperti institusi mufti, institusi wakaf, haj, beri kerjasama dan juga melihat pengalaman Malaysia.
0: Beliau berkata demikian semasa sidang media sempena lawatan rasminya ke Maldives. Sementara itu, Datuk Seri Anwar mencadangkan Petronas meneliti kemungkinan menjalankan eksplorasi minyak di Maldives. Perdana Menteri yakin dengan keupayaan dan pengalaman luas Petronas dalam industri minyak dan gas di peringkat antarabangsa.
1: On the issue of the proposal to get Petronas to look at the possibility of oil exploration, I will have to discuss this with Petronas, and I believe with the strength of Petronas now throughout the world.

12 September 2014, Majlis Pelancaran Pro2 Asia. Pada hari ini, dalam tahun 2014, perusahaan otomobil kedua, Pro2, secara rasmi melancarkan model terbaharunya Pro2 Asia dalam satu majlis di Pusat Convention Kuala Lumpur, KLCC Kuala Lumpur. Pro2 Asia adalah kenderaan cekap tenaga AAV pertama negara. Ia mampu dipandu sejauh 21.6 km hanya dengan 1 liter petrol berbanding 17.6 km untuk model sebelumnya, Pro2 Viva. Pro2 Asia didatangkan dengan 4 varian pada harga bermula RM24,600 hingga RM42,530. Model ini mendapat sambutan luar biasa apabila mencatatkan 13,500 tempahan dalam masa sebulan sejak dibuka pada 15 Ogos 2014. Pro2 Asia adalah model kereta pertama yang dihasilkan di kemudahan pemasangan terbaharu Pro2 di Sungai Chor, Rawang, Selangor.

0: Yang Berhormat Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
1: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!
2: Malaysia! Malaysia!
3: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma. Kembali sama-sama dengan saya, Adina Zanon FM, sentiasa di hati yang menerusi Nasional Malam pada malam ini. Selamat malam semuanya, 9.16 minit malam. Semoga malam ini menjadi malam yang terindah buat kita. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi terus layan Nasional FM walau di mana juga anda berada ketika ini ya. Yang masih lagi dalam pemanduan, tahulah cuti, terus balik ke kampung ya. Tidak kira ke mana saja hala tujuan anda, semoga dipermudahkan segalanya. Sentiasa berhati-hati dan selamat sampai ke destinasi yang dituju. Yang bekerja, yang bertugas di sebelah malam ini, selamat bertugas ya, selamat bekerja. Sama-samalah kita bertugas ya, demi mencari rezeki kan. Ada benda yang kita nak kena tanggung sebenarnya. Kita jadikan juga sebagai satu ibadah dalam hidup kita ini. InsyaAllah akan ada hikmah yang baik buat kita. Kita jadikan ibadah itu yang paling penting. Walaupun kerja, tapi itu kita anggapnya sebagai ibadah. Semoga segala urusan anda dipermudah dan murahkan rezeki selalu yang berniaga di sebelah malam ini. Selamat berniaga ya. Berniaga apa tu? Burger ke? Sedapnya kalau hantar sikit kan? Bolehlah rasa. Untuk anda juga yang terus layan menerusi saluran televisyen 869 serta MyTV 701 yang santai di rumah, yang baru saja selesai masak ataupun yang baru saja menikmati juadah makan malam, selamat malam semua untuk anda. Baik, seperti biasa di sebelah malam ini menerusi pilihan bersama 2.0 untuk permintaan lagu daripada sahabat pendengar kita, hadir dari bumi Kenyalang, dari Sarawak Zakaria Sulaiman, dengan permintaan lagunya, sebuah dendangan lagu daripada KC yang berjudul Jangan Ada Benci. Dalam hidup kita janganlah benci-benci ya. Lagu ini tujukan kepada anda semua dan Ashrafin Syafiq Karhan dari Persi 16 Putrajaya. Sebuah lagu terbaik daripada kumpulan Samudra, Bila Diburu Kenangan. Banyak kenangan zaman cinta dulu eh. Tapi hiburan kita pada malam ini dengan permintaan yang lagu yang seterusnya, permintaan Hasya Arjalun bersempena dengan Hari Malaysia yang bakal tiba hari esok untuk tahun ini edisi 2026. Permintaan lagu saya dengan sebuah lagu daripada Aisyah, Batera Merdeka. Hiburan bersempena bersama pendengar kita semua pada malam ini walau di mana juga anda berada. Selamat Hari Malaysia 2026. Terus lain kita terus berhibur, jangan ada benci. Lagu terbaik Nasional FM.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari Lan Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melayu ke stadion mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group. Malaysia, jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.
5: Unify. Teruskan kesedaran anda mendengarkan

9.33 minit malam waktu ini. Masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam pada malam ini dengan hiburan yang terbaik untuk anda bersempena dengan Hari Malaysia 2026. Baru saja anda dengarkan sebuah lagu Bhatra Merdeka. Serta selamat bercuti untuk semua warga Malaysia. Hari yang sangat penting untuk kita semua, hari esok, Hari Malaysia 2026. Jadi sama-sama kita kibarkan, sentiasa kibarkan jalur gemilang. Boleh kibarkan di rumah, di pejabat ataupun boleh kibarkan di kenderaan anda. Kalau tak nak terkibar-kibar, tak apa, beli yang pelekat punya, terlekat terus dekat kenderaan anda. Kita kena ada semangat kemerdekaan dengan semangat Malaysia buat negara kita. Baik, ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di muka buku Nasional FM bersama dengan Nozi. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Selamat menyambut Hari Malaysia dan selamat bercuti semua. Baik, mantap kita layan Nasional Malam malam ini. Razak hadir bersama. Assalamualaikum, selamat bertugas semuanya yang bertugas di sebelah malam ini. Semoga dipermudahkan segalanya. Nenek Ani Azhar Arun dari Kulim hadir, selamat bertugas. Semoga kita semua dirahmati dan diberkati Allah. Amin. Kita terus layan Nasional Malam, terhibur dengan lagu pilihan pendengar kita. Ida Mulyani dari Parit Raja Batu Pahat Johor, salam selasa semuanya. Selamat malam dan selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Dari Sarawak, Eliana, salam segulai sejalai Kumang Sarawak. Salam saya ke diri, salam pengerindu, meruan menuan, nujung agai semua kita. Dari kampung rumah panjang Kudu Baru di Saratok, Sarawak, selamat malam semua dan selamat menyambut Hari Malaysia, Malaysia Madani, kesejahteraan dini mati. Santai malam, layan Nasional Malam. Dari Terengganu, Muhammad Yusof, dari Ipoh, Itah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu antara ucapannya lah ya. Kalau anda ada dedikasi ucapan yang ingin dikirimkan, boleh hantar terus menerusi ruangan komen ataupun berkongsian aktiviti anda bersama dengan cuti umum Hari Malaysia ni ya. Masih lagi kita terus dengan pilihan bersama 2.0, permintaan pendengar kita Ainul Jaafar dengan permintaan sebuah dendangan lagu daripada kumpulan Putra Kain Cinta Putih. Rentetan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu nostalgia yang terus menyerikan lagi malam kita, serta Najib Muhammad, Roblox Hatiku, Baby Shima dan Flow 88, ikuti Lin Roslinda, Kasih Dirundung Mega. Lagu yang diperbolehkan oleh kumpulan Graffiti untuk tatapan dan hiburan kita pada malam ini. Jadi terus layan, terus berhibur untuk anak Kain Cinta Putih, Nasional FM.

keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata,

0: kasih untuk anda yang masih lagi terus layan Nasional FM sentiasa di hati di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara. Ada yang dari utara, ada yang dari selatan, dari timur, dari barat. Terima kasih. Pastinya hiburan yang terbaik menerusi pilihan bersama di sebelah malam ini serta perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM. Seramai 30 warga asing terdiri daripada warga Bangladesh 27, Myanmar 1 dan Indonesia 2 ditahan dalam Opsercup kerana disyaki melakukan kegiatan penyediaan pas lawatan kerja sementara elektronik EPLKS palsu di Jalan Chan Sau Lin di Ibu Negara semalam. Dan Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syahban dalam kenyataan memaklumkan menerusi operasi pertama seramai 11 warga Bangladesh terdiri daripada 10 lelaki dan seorang wanita berusia antara 23 hingga 48 tahun ditahan kerana disyaki terlibat dalam kegiatan tersebut. Dan kesemua warga asing yang ditahan telah ditempatkan di Depo Immigration Putrajaya di bawah Seksyen 51-5-B Akta Immigration 1959/63 bagi tujuan siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Akta Immigration 1959/63, Akta Pasport 1966 dan Peraturan-Peraturan Immigration 1963 serta peruntukan undang-undang lain yang berkaitan. Perkongsian yang seterusnya pula, perbezaan antara generasi tidak seharusnya menjadi penghalang kepada usaha memperkukuh jati diri dalam kalangan masyarakat. Menurut Ketua Pengarah Majlis Belia Malaysia Syafiq Rizwan Jamaluddin, beliau berpandangan generasi muda termasuk generasi Z perlu diberi ruang untuk bekerja sama dengan generasi milenial dan generasi terdahulu. Hal ini bertujuan bagi membina kefahaman serta menghargai perbezaan latar, budaya dan pengalaman. Sehubungan itu, pendekatan membina karakter dan jati diri perlu mengambil kira perubahan zaman serta realiti kehidupan generasi baharu dengan penekanan kepada nilai yang dapat membentuk masyarakat lebih baik, seimbang, adil dan sejahtera. Perkongsian info semasa yang dikongsikan kepada anda diambil menerusi portal berita RTM untuk berita terperinci dalam dan luar negara. Berita utama 11 malam akan bersama dengan anda dari pusat berita Radio RTM. Kita terus berhibur, kita terus layan lagu-lagu menerusi pilihan bersama 2.0 Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dan lanjutkan!
5: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
6: Hati-hati.
3: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Yang berhormat Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian

Rinsingan lagunya Biarkan Berlalu. 10.31 minit malam, waktu ini. Rentetan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0, lagu yang penuh dengan cerita, lagu yang penuh dengan rasa untuk hiburan dan tatapan kita pada malam ini. 15 September 2026, menghitung waktu, menghitung masa sebenarnya sebelum kita menyambut Hari Malaysia 2026, iaitu 16 September setiap tahun. Dan untuk tahun ini, sentiasa kibarkan jalur gemilang walau di mana jua anda berada. Sentiasa ada semangat kemerdekaan, semangat Malaysia, jati diri dalam diri tu, semangat semuanya. Baik, untuk anda juga yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat, sentiasa berhati-hati memandu. Boleh terus rujuk info trafik daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia untuk keadaan trafik terkini di semua lebuh raya bertol semenanjung Malaysia. Baik, ucapan yang dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook bersama dengan pendengar kita Marsa Saleh dengan ucapan Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Semoga diberikan kesihatan yang baik dan segala tugasan kita berjalan hingga ke akhirnya. Santai kita layan nasional malam menerusi pilihan bersama. Lin Roslinda hadir dari dari rumah katanya. Layan Nasional FM juga. Hari ini kita layan Nasional FM sambil tengok bola. Johor Darul Tasim lawan Buriram United. Oh, ni Piala AFC kan. Tak apa, nanti saya tonton juga ya. Mantap, sambil-sambil tu ya. Nur Ariza, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Ceras Kuala Lumpur, Ramli Jaafar. Selamat Hari Malaysia semuanya. Santai malam ni, layan Nasional malam. Ikuti sahabat kita yang seterusnya, Haja Khalijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya terbuat Reza pada malam ini. Selamat bertugas untuk anda yang bekerja di sebelah malam. Semoga sehat dan ceria sentiasa. Salam buat semua sahabat pendengar layan kita. Santai malam menerusi Nasional Malam dengan pilihan lagu. Masuk Omar, selamat malam. Semoga malam ini menjadi malam yang terbaik. Dipermudahkan urusan kita di sebelah malam dan gembirilah selalu dengan iringan ucapan katanya. Ada ucapan. Sesungguhnya tiap ujian dan cabaran itu terselit hikmah yang telah tersusun atur perancangannya. Untuk mencari hikmah, belajarlah mendekati Allah. Selamat malam, santai malam, layan Nasional FM. Itu antara ucapan je lah ya. Perkongsian dan pendengar kita. Kita masih lagi teruskan dengan permintaan lagu seterusnya, pilihan bersama 2.0, permintaan Akmal Hashim. Sebuah lagu daripada Exist, Tak Ku Biar. Hiburan untuk kita pada malam ini, Rustan dari AU2 Keramat Kuala Lumpur. Sebuah lagu daripada Loving Bond, Terima Kasih. Dan diikuti Aina dari Johor, dari Johor Baru Johor dengan permintaan lagunya. Sebuah dedangan lagu daripada Ila Sabri, Keranamu Kekasih. Untuk anda, hiburan terbaik, layan terus Nasional Malam.

Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0 FM.

55 minit malam. Waktu ini selepas ini berita utama 11 malam akan bersama-sama dengan anda dari Pusat Berita Radio RTM untuk informasi yang sahih dikongsikan kepada anda serta hiburan yang terbaik pada malam ini. Santai malam, kita layan dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 permintaan pendengar kita Azri Zahairi dari Nilai Negeri Sembilan dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada kumpulan Kembar Hati Emas. Semoga para pendengar semua dimurahkan rezeki selalu, sentiasa sihat dan kekal positif dan menghadapi apa jua cabaran dalam hidup. Semoga kita semua diberkati insyaAllah. Selamat Hari Malaysia buat semua warga Malaysia. Terus layan, terus berhibur, lagu terbaik nasional malam.

0: Jerebu Agong Nasihat Rakyat Jaga Kesihatan. Malaysia kecam sikap hipokrit Barat isu pembiayaan iklim. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Kita mulakan dengan situasi jerebu di seluruh negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia menasihatkan rakyat supaya menjaga kesihatan dan memakai pelitup muka. Si Perdana Baginda berdua turut mengingatkan kualiti udara tidak sihat boleh menjejaskan kesihatan khususnya sistem pernafasan. Rakyat terutama warga emas, kanak-kanak dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan disaran menggunakan aktiviti luar. Mereka juga diminta minum air secukupnya serta mengikuti perkembangan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU dan pengumuman rasmi. Dalam perkembangan sama, Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah memerintahkan masjid di seluruh negeri melaksanakan solat sunnah hajat dan istisqa bagi memohon hujan. Baginda berharap umat Islam bersama-sama berdoa agar hujan diturunkan bagi membantu mengurangkan jerebu dan memperbaiki kualiti udara. Empat kawasan di Pahang merekodkan bacaan IPU tidak sihat setakat malam ini dengan jerantuk mencatat bacaan tertinggi 169 diikuti Temerloh, Kuantan dan Rombin. Sementara itu, pemeriksaan penilaian sekolah rendah agama PSRA di Selangor yang dijadualkan bermula Isnin depan mungkin ditangguhkan jika keadaan jerebu bertambah buruk. Menteri Besar Selangor Dato' Sri Amiruddin Syahari berkata, keadaan IPU semasa akan diteliti sebelum keputusan dibuat. Menurutnya, Malaysia menjangkakan jerebu berkemungkinan berlarutan sehingga pertengahan Oktober.
1: Kita kita tengok pada situasi, kalau keadaan makin mendesak kita akan semak. Saya tak boleh nak buat keputusan dia sebab akhirnya kita kena tengok report meteorologi lagi untuk tengok keadaan cuaca dan keadaan.
0: Dato' Sri Amiruddin Syahari. Setakat 10.30 minit malam ini, sebanyak 42 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU tidak sihat. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar, Azuri Aziza Saidon berkata, NADMA akan mengaktifkan jawatankuasa pengurusan bencana jika bacaan IPU melebihi 150 selama lebih 24 jam. Katanya, operasi pemilihan awan turut akan dilaksanakan jika keadaan cuaca mengizinkan. Bacaan IPU tertinggi direkodkan di Johan Setia Selangor dan Ceras Kuala Lumpur masing-masing 188 dan 180. Dalam hal itu, Malaysia bersedia menawarkan bantuan kepada Indonesia bagi menangani kebakaran hutan di Kalimantan yang berpotensi mencetuskan jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kuro berkata, Malaysia boleh menghantar aset udara dan anggota bagi operasi pemadaman api menggunakan teknik pengeboman air. Beliau berkata jumlah titik panas di Kalimantan melonjak kepada 808 pada Isnin.
2: Kita nampak kebanyakan hotspot ini berada di rantau Kalimantan dan di sanalah kebanyakan masalah kebakaran secara terbuka sedang berlaku. Kita boleh menawarkan beberapa aset seperti kapal terbang untuk membuat waterbombing. Kita boleh hantar agensi kita untuk menambah

bersama dengan saya Rina Sarana Fan, sentiasa di hati untuk jam yang terakhir ini menerusi Nasional Malam 15 September 2026, 11:11 malam, 11:13 dah sebenarnya ya. Kejap je masa berlalu dengan pantas. Selamat beristirahat semuanya. Terima kasih masih lagi terus layan, terus berhibur untuk hiburan terbaik anda pada malam ini menerusi Nasional FM sentiasa di hati. Ada beberapa kawasan ketika ini di seluruh Malaysia secara khususnya yang bacaan IPU-nya tinggi ketika ini akibat jerebu. Jadi sentiasa kekal sehat semasa jerebu. Memperbanyakkan minum air kosong secukupnya 8 gelas sehari. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Bagi kawasan yang bacaan IPU-nya tinggi ketika ini, sentiasa pakai pelitup muka yang sesuai. Dan yang paling penting sekali, basuh tangan dan muka dengan sabun serta air bersih selepas melakukan aktiviti luar. Itu yang paling penting. Sentiasa jaga diri anda kekal sehat ketika jerebu dengan mengurangkan aktiviti dan memperbanyakkan minum air masak ataupun air kosong. Pastikan juga udara di dalam rumah ataupun bangunan sentiasa bersih. Elakkan sumber pencemaran udara. Dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan dengan segera jika anda berasa tidak sihat ataupun rasa diri itu dah mula mengalami gejala-gejala yang mungkin menjadi demam dan sebagainya akibat jerebu. Ya, sentiasa jaga diri anda, jaga kesihatan. Yang masih lagi dalam pemanduan, sentiasa berhati-hati, boleh terus rujuk info trafik di Lembaga Lebuh Raya Malaysia untuk anda dapatkan status trafik terkini di semua lebuh raya bertol semenanjung Malaysia. Semoga semuanya selamat bercuti semuanya. Dan masih lagi kita dalam pilihan bersama 2.0 permintaan pendengar kita. Salam manis dari Saratok Sarawak, dari daripada Boniface Joe, dengan permintaan lagunya sebuah dendangan lagu daripada kumpulan Dinamik yang berjudul Biar Putih Tulang. Rentetan lagu terbaik untuk hiburan kita, lagu yang penuh dengan nostalgia. Azam Arjuna dengan permintaan sebuah lagu daripada Ekspedisi, Siti Cinta Kenangan Silam, serta Nurmia Munazra Nelly dengan permintaan lagunya sebuah dendangan lagu daripada kumpulan EYE, Bimbang Serumpun Kasih Terbuang, serta pendengar kita siapa namanya tadi, saya lupa Dia ada minta lagu, sebuah dendangan lagu daripada Mayang Sari yang berjudul Tiada Lagi dari Ipoh Hadir. Oh, bersama dengan Lisa dari Ipoh Hadir dengan permintaan lagunya sebuah lagu daripada Mayang Sari, Tiada Lagi. Terus layan, terus berhibur untuk anda, hiburan terbaik Nasional FM.

Masih lagi bersama-sama dengan saya 11.35 minit malam. Berbaki 24 minit saja lagi sebelum kita menghampiri 12.30 malam. Hiburan yang terbaik buat anda pada malam ini dengan permintaan lagu menerusi pilihan bersama 2.0. Lagu dengan kesyahduan, lagu-lagu santai, kita layan emosi seketika ya. Kita teringat kisah lama, kenangan lama. Tapi itu hanyalah hiburan semata-mata lah ya. Kita anggapnya sebagai satu pengajaran lah dalam hidup kita. Itu kenangan tidak boleh diubah, tapi kita menjadikan pengajaran. Itu permintaan pendengar kita. Dan sebelum saya akhiri, sedikit perkongsian ucapan dan telah dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook. Sam Swardi, Assalamualaikum Reza. Salam dari seberang Riau. Mantap, terima kasih dari Indonesia. Marsha Saleh ada bersama. Janet Zai, selamat malam. Semoga malam ini menjadi malam yang terindah buat kita. Siti Jannah hadir bersama. Kembali bertugas. Buat Reza menerusi Nasional Malam. Selamat beristirahat semua pendengar. Layan terus hiburan kita. Santai menerusi Nasional Malam. Dari bumi kemasih kemaman, Khadijah Mama Amin. Pastinya kita sentiasa okey saja. Oh, mantap. Agustina dari Kuching, selamat bertugas. Terima kasih. Abdul Jalil dari Endau. Wow, Abang Abdul hantar gambar masa muda. Tahun 80-an dulu, segak bergaya gambarnya. Terima kasih. Asna Rizal hadir bersama. Selamat malam semua pendengar. Salijan Rosida, pendengar kita yang seterusnya. Kita bersama-sama dengan Real Adi dari Damansara Damai. Melampur diri untuk pilihan bersama kita. Santal dari Beruas Masya Nur Hidayah dan ramai lagi pendengar kita. Sebelum saya akhiri dengan permintaan Usif Joseph, dengan permintaan sebuah lagu daripada Elikets, Layang-layang terputus talinya, dan Nani Ani dengan permintaan lagu, sebuah dendangan lagu daripada Ika Mantra, Sentuhan Kecundang. Tapi kita berhibur dahulu, sebuah lagu daripada kumpulan EYE, Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Nasional Malam.

cerita tatapan dan hiburan kita. Lagu yang popular pada tahun 1985, dendangan lagu daripada kumpulan Ellie Cats, Layang-layang terputus talinya. Telah sampai di penghujung yang bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam di sebelah malam ini. Dan selepas ini Abang Manis sambung siaran menerusi Nasional Geng Burung Hantu untuk hari baru, permulaan hari baru, Hari Malaysia 16 September 2026. Yang mana memandu sentiasa berhati-hati di sebelah malam ini. Yang bertugas, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Sila rancang sebaiknya perjalanan dan aktiviti anda di sebelah malam ini sehingga awal pagi nanti. Yang bertugas di luar kawasan juga boleh terus rujuk Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun media sosial rasminya Met Malaysia, di mana akan berlakunya ribut petir dan hujan lebat bagi Kedah, Pulau Pinang serta di Perak dan di Sabah, Sarawak. Boleh terus dapatkan info cuaca. Jadi sentiasa hati-hati dan peka keadaan sekeliling. Sampai kita bersama lagi, jaga diri anda, jaga kesihatan dan hiasi peribadi. Selamat Hari Malaysia 2026. Saya undur diri dahulu. Assalamualaikum. Selamat malam.

0: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah yang perlu kita isi bersama. Selama 69 tahun, kita telah membina tanah air kita yang tercinta, Malaysia, sebagai negara yang aman, berdaulat, berdaya saing dan penuh dengan keharmonian. Marilah kita terus menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuhkan perpaduan, mempertahankan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan menyuburkan cinta kepada tanah air. Kita mungkin berbeza kaum agama ataupun budaya, namun kepelbagaian inilah kekuatan kita. Kepelbagaian inilah keistimewaan kita. Mungkin kita berbeza, tetapi kita bersama dan bersatu. Kita mungkin pelbagai, tapi kita satu bangsa Malaysia. Marilah kita terus membina Malaysia yang lebih inklusif dan sejahtera, di mana setiap rakyat menikmati perumahan yang selamat, persekitaran bersih dan komuniti yang penuh dengan harmoni. Semoga Malaysia ku yang tercinta terus aman, makmur dan dihormati di pesada dunia. Saya, saudara Nga Koming dan seluruh warga keluarga KPKT ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madan, kesejahteraan dinikmati.
1: Pilihan, pilihan, pilihan. Pilihan bersama.

persembahan Ari Sariwatan dengan Anak Malaysia memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani. Selamat Hari Malaysia 2026 untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih Reza yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru Rabu 16 September 2026, 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, dengan segmen Nasional Game Buruhantu. Segmen nombor 1 tengah malam anda dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana kehidupan anda semalam? Semuanya okey? Semua berjalan dengan lancar? Saya mengharapkan dan juga saya mendoakan agar anda terus kekal sihat. Jaga kesihatan baik-baik, jaga makan, jaga kesihatan. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Kalau semalam kecewa, mudah-mudahan hari ini bahagia. Kalau semalam bahagia, mudah-mudahan tambah bahagia hari ini, insyaAllah. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM seluruh negara. Termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701 Astro 869. Juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya untuk tengah malam sampai pukul 6 pagi. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu. Geng baik tau. Nama je ganas, Geng Buruh Hantu. Tapi hati baik semua. Jangan risau. Mana ada geng-geng saya? Ramai yang bercuti, ramai yang tak bekerja, ramai yang off day, ramai yang public holiday. Kalau bercuti, kita boleh layan Nasional Game Buruh Hantu sampai pagi, 12 malam sampai pukul 6 pagi, dengan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar sahaja yang saya berikan untuk anda. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sampai 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang ramai tunggu-tunggu, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil, daripada komposernya Steven Victor Tellerico, Aerosmith dengan Dream On. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu jutaan One Official lirik oleh Nur Hayati. Bumi Putar Rokus. Aku hanya serangga. 12.27 minit tengah malam. Semangat-semangat terus. Sebenar dengan Hari Malaysia. Hari Rabu hari ini kan. Jadi Rabu yang semangat, Hari Malaysia yang semangat. Semua orang punya tujuan yang indah. Tapi prosesnya bukan mudah ya. Jadi teruslah melangkah dan juga tetap percaya bahawa langkah kecil kita yang kita doakan dan juga kita usahakan setiap hari tidak akan pernah sia-sia. Mana ada geng-geng beruang tu? Laburkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di Instagram dan juga live TikTok seketika nanti ya. Yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan juga Raja Pemasyuri Agong Raja Zahid Sofia menzahirkan ucapan selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat negara Malaysia. Jadi menerusi hantaran di Facebook, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Seri Paduka Baginda berdua turut mendoakan agar Malaysia sentiasa berada dalam limpahan rahmat dan juga keberkatan Allah SWT, dikurniakan keamanan yang berpanjangan serta dilindungi daripada segala bentuk musibah. Jadi Sultan Ibrahim turut menzahirkan rasa syukur atas nikmat perpaduan dan juga keharmonian yang sekian lama terjalin dalam kalangan rakyat berbilang kaum serta menjadi asas penting kepada kekuatan dan juga kestabilan negara. Jangan lupa terus kibarkan jarum gemilang, tanda kecintaan kita kepada negara kita. Selain daripada Hari Kemerdekaan, Hari Kebangsaan kita yang kita sambut setiap 31 Ogos yang setiap tahun, kita kena ingat juga bahawa 16 September hari ini merupakan hari yang bersejarah untuk negara kita. Pembentukan Malaysia, penyertaan Sabah, Sarawak, Singapura pada 16 September 1963. Namun begitu, Singapura mengambil langkah untuk keluar dari Malaysia 2 tahun kemudian. Tapi tak apalah. Dan selepas itulah kita terus membentuk Malaysia bersatu padu, aman damai, makmur sejahtera. Kita membentuk ekonomi negara kita bersama-sama. Kita dapat lihat dari satu dekad ke satu dekad. Kalau tanya orang lama-lama, tanya atuk nenek moyang kita yang melalui proses ini, dia pasti bercerita tentang keadaan Malaysia pada tahun 1957, tahun 50-an, 60-an, 70-an, 80-an, 90-an. Dan anda juga telah pun merasainya, bagaimana perubahan negara kita. Semuanya kerana apa? Semuanya kerana perpaduan yang kita bentuk bersama-sama. Tak kira bangsa, tak kira agama, kita bersatu padu untuk membentuk Malaysia yang makmur sejahtera, aman damai, juga maju. Yang sedang memandu, selamat memandu. Mungkin ada juga yang mengambil kesempatan untuk pergi bercuti seketika kan. Hari itu, masa Hari Kebangsaan hari itu tak dapat cuti. Hari Malaysia dapat cuti. Mungkin nak bawa cuti keluarga pergi bercuti. Short vacation kata orang tu. Nak healing-healing bersama dengan keluarga. Jadi berhati-hati di jalan raya. Yang memandu, pemandu-pemandu teksi, pemandu grab, apa-apa lori, berada-berada bas juga, ikut peraturan jalan raya seperti biasa. Jangan laju-laju. Saya akan laporkan kepada pihak yang berkuasa kalau nampak anda laju, sebab saya sedang memantau anda. Saya ada mangkuk ajaib. Jangan main-main. Terus beribun lagi menerusi lagu ini, Butterfly dengan Syurga Idaman. Terus layan, terus dengarkan Nasional Geburuhan tu di Nasional FM. Luncur sampai pukul 6 pagi bertemu dengan pemilik suara ini, Dun Alif Zaid Alif.

Kalifanikan si jantung hati. 12.41 minit tengah malam. Buat warga Sarawak, jangan lupa ya, untuk memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026 Peringkat Kebangsaan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, Sarawak. Dan untuk hari ini, pelbagai acara menarik yang menanti anda di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Datang beramai-ramai memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim juga dijangka akan membuat beberapa pengumuman sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Perkara itu dimaklumkan jurucakap Kerajaan Madani Dato' Sri Fahmi Fadhil kepada pemberita selepas menjadi tetamu di Konti Sarawak FM RTM Kuching. Ada beberapa pengumuman yang Perdana Menteri bakal umumkan sewaktu acara pada 16 September pada sebelah malam di BCCK. Namun begitu, beliau juga yang Menteri Komunikasi tidak menjelaskan lebih lanjut lah, mengenai perkara yang bakal diumumkan Perdana Menteri. Mengulas mengenai sambutan Hari Malaysia 2026 di Sarawak, Dato' Sri Fahmi menyatakan sambutan di negeri itu tahun ini amat signifikan. Jadi pengumuman apakah yang bakal diumumkan oleh Perdana Menteri? Ramai rakyat Malaysia tertanya-tanya. Nantikan malam nanti, saksikan di TV 1 insyaAllah. Kami bawakan secara langsung, juga ucapannya kami bawakan di National FM juga. Jadi apakah pengumuman penting itu? Ramai rakyat tertanya-tanya kan? Ramai rakyat Malaysia, apa? Mudah-mudahan perkara-perkara yang baik. Mudah-mudahan ada berita gembira untuk seluruh rakyat Malaysia. Kita doa sama-sama insyaAllah. Geng-geng beruntung mana anda semua. Elby Yana, Rosil Yana juga terus hadir dari Kumang, Sarawak. Cik Burger dari Kelab Sawit, Kulai Johor. Kita ada Nenek Andi, Muhammad Yusof, Terengganu. Mona Rahim, Cemo Pera, Itachor dari Ipoh. Abang JJ Gemas. Nur Azila juga turut hadir. Abdul Jalil Tahir, Marfuan Parlan, Muhammad Faizal Mustafa, Razak Balangi. Rata-rata rakan-rakan di Facebook yang melaporkan diri mengucapkan selamat Hari Malaysia. Anok Ferda ada dari MSC SM Session 10 Taman Selaman Bandar Baru Bangi. UPS dari Kuala Terengganu. Bida dari Salju Iskandar Puteri Johor. Intan Hamid. Kita ada Muhammad Jasni Moon. Syah Syaz Yasmizi Abdullah dari Puchong. Kita ada juga Mazliza Wati Misran ataupun Kak Mas dari Kota Rembau, Negeri Sembilan. Dayang Heda, Razak Balangi, Jamal Aloha, Zai Zurani, Temeluh, Virginia Vanessa, Ila Enriquez, Syah Putra, Mesing Johor, Mazlan Maria, Kota Baru, Nikmas, Kota Baru, Marsa Saleh. Kita ada Ita Rosaya, Sumandak Sabah, hadir Princess Su, Bia Bia, Salong Jaya, Semarahan Sarawak, Muhammad Rabah Iman. Dia kata, marilah kita sama-sama jaga negara kita. Meru Kelang hadir. Nida Wahida. Jordan Jimmy Tangai dari Singapura. Ahmad Nurul Amri, Tia Datuk Arin, Asani Patola, Lin Roslinda. Pak Su Omar juga terus bersama-sama. Cik Zamani, Cik Awang. Dia kata, salam GBS Setiu hadir. Terima kasih yang hadir merusi Facebook rasmi Nasional FM. Di live TikTok, mana rakan-rakan saya? Di live TikTok. Jom sama-sama memeriahkan live TikTok. Sama-sama kita bersembang dekat live TikTok kan. Kita layan lagu-lagu terbaik. Terus beribu lagi. Ekspedisi dengan sudah sampai sini. Saya harapkan pemandu-pemandu se-Malaysia yang mana dah sampai tu ucap syukur. Alhamdulillah. Yang belum sampai, luncur terus. Tapi kalau mengantuk seperti biasa, cari kawasan rehat dan rawat. Jangan teruskan pemanduan kalau mengantuk. Ubat mengantuk adalah tidur sebenarnya. Luncur sampai pukul 6 pagi, berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zayal.

0: kirar apam bangsa keturunan kita berazam menumpah kasih dan tuan setia kita negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Scorpion dengan Blackout. 1-2 minit pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Selamat Hari Malaysia 2026, 16 September. Ada yang menyambut hari lahir hari ini kan? Sangat-sangat istimewa tau siapa yang menyambut hari lahir hari ini. Senang diingat. Hari Malaysia je hari lahir anda. Jadi selamat hari lahir untuk anda. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Baik, selepas jerbu membaik, semakin baiklah. Jadi Sarawak di Sabah kan, kini jerbu melanda semenanjung Malaysia pula. Banyak negeri yang mencatatkan bacaan yang tidak sihat, antaranya negeri Johor, negeri Sembilan, Kuala Lumpur, di Perak, Pulau Pinang juga, termasuklah di Terengganu dan dua tempat di Pahang. Dan untuk negeri Terengganu, Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu JPNT mengarahkan semua sekolah di negeri itu menangguhkan sebarang aktiviti luar berkuat kuasa sedermata. Jadi pengarah JPNT Kamsa Kamal Muhammad menyatakan ia susulan peningkatan bacaan indeks pencemaran udara IPU yang melebihi 150 di tiga stesen, iaitu Paka, Kuala Terengganu dan juga Kemaman. Beliau berkata aktiviti yang ditangguhkan termasuklah program sukan, kurikulum pendidikan jasmani, perkhemahan, lawatan, rekreasi, aktiviti air sehingga tempoh yang akan dimaklumkan. Jadi sebagai langkah keselamatan sebenarnya, pihak kementerian arahkan semua aktiviti luar ditangguhkan sehingga kualiti udara kembali pada tahap selamat ya. Pihak sekolah perlu sentiasa memantau bacaan IPU serta perkembangan udara semasa menerusi sumber rasmi yang berkaitan. Jadi sekiranya terdapat murid ataupun warga sekolah yang mengalami gejala tidak sihat, tindakan segera perlu diambil seperti rawatan sewajarnya. Dia bukan saja Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu, pada saya semua Jabatan Pendidikan di seluruh negara yang sedang memantau pada ketika ini. Dan pastinya Jabatan Pendidikan Negeri yang mengalami jerbu akan menerima arahan yang sama dan juga menangguhkan semua program sukan, kurikulum pendidikan jasmani, perkhemahan, lawatan dan sebagainya ya. Jadi pantau anak-anak kita, jangan lupa minum air, suruh anak kita minum air. Kalau kurangkan aktiviti di luar rumah, terutama bagi anak-anak ataupun warga emas yang ada asma kan, itu lagi bahaya. Mudah dan juga cepat mengalami simptom-simptom jerbu. Terima kasih untuk geng-geng berhantu yang terus kekal setia. Ada Nur Isa, ada Solehadin, Khadijah Syari dari Gerik melaporkan diri. Mana dia geng-geng burung hantu di live TikTok. Okey, jom semarakkan Hari Malaysia menerusi lagu ini. Lagu daripada komposernya Kamal Maidi. Juga lontaran suara Kamal Maidi dengan Hari Malaysia 16 September.

sebuah lagu dalam filem Mujisi Dosti Karoge. Oh my darling, paduan suara Alicia Cina dan juga Sonu Niga membawa kita ke 1:28 minit pagi waktu ini. Ada yang baru bertemankan nasional yang baru hantu. Ada yang baru bangun tidur. Terlelap tadi bang, sementara nak tunggu pukul 12. Rupanya terlajak terus, tapi tak apalah. Jadi sama pagi untuk yang baru bersama-sama dengan saya. Untuk kita luncur sampai pukul 6 pagi. Baik, ini sangat-sangat penting sebenarnya. Mengenang sejarah. Apatah lagi sejarah pembentukan Malaysia juga akan diketengahkan menerusi pameran sempena sambutan Hari Malaysia 2026 di Plaza Merdeka, Kuching, Sarawak. Jadi pameran yang berlangsung sehingga hari ini 16 September dibuka kepada orang ramai dari 10 pagi hingga 10 malam. Timbalan Pengarah Bahagian Komunikasi Visual dan Seni Reka Jabatan Penerangan Malaysia Nor Azdi Muhammad Nor Azian menyatakan pameran berkenaan membantu masyarakat khususnya generasi muda memahami perjalanan pembentukan Malaysia serta peranan setiap wilayah. Dan kita mahu sebenarnya sejarah ini terus kekal mendekati generasi kali ini ataupun generasi muda, sebab pameran ini sangat penting kerana ia bukan sekadar memaparkan sejarah saja, tapi ianya juga membantu kita memahami perjalanan menerusi masa, bagaimana setiap wilayah mempunyai tempat dan juga peranan yang penting dalam pembentukan Malaysia. Jadi anak muda kena tahu sejarah ini, sangat-sangat penting. Boy Tobing, selamat pagi Boy Tobing. Kita ada Muhammad Fikri, Lavender Girl, Caramel Latte, ada Fas, Azrina Ahmad, Zarina Ina, Putri Delisha, Kak Yati, Gedung Jualan Kak Siti, Cik Naulia, Faizal JB, Kak Yana melaporkan diri. Boys 74 dari Penang, Ina Ina, Aini dari Dungun, Arman Man yang sedang meronda di Lembu Raya WCE bersama dengan rakan-rakannya, Faiz Aidil Abdullah. Selamat meronda ya. Okay, salam saya kepada kawan-kawan anda semua. Nur Cahaya dari Perlis, Zaketian, Pengemis Cinta, Aran Burger, Geni, Dry Penang, Dolia, Ramli, Maziha Pian, Zenu, Mesara, Kupu-Kupu Beracun, Zaini, Omar, Itachot, Rohayati, Nayan. Ada juga Klasik tu, Green Tea, Pok Kerry, Zai, Megan, Susana Ahmad, Don Ryan. Oi, ramai. Ini semua geng-geng cuti ke? Zabedah Yaya, Yong Iza, Brother Naim, Arifah Imani, Remy 78, Idah Khairi, Pasif Mas, Fisabilillah dari Tiram Johor, Nur Julai, Pak Imbaga, Sabin Ibaling, Samani Ismail, Dusafa Marwah, Abang 30 Sen, Kio Kosan lagi. Kita ada Fiza Riza juga, EG, Tun Sri Sa'dun, Putri Lilin melaporkan diri, Ani Sarbini, dia katanya salam satu Malaysia. Oh, ramai yang melaporkan diri. Yusra MC Perlis luncur terus. Rohani 3 Ainul. Rata-rata rakan-rakan kita di live TikTok juga mengucapkan salam satu Malaysia dan juga selamat Hari Malaysia. Jadi terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak yang saya bawakan dari jam 12 malam tadi. Masih 1:30 minit pagi. Seperti biasa, kita akan didengarkan ataupun dihiburkan dengan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ada yang katanya tak sabar nak menangis ni bang, semalam dah menangis, hari ni nak tambah menangis lagi. Kalau boleh jangan hari-hari menangis. Kalau hari-hari menangis jadi Kasim Selamat nanti. Cuba tengok cerita ataupun filem Kasim Selamat kan. Dia hari-hari menangis, pagi, petang, siang, malam, akhirnya matanya menjadi buta. Jangan begitu, jangan begitu. Mungkin ada yang kecewa dalam hidup, ada kekecewaan yang melanda anda, tapi percayalah kekecewaan itu akan digantikan sebuah kebahagiaan di masa akan datang. Percaya dan yakin. Ada yang terkenangkan kenangan manis sambil tersenyum, kenangan pahit yang boleh membuatkan kita rasa luka lama berdarah kembali. Tapi yang paling penting dari kenangan manis dan pahit itulah kita mengambil pengajaran dan juga pembelajaran dalam hidup. Kerana setiap kenangan akan tinggalkan kita sebuah pengajaran yang mengajar kita tentang erti kehidupan, mengajar kita tentang erti kedewasaan, yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan insyaAllah di masa akan datang. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Ajai. Lirik juga oleh Ajai.
lontaran suara Ajay dan juga Nurul, Aku Cinta Aku Rindu. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruan tu di Nasional FM.

0: antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Kini tiba masanya Zon.

sebuah lagu dan lirik ciptaan Mala, Datar Dengan Sayangku. Mana geng-geng burung hantu yang saya sayangi? Ramai lagi yang tak masuk live ni. 1.56 minit pagi waktu ini. Baik, sempena Semenanjung Malaysia pula dilanda jerebu ni. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Villa Shah menitahkan masjid di seluruh negeri Pahang melaksanakan solat sunat hajat bagi memohon hujan serta rahmat daripada Allah SWT susulan keadaan jerebu dan juga peningkatan indeks pencemaran udara IPU di beberapa kawasan negeri Pahang. Jadi baginda bertitah usaha berkenaan merupakan ikhtiar umat Islam untuk memohon pertolongan dan rahmat Allah SWT agar diturunkan hujan yang dapat membantu mengurangkan keadaan jerebu serta memperbaiki kualiti udara. Jadi rakyat Pahang, khususnya umat Islam, diharap bersama-sama berdoa agar Allah SWT menurunkan hujan yang membawa rahmat, membersihkan udara dan juga mengakhiri keadaan jerebu yang sedang melanda di beberapa kawasan negeri Pahang. Bukan saja di negeri Pahang, seharusnya dilakukan khususnya bagi negeri-negeri yang dilanda jerebu pada waktu ini kan. Nak tengok juga keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Kuala Muda, Sik Yan, Bendang, Baling dan juga Padang Teram, Pulau Pinang di seberang Perai Utara, Barat Daya, Timur Laut dan juga seberang Perai Tengah, Perak di Mualim, Pahang di Pekan, Kuantan dan juga Raub, Selangor di Hulu Selangor dan juga Gombak, termasuk dah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Sarawak di Bintulu, Miri, Beluru dan juga Marudi, Limbang, Mukah, Betong, Kabung dan juga Pusah, Seriki, Sibu, Selangau, Kapit. Di Sabah pula di pedalaman Kuala Penyu, Beaufort, Sibitang, Membakut, Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat di Kudat, Sandakan, Kinan, Batangan, Paitan dan juga Labuk, termasuklah di Sugut, Tawau dan juga Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Geng-geng berhantu Lapendos katanya on the way ke selatan. Abang lori pam-pam-pam kasih horn satu kali lah. Black Ants, kita ada Miza Hotel Lama 3, Gang Rimba, Junaidah Kamarin, Nur Sirun dari Kanga Perlis, Nur Pineng, Snow Sebuti Salju, kita ada Nela Iridina, Hang Setia, Aizah Sori Maci dari Melaka, Siti Fatima, Manai FC, Zamza Wawi, Putri Farisha, Daya Hassan, Saima Isa, Ati Azriati, Ati 80, Anwar Rashid, kita ada Ali Muhammad, kita ada Miss Strawberry katanya menyambut hari lahir hari ini. Oh, happy birthday untuk anda. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, hidup dalam rahmat Allah SWT, ditambah rezekinya, hidup berbahagia selalu. Khairul Baha, Fitri, Muhammad Fadli, Tanker Caltex, pon pon pon Abang Tanker ramai ni. Chef Zek, Nilai, Dihana, Fainiza, Yayang, Vizah dari Manjung, Rukiah 65, Fairuz Ahmad, Poya Concode, Queen of Smoking pun hadir. Mantap yang hadir. Anak Azizi juga hadir dari JB. Saya suka sebenarnya dengan geng-geng berhantu ni. Sangat-sangat sporting tau. Betul. Dan bertahun-tahun saya mengendalikan GBH. Sememangnya geng-geng buruh hantu adalah geng-geng yang terbaik di Malaysia setakat ini. Jasmida Jonit ataupun Waknah Beriani hadir. Jom terus sambung lagi berhibur dengan lagu ini. Berbicara mengenai rindu ya. Rindu ni ada dua. Ada dua jenis rindu sebenarnya. Rindu yang dapat diluahkan dengan berjumpa, bertentang mata, dan juga satu lagi rindu yang hanya dapat menziarahi pusara. Itu yang dinamakan rindu yang paling sakit adalah rindu pada insan yang telah pun tiada. Kita panggil sebagai rindu yang tidak berpenghujung. Ini lagu mengenang bagi mereka yang telah pun tiada. Kita sayang, namun Allah lebih sayang kepada kepada si dia. Lagu dan lirik ciptaan Kamal Halim, Datuk Jamal Abdillah. Di sudut kamar hatiku. Jadi terus mendengarkan National Game Buruh Hantu di National FM.

komposernya adalah Wan Zul. X-Ray dengan Tiada Lagi Bicara. Berbicara mengenai rindu yang tidak berpenghujung. Perginya seseorang yang kita sayang kerana Allah lebih sayangkan dia. Perginya dia dari sisi kita membuatkan kita sakit. Sakit menahan rindu yang tidak berpenghujung. Perasaan pedih dan juga sayu muncul bila kita terlalu menyayangi insan yang telah pun pergi. Namun percayalah, tiada kata-kata yang boleh mengubati hati kita ketika ini. Percayalah, hanya masa yang boleh mengubati segala-galanya. 2.25 minit pagi waktu ini. Buat anda yang kekal setia, terima kasih banyak-banyak sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Ada yang dah menangis dah. Ada yang kata tisu dah habis 3 kotak. Tak apa, kita sambung pakai tuala pula. Ada yang tengah berselimut, lap air mata pakai selimut. Kita juga mendoakan agar jerbu yang melanda di Semenanjung pada ketika ini akan segera berlalu kan. Kalau tidak, banyak perkara-perkara yang akan ditangguhkan. Termasuklah pemeriksaan penilaian sekolah rendah agama PASARA yang dijadualkan bermula Isnin depan mungkin ditangguhkan. Sekiranya keadaan jerebu di Selangor bertambah buruk. Bagaimanapun, Menteri Besar Selangor Dato' Sri Amiruddin Syari menyatakan keadaan indeks pencemaran udara IPU akan diteliti sebelum sebarang keputusan mengenai pemeriksaan itu dibuat. Dan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, menjangkakan keadaan jerebu berkemungkinan larutan hingga pertengahan Oktober. Jadi kena tengok keadaan situasi. Kalau keadaan semakin mendesak, pihak kerajaan negeri juga akan semak. Dan pihak kerajaan negeri juga tidak boleh buat keputusan terus, kerana akhirnya kita kena tengok laporan Meteorologi Malaysia untuk melihat keadaan cuaca dan juga keadaan persekitaran ya. Jadi kita doa sama-sama, bukan saja di negeri Selangor, malah seluruh Malaysia. Keadaan di Sarawak semakin baik ketika ini. Kalau tidak, sebelum ini Sarawak mencecah bacaan IPU sehingga 500 kan. Ada beberapa kawasan diisytiharkan darurat di sana. Dan sekolah telah pun ditutup selama seminggu. Family Boys Car hadir. Kita ada Ash, Agnes, Emma, Encik Nini, Mat 80, Mizi 85, H Pedari Bekan, Zarina Zek, Intan Abdul Kadir. Kita ada siapa lagi? Puteri Siska Comel, Kak Iyah pun hadir, MIDH, Mids 1981, Fiza Husna, Zaman 67, Nuras Azri Aziz, Masnia Sanawi, Mat Yusri dari Batu Pahat, Metal Sejati juga turut bersama-sama, Yo Kalang dari Kuala Terengganu, Jali Rockers, mantap Jali Rockers, dan Mujib juga turut bersama-sama. Kalau yang hadir, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih laju boleh tak eh? Farah Mane, kasut dah buruk. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Sambung lagi menangis dengan hashtagnya Turun Untuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Hasrina Halim Shima, dengan Sepanjang Malam Keresahan. Mungkin ada yang resah, tapi jangan risau. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, ada bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti.

Malaysia, kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang, hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

Selas dengan hati kian terluka. 2.55 minit pagi, 5 minit menghampiri jam 3 pagi. 3 pagi kita masuk di jam yang keempat untuk pertemuan hari ini, hari Rabu 16 September 2026, 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Saya harapkan hari ini akan memberikan hari yang paling bahagia untuk anda. Mudah-mudahan kalau semalam rasa kecewa, mudah-mudahan hari ini terbitlah rasa kebahagiaan buat diri anda, ya. Baik, untuk rakyat Malaysia pula, wahai rakyat Malaysia, kita perlu terus memperkukuh rasa kepunyaan dan juga identiti bersama dalam usaha kita membina sebuah negara bangsa yang kukuh dalam kepentingan negara mengatasi perbezaan kaum, agama dan juga wilayah, kan. Jadi rakyat Malaysia, kita kena terus saling menghormati, apalagi berkongsi nilai bersama serta memelihara perpaduan dan juga keharmonian yang menjadi asas keamanan, kestabilan dan juga kemakmuran negara. Jadi selepas 63 tahun kepelbagaian kaum, agama, budaya, bahasa dan juga adat yang ada di Malaysia terus menjadi khazanah dan juga kekuatan negara kita. Dari Semenanjung hinggalah ke Sabah dan juga Sarawak, setiap komuniti yang ada menyumbang kepada wajah Malaysia yang unik dan juga kaya. Jadi terus perkukuhkan perpaduan sempena Hari Malaysia yang ke-63 tahun. Nah, sebagai rakyat Malaysia, sebenarnya kalau saya lah, saya bangga menjadi rakyat Malaysia. Kalau pergi ke luar negara tu, saya tak malu menyebut saya anak Malaysia. I'm Malaysian. Biar dunia luar tahu. Sebab Malaysia sekarang dah sangat-sangat terkenal sebenarnya. Pantainya cantik, flora dan faunanya cantik, yang diciptakan oleh Allah SWT untuk kita, sehinggakan menjadikan pelancong-pelancong luar negara bukan sekali, ada yang berkali-kali datang ke Malaysia disebabkan Malaysia cantik, rakyatnya peramah, makanannya sedap-sedap, kan. Dekat Malaysia ni apa yang tak ada? Makanan Korea ada. Kalau orang Korea datang nak cari makanan Korea, ada. Kalau orang barat nak cari western, ada. Tapi kebanyakannya pelancong-pelancong kalau datang ke dalam negara kita, dia nak cuba makanan-makanan yang sememangnya menjadi tradisi dan juga warisan negara kita. Okey, geng-geng orang tu, Syahir, terima kasih banyak-banyak yang hadir. Norma Dayana, Ruth September, Mael, Bidadari Hati, Syah Alvin, G. Long, Rosli, Ismail, Ali, Alusta, Syah, kita ada Bonda Ita. Bonda Ita katanya menyambut hari lahir hari ini. Dia kata, bang, boleh tak nyanyikan lagu untuk saya, sempena birthday saya? Saya kalau nyanyilah, alamatnya hujan tu takkan berhenti. Jadi saya biarkan lagu ini untuk anda, boleh ya? Dan juga untuk mereka yang menyambut hari lahir pada hari ini.

Yo, Allah selamatkan kamu semua. Mudah-mudahan diberi panjang usia, ditambah rezekinya hidup dalam rahmat Allah SWT. Bad SB, apa lori? Pam-pam-pam. Mantap Bad SB. Noliana, Tiger Aini dan 6979 Botak Bahau, Noliana, Mamix pun Abang Lori juga melaburkan diri bersama dengan saya, Fauzia Osman, Purnama Merindu, Muhammad Rosli Seli, Jimmy juga turut bersama-sama. Okey, sambung lagi menangis tepi bujur katil. Hashtagnya dengan teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu dan lirik ciptaan Sari Amri, lontaran Ratu Rock tanah air negara kita, Ella dengan Sembilu. Ini lagu tahun 1992. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Keburuhan tu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

komposernya adalah Umarul. Iklim dengan Gerhana Cinta Luka. 3.25 minit pagi waktu ini. Salam tahajud untuk anda yang baru bangun. Ada yang baru bangun, jatuhnya nak solat tahajud. Ada yang baru lepas solat tahajud. Ada yang baru lepas macam-macam lagi ibadah sunat yang dilakukan, ya. Jadi selamat beribadah. Kita doa sama-sama semoga ibadah yang kita lakukan, segala kebaikan yang kita laksanakan akan diterima Allah SWT, insyaAllah. Mudah-mudahan, amin. Itu yang kita harapkan sebenarnya dalam hidup, kan? Kebaikan kita, ibadah kita diterima Allah SWT. Geng-geng buruh hantu yang sedang memandu dah sampai mana? Sampai destinasi dah? Dah ke belum? Ada yang kata dah sampai, bang. Alhamdulillah, syukur. Yang belum sampai tu, kalau mengantuk tu carilah R&R, kan? R&R untuk berehat, untuk tidur. Ya, ubat yang paling mujarab adalah tidur sebenarnya kalau mengantuk. Lepas bangun tidur, baru cari kopi O. Itu baru betul. Bukan cari kopi O nak hilangkan mengantuk, tidak. Ya, ubat mujarab mengantuk ini adalah tidur. Memang sinonim ngantuk, tidur. Dia tak ada mengantuk, air kopi tak ada. Mengantuk, tidur. Lepas bangun, disulamkan dengan air kopi. Itu baru betul. Baik, industri pelancongan Malaysia menjana RM323 bilion, menyumbang 15.9% kepada keluaran dalam negeri kasar KDNK pada tahun lepas. Itu menurut akaun satelit pelancongan 2025 yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM semalam. DOSM memaklumkan industri pelancongan berkembang sebanyak 8.6% pada tahun lepas berbanding 7.8% pada 2024, didorong oleh permintaan yang kukuh daripada perbelanjaan pelancongan internal merangkumi perbelanjaan pelancongan inbound dan juga domestik. Dan kita harapkan 2026 industri pelancongan Malaysia terus berkembang. Apatah lagi untuk tahun 2026 adalah tahun melawat Malaysia, kan? Kita masih lagi berada dalam tahun melawat Malaysia. Sebab itu saya sering ingatkan kepada anak-anak Malaysia, warga negara Malaysia, insan yang bergelar anak Malaysia, tolonglah jaga kebersihan tempat-tempat peranginan. Anda pergi tu pusat peranginan tu tak salah, itu betul memeriahkan dan merancakkan lagi pelancongan yang ada. Tapi yang salahnya anda tinggalkan sisa-sisa makanan, tinggalkan sampah sarap di tempat yang tak sepatutnya. Dia disediakan tong sampah tapi anda tak nak buang dekat tong sampah. Anda buang sampah merata-rata, buang sisa-sisa makanan dalam sungai, selama je baling macam itu, kan? Dekat tepi-tepi laut tu, kalau kita tengok di tepi-tepi pantai, banyak sampah sarap sebenarnya. Jadi tolonglah kita jaga kebersihan negara kita. Kalau kita tak jaga, siapa lagi yang nak jaga? Cuba cakap dengan saya, siapa lagi nak jaga? Ianya bermula dari kita. Jadi tolong disiplinkan diri kita. Menjaga kebersihan itu dituntut oleh agama Islam, kan? Noli, salam dari Brunei. Terima kasih orang Brunei. Hari ini nombor 7 juga terus hadir. Hazirisa Bahar, Aida Bahar juga. Kita ada Wangi Su Azizan, Siti Khalijah, Mastura Akmal, Rizal, Abi Hashim, Maksuna, Iris Chome, Sam DZ, my brother Rahimah dari KB, Murni Sa'an, Nur Ati, Ana Musab, ada Nuri, Pizza Latif, Nenda Siti, ada Anggun juga, Pak Su, Tanker, Shell, Community hadir, Layan GB, Sabah Manis, Luncur, Azu juga turut bersama-sama. Sam DZ katanya hari ini KL berkabus, tapi kabus asmara mungkin akan muncul kot. Mungkin tidak, mungkin tidak. Okay, saya nak bawa anda untuk setengah jam ini sehingga jam 4 pagi. Lagu-lagu koleksi 80-an saya hentikan dahulu. Menangis tepi bujuk katil boleh, ya? Untuk kita bawakan, kita imbau dengan hashtagnya kenangan lalu. Saya nak bawakan zaman-zaman anda remaja, zaman kanak-kanak mungkin. Dan saya percaya zaman kanak-kanak itu sentiasa meninggalkan memori indah yang penuh nostalgia dan juga mengusik jiwa, kan?
Dan apabila kita dewasa, kenangan lama sering bermain di fikiran kita dan juga membuatkan kita tersenyum sendirian. Waktu dulu kita bermain dekat luar rumah kan, mandi sungai, terjun parit, memanjat pokok, bermain kejar-kejar dengan kawan-kawan sampai senja. Lepas tu bila kita bermain permainan tradisional menggunakan daripada alam semula jadi kan sebagai alat permainan harian. Itu antara momen-momen lah, kenangan-kenangan yang sukar untuk kita lupakan. Menerusi lagu ini, saya bawa anda kenangan itu. Ini sebuah lagu daripada kumpulan Flybeat dengan Keindahan Alam. Dan saya percaya anda akan terimbau kenangan itu. Dan terus layan terus dengarkan Nasional Gemuruh Hantu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

lagu ciptaan Manangah, lirik oleh Dato' Afzal Hassan, lontaran suara Allahyarham Dato' Sudirman Haji Arsyad, menerusi lagunya Di Dalam Sepi Itu. Ini lagu tahun 1989, menutup tirai untuk hashtagnya Kenangan Lalu, koleksi 80-an. Waktu sekarang tepat jam 4 pagi, di jam yang kelima untuk Nasional Game Buruh Hantu. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus kekal setia. Ramai yang tak boleh nak tidur. Ada yang katanya hari ini tak bekerja bang. Tak apa, kita layan GBH sampai pukul 6 pagi. Terima kasih je. Terima kasih banyak-banyak tau. Tanpa sokongan anda, siapalah Nasional FM. Sebab itu, saya sentiasa menghargai pendengar-pendengar. Kami di sini akan menghargai pendengar-pendengar Nasional FM. 24 jam sehari kami bersiaran, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Pastinya dengan segmen-segmen yang ada, akan terus menghargai pendengar-pendengarnya. Jadi terus kekal sihat semasa jerebu ni. Ada 7 saranan yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Minum air kosong secukupnya, sekurang-kurangnya 8 gelas air sehari ya. Jadi kita kurangkanlah aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka yang sesuai seperti N95 ataupun P100. Jika berada di luar rumah, basuh tangan dan juga muka dengan sabun dan juga air bersih selepas melakukan aktiviti luar. Kita pastikan udara di dalam rumah ataupun bangunan sentiasa bersih. Jika mampu, kita gunakanlah pendingin hawa ataupun penapis udara ataupun aircon lah, senang cerita. Elakkanlah sumber pencemaran udara dalaman seperti merokok. Perokok-perokok jangan ni. Nak bagi jerebu, bagi dekat luar. Jangan nak bagi jerebu dalam rumah pula. Ingat perokok-perokok se-Malaysia. Gunakan pendingin hawa ketika memandu dan juga aktifkan fungsi kitaran udara dalaman. Jadi kalau ada simptom-simptom yang tak sihat tu, segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan jika tak sihat ya. Cepat-cepat dapatkan rawatan. Jerebu mata pun sakit tau, semput pun datang, apatah lagi mereka yang ada penyakit asma kan. Cepat-cepat memang sangat-sangat bahaya. Okey, geng-geng berhantu, Zulaika Azurin, terima kasih hadir melaporkan diri. Abang Zai ada ada asma, Nur Fatihah Mansur, Hafizuddin, Q Wani, Mama Mira Syah, Ejen White Gluta Horse, Abang Long Awang dari Bintulu, Norina Ina, Nora Edi dari Besut, Farif Hakimi, Suhaila Nizam, Norwati Matahari, Emilia K Zeng, Joe Cik Ia, Dina Adam, Lepat Pisang pun hadir, Sam Dizi biasalah hadir.

ramai yang katanya tak sabar nak menangis lagi ni bang. Okey, tak apa, kita sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Tapi satu lagulah saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika ya. Menerusi baruan suara Sadana Sargam dan juga Udin Narayan, lagu ciptaan Jatin Lalit dan juga lirik oleh Samir Dewanoko Patehe. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gaburhantu di National FM, sentiasa di hati.

lontaran suara Yan Zin bersama dengan kumpulan Mei. Tajuk lagu ini adalah Suci. 4.30 minit pagi waktu ini. Ramai geng-geng kita yang dah bangun dah tu. Terutamanya mereka yang berada di Kepulauan Borneo. Borneo ni di mana? Sabah, Sarawak. Di sebelah Kalimantan Utara, Kalimantan Barat kan? Kalimantan Timur juga yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Juga di Riau, Indonesia. Waktu subuh masuk awal di sana, jadi mereka telah pun bangun, siap-siap mandi. Ada yang dah mandi dah tu, dah wangi-wangi dah. Kejap lagi nak pergi ke surau, ke masjid untuk menunaikan solat fardu subuh. Ada yang bertanya dengan saya, bang, jualan rahmah bila bang? Manalah saya tahu jualan rahmah tu bila. Tapi senang je, sekarang kan semuanya di hujung jari. Muat turun aplikasi jualan rahmah Madani. Senang kan, pergi dekat App Store tu, muat turun aplikasi itu, Jualan Rahmah Madani. Aplikasi di hujung jari anda. Jadi dia akan tunjukkan lokasi dan juga tarikh PGRM dalam radius 30 km berdekatan dengan kawasan anda. Boleh buat aduan, boleh buat cadangan, macam-macam informasi ada. Jadi berbagai barangan keperluan asas seperti beras, ayam, segar, telur, lagi apa lagi? Minyak masak kan? Dan barangan dapur serta barangan keperluan dijual pada potongan harga sehingga 30% lebih rendah dari harga pasaran tempatan. Jadi muat turun je. Senang kan muat turun. Yang belum muat turun sekarang. Data internet tu masih ada lagi kan? Muat turun sekarang. Jualan Rahmah Madani. Senang je. Kalau tanya saya, manalah saya tahu tempat awak kan? Tempat anda semua. Kalau tempat saya tahulah. Okey, kita ada Wawa, kita ada Nur Aini dari Terengganu, Kamal juga hadir, Naim, Isamil, Bunga Larangan, Carol Azli, Nizam, Edwin Amin, Jun J.R., Maktam Ani, Rinova, Syarul. Hang setia masih lagi kekal setia. Saya nampak dia dari tadi tepi-tepi like-nya. Memang setia betul lah. Nama pun Hang Setia. Terima kasih banyak-banyak yang tepi-tepi like-nya. Okey, sambung lagi menangis tepi bucu katil. Menerusi lagu ini pula. Sebuah lagu daripada ciptaan Maya Sari. Lirik juga Maya Sari. Lagu lama. Persembahan kumpulan Mercury dengan Kamus Asmara. Dan terus layan, terus dengarkan Nasrengga Buruh Hantu. Sampai pukul berapa? Sampai pukul 6 pagi lah. Luncur terus.

takut. Tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri, You Kiss dengan Pahit Akan Manis Akhirnya. Okey, menutup tirai untuk menangis tepi bujuk katil. 5:06 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi Rabu. Semoga yang berlalu tak lagi mengganggu, ya. Yang merindu segera bertemu, yang menunggu segera menyatu, yang menuju segera berpadu. Dan semoga hati yang baik dibahagiakan oleh Allah selalu, insyaAllah. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Di jam yang terakhir, kita dah memasuki jam yang terakhir. Kurang sejam lagi untuk kita bersama-sama sampai pukul 6 pagi nanti. Baiklah, sebagai bandar-bandar kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Rabu, 16 September 2026, hari Malaysia tau, 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.58 minit pagi, Labuan 5.1 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.24 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.57 minit pagi. Kuala Terengganu 5.50 minit pagi. Kuantan Pahang 5.52 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.54 minit pagi. Johor Bahru Johor 5.49 minit pagi. Bandar Raya Melaka pula 5.55 minit pagi. Seremban Negeri Sembilan 5.56 minit pagi. Shah Alam Selangor 5.57 minit pagi. Ipoh Perak 5.59 minit pagi. Johor Tanpa Pinang, Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.1 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa, Raudah akan menyusul seketika nanti yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi dengan tajuknya hari ini sangat-sangat menarik, Mensyukuri Nikmat Harmoni. Jadi sama-sama kita dengarkan 5.15 minit pagi nanti, Raudah akan menyusul. Yang sedang buat kuih tu katanya dah siap, alhamdulillah, nak jual awal pagi kan. Ada yang tengah bungkus nasi minyak, nasi lemak, macam-macam dibungkusnya. Jadi selamat berniaga lah. Ada yang tengah nak buka warung dah tu, dah nak buka warung dah, alhamdulillah. Ada juga yang baru bangun tidur, bila bangun tu ucap syukur, ucap terima kasih. Syukur selalu kita diberi nafas di muka buminya Allah ini untuk kita terus lakukan kebaikan. Lakukan kebaikan, bukan kejahatan. Buat baik berpada

waspada, buat jahat jangan sekali. Okey, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang memberikan nasihat, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam. Semoga lagu-lagu di jam yang terakhir juga dapat menghiburkan anda. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Persembahan Mus bersama dengan kumpulan Wings dan juga Mael, Allahyarham Mael, dengan Nasib Kita. Nasib kita, kita yang tentukan, bukan orang lain tau. Jangan ikut perjalanan hidup orang lain. Perjalanan hidup kita tak sama. Meskipun tujuan kita sama, tapi perjalanan hidup itu tidak sama. Berbeza-beza. Kita ikut aturan, aturan jalur jalan kita sendiri.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi dalam program Raudhah di National FM dengan penerbit Wahidah Muhammad Yaakob, dengan tajuk yang akan kita bincangkan, mensyukuri nikmat keharmonian yang kita perolehi sebagai rakyat Malaysia sempena kemerdekaan dan Hari Malaysia kita sambut. Sebagai rakyat yang prihatin dan sayangkan negara, menjadi tanggungjawab kita untuk kita menzahirkan perasaan syukur kita kepada Allah yang telah mengurniakan kepada kita nikmat kemerdekaan, nikmat kemakmuran dan keamanan di negara kita Malaysia ni. Bahkan subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad mencintai negara kita ni, tempat tumpah darah, tempat kelahiran kita. Ini merupakan salah satu daripada fitrah manusia yang telah Allah masukkan dalam hati setiap umat. Bila tempat kita dilahirkan, tempat kampung halaman kita, sudah pasti dalam hati kita terkait dengan rasa cinta kepada tempat tersebut. Sebagaimana Nabi SAW sendiri merasakan mencintai tempat lahir baginda Nabi SAW, iaitu Makkah Al-Mukarramah. Sebagaimana sebuah hadis yang telah disampaikan kepada kita oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW pernah menyebutkan kepada Makkah, Nabi kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ma atyabaki min balatin wa habbaki ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minka ma sakantu ghayraka. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi SAW sebut, alangkah baiknya dirimu wahai Makkah, dan betapa cintanya diriku terhadap dirimu. Seandainya kaumku tidak mengeluarkanku darimu, niscaya aku tidak akan tinggalkan selain daripada dirimu. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Subhanallah. Nabi meluahkan perasaannya kepada kampung halaman baginda Nabi SAW, iaitu Mekah. Kalaulah tak kerana dihalau Nabi SAW keluar daripada Mekah, sudah pasti Nabi SAW tak mau tinggalkan Mekah. Itu luahan perasaan Nabi SAW kepada Mekah yang sangat dicintai. Dan kita tidak ada tempat rujukan kita sallallahu alaihi Muhammad melainkan baginda Nabi SAW. Dan Nabi SAW sendiri pun menzahirkan kecintaannya kepada kampung halaman dia. Maka kita umat Nabi Muhammad SAW juga, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, kita juga dituntut untuk mencintai tanah kelahiran kita, negara kita sallallahu alaihi Muhammad, sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Apatah lagi anugerah kemerdekaan yang Allah kurniakan kepada kita. Apabila kita duduk dalam suasana dulu nenek moyang kita subhanallah duduk dalam keadaan terjajah ratusan tahun lamanya, duduk di bawah pemerintahan orang lain, dijajah negara kita dengan peluh, dengan pedih, dengan air mata dan keringat subhanallah, memperjuangkan untuk dimerdekakan negara ini. Dan tuan-tuan subhanallah, akhirnya Allah mengurniakan kepada kita satu perkara yang namanya kemerdekaan. Maka dia merupakan salah satu daripada nikmat yang sangat besar yang Allah berikan dan kurniakan kepada kita rakyat Malaysia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan kepada hamba Allah subhanahu wa ta'ala, sama ada dalam bentuk zahir ataupun tersembunyi, sedikit ataupun banyak, cepat ataupun lambat, sama ada kita sedari atau tidak kita sedari, sudah pasti kemerdekaan ini mengurniakan ataupun memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Hari ini kita mampu untuk duduk di rumah-rumah kita sendiri. Hari ini kita mampu untuk pergi beribadat di masjid-masjid. Hari ini kita boleh pergi menziarahi ibu dan ayah dan saudara-saudara kita subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam. Kita mampu untuk menghantar anak-anak kita untuk menyambung pengajian di tempat yang lebih tinggi. Anak-anak kita dapat masuk ke sekolah untuk belajar. Bahkan kita mampu untuk duduk dalam rumah kita dengan anak-anak kita sama-sama menonton TV, mendengar radio dan sebagainya subhanallah. Dan semua ini dapat kita kecap dengan satu nikmat yang Allah kurniakan kepada kita yang namanya nikmat keamanan disebabkan oleh kemerdekaan. Bayangkan saudara-saudara kita di luar sana subhanallah, di negara-negara luar yang subhanallah duduk di rumah tapi dalam ketakutan sebab dentuman-dentuman bom yang mungkin saja boleh menghancurkan rumah mereka pada ketika tersebut. Nak keluar untuk pergi berjalan-jalan subhanallah, mungkin saja ditembak, mungkin saja ditangkap dan sebagainya. Nikmat keamanan tidak mereka kecapi, tapi kita Allah kurniakan kepada kita tuan-tuan satu nikmat yang sangat istimewa yang namanya nikmat keimanan yang tak mampu untuk kita jual dan kita beli. Tuan-tuan, subhanallah, salli ala Sayyidina Muhammad. Kenikmatan ini, nikmat yang namanya kemerdekaan ini tak dapat kita bandingkan dengan wang ringgit. Tak dapat kita bandingkan dengan harta benda dan apa saja bentuk Allah SWT, kekayaan sekali apapun. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurun rahim. Allah sebut dalam ayat ini, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, nescaya kamu tidak akan dapat menentukan jumlahnya. Bayangkan, Masya Allah, tuan-tuan, subhanallah, berapa banyak nikmat yang kita kecapi pada hari ini. Salih Allah S.W. Dapat bangun tidur, dapat makan, Allahumma salih Allah S.W. Ada rumah, salih Allah S.W. Ada pakaian, ada anak isteri, ada kenderaan, ada pekerjaan. Kalau kita nak nilai satu demi satu, sudah pasti kita tak akan mampu untuk menilai dia. Bukan sekadar itu, ni tak kira lagi nikmat anggota, nikmat tubuh badan, nikmat salih Allah S.W. kesihatan. Kita tak akan mampu untuk menilai dah satu demi satu. Tapi itulah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi subhanallah, sebagai seorang mukmin dan sebagai seorang muslim yang taat, maka kenikmatan yang kita perolehi ini patut kita syukurkan dia. Kita patut mensyukuri dia. Macam mana kita nak mensyukuri dia? Kita syukuri dia dengan ketaatan. Kita syukuri dia dengan memperbanyakkan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, bila kita dapat nikmat, apa kita buat tuan-tuan? Yang pertama, subhanallah, salli alaihi wasallam, syukur dia. Sebut puji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Selalu-selalulah sebut alhamdulillahi rabbil alamin. Yang keduanya tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita menggunakan nikmat yang kita perolehi ini ialah untuk dengan kita melakukan ketaatan-ketaatan. Kita manfaatkan dengan melakukan ketaatan. Salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan, buat ibadat. Jangan kita gunakan salli ala sayyidina Muhammad nikmat yang kita dapat ini untuk kita melakukan kemaksiatan kepada Allah. Buat maksiat, maka patut bila kita melakukan kemaksiatan dengan nikmat yang kita dapat, inilah yang disebut sebagai orang-orang yang mengkufuri nikmat. Maka layak tak? Layak sangat untuk Allah cabut balik kenikmatan yang dia perolehi itu, salih Allah S.W.T, disebabkan salah guna dia. Maka tuan-tuan, kalaulah kita tersalah melakukannya, dengan nikmat yang kita dapat, kita buat maksiat dengan nikmat yang kita dapat, kita melakukan kesalahan, melanggar perintah Allah SWT, maka kita tak terlambat, cepat-cepatlah, bersegeralah untuk bertaubat. Salih Allah S.W.T, perbanyakkan bertaubat. Mohon keampunan atas segala dosa, kesalahan, kealpaan dan kesilapan yang pernah kita lakukan. Maka subhanallah, dengan kita melakukan ketaatan-ketaatan ini, inilah pembuktian perhambaan kita kepada Sang Pencipta yang mengurniakan kepada kita segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah sebut, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadat kepada-Ku. Dalam Islam, kalau sebut hamba Allah, kalau sebut hamba ni bukan maksud terbelenggu, bukan maksud terpenjara, tapi sebaliknya perkataan hamba dan nilaian hamba sallallahu kepada hamba-hamba Allah ini disebutkan ataupun dimaksudkan dengan kebebasan dan kemerdekaan untuk melakukan apa sahaja kebaikan-kebaikan yang boleh memberi manfaat, selagi mana dia duduk dalam lingkungan batasan agama dan syariat Islam. Sebagai hamba yang merdeka ini, pilihan terbaik yang kita ada selain sebab di tangan kita ialah untuk kita melakukan sama ada ketaatan atau kita memilih untuk melakukan kemaksiatan. Sebab tu Allah sebut, Allah Maha Rahmat, Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 79, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi shahida. Apa saja nikmat yang kamu perolehi daripada Allah dan apa saja bencana yang menimpa kamu, maka daripada yakni kesalahan diri kamu sendiri, kami mengutuskanmu menjadi rasul kepada sekalian manusia dan cukuplah Allah menjadi saksi. Jadi dalam ayat ni cerita dekat kita salli Allah Sayyid Muhammad, apa saja yang berlaku salli Allah Sayyid Muhammad adalah berpunca daripada diri kita sendiri. Kalau kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan yang Allah kurniakan kepada kita ni, bentuk dia macam mana? Kita melakukan ketaatan-ketaatan, kita buat amal-amal soleh, maka subhanallah, itu salah satu cara untuk menzahirkan kesyukuran atas segala nikmat yang kita perolehi. Adapun kalau kita melakukan kemaksiatan, kita Allahumma salli ala sahabat melakukan kezaliman, kita meninggalkan Allahumma salli ala sahabat segala perintah-perintah Allah dan kita melakukan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan-perbuatan ini disebut sebagai orang-orang yang kufur nikmat. Kita takut bila kita buat, bila kita melakukan perkara tersebut, kemurkaan Allah ni, Allah mencabut balik nikmat tersebut. Salih Allah Syed Muhammad, Allah angkat balik nikmat yang nama dia kemerdekaan dan keamanan ni. Itu yang kita risau dan kita takutkan. Syukurlah dengan apa yang ada. Belajarlah untuk bersyukur. Berhenti untuk komplain. Berhenti untuk kita mempertikaikan itu dan ini. Dengan kita menzahirkan kesyukuran, Allah sebut apa? Allah kata Allahumma salli ala Muhammad dalam surah Ibrahim ayat ketujuh, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur maka Allah akan tambahkan untuk dia. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, maka kesimpulan daripada apa yang nak kita bincangkan pada hari ini, subhanallah, nikmat keimanan, nikmat keamanan dan kemerdekaan yang Allah kurniakan kepada kita ini merupakan satu kenikmatan yang wajib untuk kita syukuri. Dan cara untuk kita mensyukuri nikmat ini ialah paksa diri kita dan pastikan diri kita untuk kita menjadi orang baik, orang-orang yang berakhlak mulia, orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Kita ambil satu nikmat Allah bagi, gunakan nikmat itu untuk kebaikan-kebaikan yang boleh menjadi manfaat kepada diri kita dan manfaat kepada orang lain. Itu salah satu daripada cara untuk kita menunjukkan kesyukuran. Dan jangan kita gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita ni untuk kita melakukan kemaksiatan. Takut-takut kita jadi orang yang kufur nikmat. Kalau kita dapat nikmat, kita guna untuk maksiat, kita takut pula Allah akan mencabut dan mengangkat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dengan kita melakukan kemaksiatan itu. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan sedikit kesyukuran yang kita zahirkan itu, Allah akan mengurniakan kepada kita dan menambahkan kepada kita kenikmatan-kenikmatan dalam kehidupan kita berkat daripada kemerdekaan yang telah Allah kurniakan kepada negara kita yang kita cintai ini, insyaAllah. Mudah-mudahan menjadi manfaat kepada kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

0: kira apa bangsa keturunan kita berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa

lagu ciptaan Naden, lirik oleh Jui, kumpulan warisan bersama dengan lagunya Sabar. Jadi sabarlah dalam menghadapi segala ujian dan juga rintangan yang datang kepada diri anda, ya. Kalau tak sabar, boleh terkejut parit tau. Jadi kena sabar selalu. Semoga Allah SWT akan membimbing langkah kita, ya, menolong segala usaha kita, melancarkan urusan kita, melimpahkan kebaikan kepada kita, juga melindungi diri kita. 5.40 minit pagi, pukul 6 pagi nanti anda akan bertemankan dengan Diana Wai yang akan terbang secara solo hari ini. Hari ini tak ada tiga suara, ya, sebab hari ini hari Malaysia. Diana Wai akan terbang secara solo selama 6 jam, 6 pagi hingga 12 tengah hari. Jadi terus bersama dengan Nasional FM dan juga dengan rakan-rakan ATM negeri yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing tu. Saya nampak bila nak bersuara ni, bila nak bersuara, sabar. Macam lagu tadi, lagu warisan Sabar, buat rakan-rakan saya. Pukul 6 pagi ambillah kembali siaran anda, kerana perjanjian kita 12 malam sampai pukul 6 pagi. Terima kasih buat anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, Instagram. Ramai hari ini yang melaporkan diri, termasuklah di live TikTok pada ketika ini. Yang paling penting, anda jaga makan, jaga kesihatan baik-baik. Baik, maksudnya waktu penting bagi umat Islam di Kuala Lumpur dan Putrajaya, iaitu waktu subuh 5.57 minit pagi nanti. Ada juga yang nak ke tempat kerja tau, walaupun hari ini ramai yang cuti, ramai yang dapat public holiday, hari kelepasan am, tapi hari ini ramai juga yang bercuti, yang bekerja. Betul, polis, kakak polis kerja. Tu yang kerja dekat hospital, kerja. Yang jadi penyampai radio, kerja. Ramai yang bekerja. Jadi selamat bekerja kepada yang bekerja, yang bercuti, selamat bercuti. Di kala jerbu ni, kurangkan aktiviti luar rumah. Jadi rehat-rehat, tenang-tenang. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kibarkan jalur gemilang, kita semarakkan Hari Malaysia kita. Bagi mereka yang berada di Sarawak, jangan lupa, ya, semarakkan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 yang akan berlangsung di Kuching, Sarawak. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda di sana. Dan sebelum saya berpisah dengan anda, saya nak tinggalkan sedikit kata-kata ini. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Mudah-mudahan. Orang yang hatinya baik, orang yang hatinya baik adalah orang yang memberi kebaikan pada orang yang ada di sekelilingnya. Dan ianya bermula dengan apa? Bermula dengan memperbaiki dirinya sendiri dengan sikap bersangka baik pada orang sekelilingnya. DJ AA di Langkawi juga telah pun bersiap sedia di sana. Dan pemilik suara ini mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: dan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan.

0: Mari kami, Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Selamat pagi dan terima kasih kerana memilih Labuan FM. Anda sedang mendengarkan segmen Salam Padian.

0: Ritman Salam Padian, 6 pagi hingga 10 pagi. Menceriakan pagi anda.
1: Segmen Variasi 10 pagi hingga 2 petang dan Variasi Hujung Minggu 10 pagi hingga 3 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen PDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari. Batu tak berkurapak.

0: dan menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Mulakan pagi anda bersama kami, geng Salam Padian. Lagu-lagu hiburan terbaik, informasi terkini dan perkongsian menarik untuk anda. Semuanya kami rangkumkan setiap hari dalam segmen Salam Padian.
2: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadir.

0: kemeriahan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Labuan. Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda tentunya di 103.7 dan 89.4 MHz. Dan anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM. Klik muat turun sekarang kerana ia betul-betul percuma. Hai, nama saya Khairul Ong. Akan menemani anda hingga pukul 10 pagi nanti tentunya menerusi segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda. Untuk edisi hari ini 16 September 2026 bersamaan dengan 4 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Hari ini hari Rabu dan tentunya hari ini adalah hari sambutan kita kan, Hari Malaysia 2026. Jadi sama-sama kita berdoa semoga negara kita ini terus maju dan sejahtera. Baik, sepanjang saya berkodar hingga pukul 10 pagi nanti, banyak pengisian dan juga perkongsian serta hiburan saya akan sajikan kepada anda. Saya janji semua lagu-lagu saya akan pasang pada hari ini semua padu-padu, okey. Dan di jam yang pertama ini saja tentunya kita ada info cuaca, ada dua berita pilihan SP, dan selepas ini apa kata kita dengarkan dahulu perkongsian menerusi mutiara hadis yang bertajuk Adab Berzikir dan Berdoa. Terus dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: mengikuti program Bicara Hidayah bersiaran di Labuan FM pukul 10.05 pagi setiap hari Jumaat. Menyajikan kepada anda topik-topik keagamaan yang disampaikan dengan konsep santai tapi sampai. Bersama-sama barisan panel jemputan setiap minggu. Ustaz Zaki, Ustaz Salihin, Ustaz Anwar dan Ustaz Syahrul. Temui mereka setiap hari Jumaat pukul 10.05 pagi hanya menerusi program Bicara Hidayah. Hijrahkan hati dan minda di Labuan FM.
1: Labuan FM.
0: Mutiara Hadis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Adab berzikir dan berdoa. Dari Abu Musa, dia berkata, kami pernah menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan. Tiba-tiba ada beberapa orang sahabat bertakbir dengan suara keras. Mendengar suara takbir yang keras itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, saudara-saudara sekalian, rendahkanlah suara kamu. Sesungguhnya kamu tidak berdoa kepada zat yang tuli dan jauh, tapi kamu berdoa kepada Tuhan yang maha mendengar dan maha dekat. Dia selalu beserta kamu. Abu Musa berkata, pada saat itu saya sedang berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil membaca la haula wala quwwata illa billah, tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai Abdullah bin Qais, inginkah aku tunjukkan kepadamu salah satu perbendaharaan syurga? Saya menjawab, tentu ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapkanlah la haula wala quwwata illa billah, tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, berzikir dan berdoa hendaklah dilakukan dengan beradab. Antara adab berzikir dan berdoa adalah dengan menggunakan suara yang rendah dan perlahan, tidak perlu dengan mengeraskan atau menguatkan suara, kerana Allah maha mendengar. Barang siapa yang membaca la haula wala quwwata illa billah, akan dikurniakan kepadanya satu daripada perbendaharaan di syurga. Jagalah adab berzikir dan berdoa. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis. Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.
3: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
0: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Click. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: hari yang sama, kita keluar rumah, kita berjalan, kita bekerja, kita memandu, kita bernafas seperti biasa. Tapi, pernahkah kita terfikir apa sebenarnya yang kita hirup? Jerebu mungkin tidak kelihatan seperti sesuatu yang berbahaya, tetapi udara yang tercemar boleh membawa sara halus yang memberi kesan kepada kesihatan. Mata mula pedih, tekak terasa tidak selesa, dan batuk mula datang tanpa diundang. Jangan tunggu sehingga kesihatan terjejas untuk mula berjaga-jaga. Apabila keadaan udara tidak sihat, kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu berada di luar, gunakan pelitup muka yang bersesuaian dan minum air secukupnya. Dan satu lagi, elakkan pembakaran terbuka. Kerana asap yang kita lepaskan hari ini mungkin menjadi udara yang terpaksa kita hirup esok. Jaga diri, jaga keluarga, jaga udara yang kita kongsi bersama-sama. Nafas kita, tanggungjawab kita.
1: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.

0: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
1: Ya, 6.30 minit pagi kita ada berita pilihan SP. Dua berita saya akan kongsikan kepada anda. Baik, saya mulakan dengan PM dijangka umum beberapa perkara sempena Hari Malaysia. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dijangka membuat beberapa pengumuman sempena sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Convention Borneo Kuching malam ini. Perkara itu dimaklumkan jurucakap Kerajaan Madani Dato' Sri Fahmi Fazil kepada pemberita selepas menjadi tetamu di konti Sarawak FM RTM Kuching. Ada beberapa pengumuman yang Perdana Menteri bakal umumkan sewaktu acara pada 16 September pada sebelah malam di Pusat Convention Borneo Kuching, BCCK katanya. Bagaimanapun, beliau yang juga Menteri Komunikasi tidak menjelaskan beberapa lanjut mengenai perkara yang bakal diumumkan Perdana Menteri dan mengulas mengenai sambutan Hari Malaysia 2026 di Sarawak. Dato' Seri Fahmi berkata sambutan itu di negeri itu tahun ini amat signifikan kerana melihat beberapa perkara yang telah dilunaskan Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri Sarawak dan juga Sabah. Sepertinya penyerahan rasmi Bintulu Port yang akan diusahakan sepenuhnya oleh Sarawak katanya lagi. Penganjuran Hari Malaysia di Sarawak selaras dengan dasar kerajaan yang menetapkan sambutan itu diadakan secara bergilir di antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Jadi jangan lupa untuk sama-sama kita saksikan siaran langsung sambutan Hari Malaysia 2026 pada malam ini di TV1 pukul 8.15 minit malam. Baik, berita seterusnya, lebih 7,000 hadir sambutan ambang Hari Malaysia di Seremban. Kira-kira lebih 7,000 orang hadir memeriahkan sambutan ambang Hari Malaysia 2026 di Padang MBS Seremban malam tadi. Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Ismail Lassin berkata Hari Malaysia melambangkan pembentukan negara berasaskan kekuatan masyarakat yang berbeza latar belakang kaum, agama, budaya dan adat. Katanya kepelbagaian itu menjadikan Malaysia sebuah negara yang unik dan perlu dipelihara bersama. Beliau menyeru seluruh rakyat Negeri Sembilan mempertahankan keharmonian serta tidak membiarkan perbezaan menjadi punca perpecahan. Terdahulu lebih 5,000 peserta menyertai Negeri Sembilan Neon Walk yang bermula pada pukul 9 malam semalam membabitkan laluan sepanjang 3.8 km dan pengunjung turut dihiburkan dengan pelbagai persembahan artis dan keberiaan selain disajikan pertunjukan bunga api sebagai acara kepuncak sambutan. Itu dia dua berita pilihan SP saya kongsikan kepada anda. Selamat pagi kepada mereka yang baru saya mendengarkan. Salam padian hari ini, pagi ini kan. Alhamdulillah hujan, hujan rahmat. Subuh-subuh tadi lagi kan dah hujan dan keadaan di Tanjung Taras masih lagi mendung, masih lagi hujan. Jadi kepada mereka yang memandu, hati-hati dalam perjalanan. Mungkin keadaan jalan raya agak licin. Jangan lupa pasang lampu kenderaan anda. Okey, baik. 6.45 nanti seperti biasa kita ada info cuaca. Jangan ke mana-mana, terus dengarkan. Salam padian, menceriakan pagi anda.

0: Syafiq. Kau nampak tak yang viral kat media sosial tu?
1: Yang mana? Ha,
0: ada orang buat posting pasal kaum dan agama. Oh. Tajam betul ayat dia.
1: Yang tu nampak-nampak Zari. Itulah yang kita kena hati-hati sekarang. Isu 3R, kaum, agama dan institusi deraja ni bukan perkara main-main tau.
0: Tapi Syafiq, kadang-kadang orang cakap sebab nak luahkan perasaan. Salah ke kalau bagi pendapat?
1: Tak salah nak bersuara. Tapi cara dan tempat tu penting. Bila sentuh isu 3R dengan cara yang kasar, boleh cetuskan salah faham, perpecahan dan akhirnya kita sendiri yang rugi.
0: Betul juga. Negara kita ni berbilang kaum,
1: betul?
0: Agama dan budaya. Kalau kita tak jaga sensitiviti, siapa lagi kan?
1: Itulah maksudnya hidup bermasyarakat. Kita kena ada rasa hormat,
0: betul?
1: Walaupun tak setuju, jangan sampai hina atau fitnah.
0: Kadang yang paling bahaya, bila orang kongsi tanpa semak,
1: betul?
0: Sekali forward, kesannya boleh jadi besar.
1: Sebab itulah kita kena jadi rakyat Malaysia yang bijak digital. Semak sebelum kongsi,
0: betul?
1: Fikir sebelum taip. Hormati perlembagaan, pelihara keharmonian.
0: Itu saya setuju. Okey, baik. Mula sekarang, kita kena lebih berhati-hati. Nak bina negara, kita kena jaga antara satu sama lain.
1: Betul tu, Sari. Kita semua ada peranan sebagai rakyat Malaysia.
2: Ini dia kisah Labun Mat Dara. Siang malam hari penuh.
3: Merata tengoknya. Ada dia.
4: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Koma, jangan lupa sketsa Labun Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
5: Assalamualaikum, saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai mak dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
6: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
7: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
8: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Poli FM. Jangan duk kalih nak.
9: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
10: Hai, saya Raf dari Labon FM sebagai Corina.
11: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
12: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan sketsa
13: Labon Mat Dara sempena
14: Hari Malaysia.
15: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Baik, 45 minit pagi, info cuaca. Adakah hari kita bawa payung ataupun pakai kacamata? Baik, saya kongsikan yang dipetik daripada laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya mulakan dengan ramalan cuaca negeri bagi wilayah Persekutuan Labuan hari ini 16 September 2026, hari Rabu, yang mana pagi, petang, malam diramalkan liput petir di kebanyakan tempat di kawasan pantai dengan suhu maksimum 31 darjah Celsius dengan suhu minimum 24 darjah Celsius. Yes, manakala bagi ramalan cuaca laut perairan, pagi, petang, malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat dengan arah angin bertiup dari arah barat dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam dengan ketinggian ombak 1 hingga 1.5 meter. Terima kasih Jabatan Meteorologi Malaysia. Juga ingin saya kongsikan, menerusi sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS, Jabatan Alam Sekitar, saya kongsikan kepada anda iaitu bacaan indeks pencemaran udara IPU di wilayah Persekutuan Labuan setakat pukul 6 pagi ini 16 September 2026 adalah pada bacaan 60, alhamdulillah, dan status kualiti udara berada pada tahap sederhana hijau sudah. Sebelum ni kita kuning kan, alhamdulillah hari ini hijau sudah, dan kita doakan semoga keadaan orang kata alam persekitaran kita kembali sihat. Baik, mereka sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan. Hujan turun seawal pagi tadi dan keadaan jalan semestinya licin, basah. Pastikan jarak kenderaan anda. Kepada mereka yang sudah pun bersiap-siap kan, untuk membuat sarapan, menjadikan sarapan pada pagi ini, masak apa tu kan, cuti ni mungkin anak-anak banyak yang buat permintaan kan. Rasanya yalah, cuti hari ini adalah orang kata hari untuk kita bersama-sama orang yang tersayang. Mereka sedang berniaga hari ini, semoga laris manis hendaknya mereka. Dan juga kepada abang-abang, akak-akak, Bazmini, Yihailing, ada juga teksi, terima kasih kerana memilih Labuan FM sebagai pendengar ataupun peneman hawa tinggal penumpang-penumpang anda. InsyaAllah hari ini cuti umum, insyaAllah juga hari ini ramai penumpang kan. Mereka sedang bekerja hari ini, sama-sama kita kerja, okay? Yang penting kita kerja dengan ikhlas. Baik, pukul 7 pagi nanti kita singgah sebentar ke Nasional FM untuk sama-sama kita dengarkan berita utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah. Jadi saya Khairul Ong akan kembali di jam yang seterusnya. Terus dengarkan Salam Varian, mencerahkan pagi anda.

0: Sebab guys, kita kena kumpul sudah ni bagian kita masing-masing. Sebab besok kita kena hantar sudah assignment untuk subjek ni.
1: Oh, siap sudah tu. Besok saya pergi print lah.
2: Hai, siap sudah kak semua? Terima kasih. Oh, ngam juga. Saya pun mau main futsal bani. Nanti apa-apa roja saja.
0: Tuh, tuh. Kau tengok tuh perangai dia tuh. Semua kita kena buatkan untuk dia.
1: Begitulah itu. Pemalas. Freerider betul.
3: Istilah freerider biasanya kita dengar dalam kalangan pelajar dan golongan mahasiswa di universiti. Selalunya gelaran freerider ini timbul apabila ada antara ahli kumpulan yang tidak menjalankan atau melakukan tugasan tapi masih mengambil manfaat daripada hasil kerja kumpulan daripada menjadi ahli kumpulan tersebut. Perbuatan seperti ini mengundang banyak jenis perasaan ahli kumpulan yang lain seperti kemarahan dan perasaan yang tidak puas hati. Jadi, elakkan menjadi freerider kerana mengambil peluang dengan cara ini adalah sesuatu yang sangat zalim dan menganiaya rakan lain. Dan ingat, ia juga salah di sisi agama. Jadilah pelajar yang kompetitif, berilmu, berakhlak mulia dan berwawasan.
4: Janganlah nak markah free je.
3: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Laban FM, suara pesisir anda.
5: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
6: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: lebih menjimatkan memasak dengan cirit penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Hey, Proton Saga Kelabu.
2: Hey, apa ini?
3: Woi, si Angkol Bay ni. Lamanya tidak jumpa kau.
1: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula ni. Makin maju.
3: Begini, Laini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana lah buat FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
1: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tu. Berpatutan lagi harga-harga dia.
3: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
1: Mbah, ngam lah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu saya punya barang.

0: soal sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia setakat pukul 6.40 pagi tadi, Johan Setia Selangor mencatatkan bacaan tertinggi 181, diikuti Ceras Kuala Lumpur 179 dan Nilai Negeri 9 178. Sementara itu, 23 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU tahap sederhana, manakala 4 kawasan pada tahap baik. Dalam usaha menangani kebakaran hutan yang berpotensi mencetuskan jerebu rentas sempadan, Menteri Sumber Asri dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kuruk berkata, Malaysia bersedia untuk menawarkan bantuan kepada Indonesia. Beberapa perbincangan telah diadakan bersama Indonesia.
1: Kita nampak kebanyakan hotspot ini berada di rantau Kalimantan dan di sanalah kebanyakan masalah kebakaran secara terbuka sedang berlaku. Kita boleh menawarkan beberapa aset seperti kapal terbang untuk membuat waterbombing. Kita boleh hantar agensi kita untuk menambahkan manpower yang diperlukan dan saya harap bahawa kita dapatlah bekerjasama untuk menangani isu ini.
0: Datuk Seri Arthur Joseph Kuruk. Di Selangor, peperiksaan penilaian sekolah rendah agama yang dijadualkan bermula Isnin depan berkemungkinan ditangguhkan sekiranya keadaan jerebu di Selangor bertambah buruk. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahari berkata keadaan IPU semasa akan diteliti sebelum sebarang keputusan mengenai peperiksaan itu dibuat.
2: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya. Malaysia dan Maldives memeterai dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pemeteraian MOU itu akan memperluas kerjasama dalam bidang strategik kedua-dua negara.
1: Dia negara maritim dan dia sangat memberikan keutamaan dalam bidang kerjasama maritim dan juga keupayaan kita kalau ada yang kapal kecil yang kita keluarkan, dia bersedia untuk pertimbang membeli di samping kerjasama keselamatan, latihan, ketenteraan dan tentera laut. Itu akan kita teruskan.
0: Bagi MOU Hal Ehwal Islam, Datuk Seri Anwar menjelaskan Maldives sebagai sebuah negara Islam turut memberi penekanan terhadap usaha memperkasa Islam di negara itu. Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau akan berbincang dengan Petronas berhubung cadangan supaya syarikat minyak nasional itu meneliti kemungkinan menjalankan eksplorasi minyak di Maldives.
1: On the issue of the proposal to get Petronas to look at the possibility of oil exploration, we'll have to discuss this with Petronas, and I believe with the strength of Petronas now throughout the world, from Canada to Turkmenistan to Sudan and to Suriname and Peru and Brazil, I don't think it's too much a problem to come closer here to Maldives.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ke perkembangan luar negara, konflik terbaru di Yaman memaksa lebih 100,000 penduduknya meninggalkan kediaman masing-masing dengan ribuan lagi melarikan diri ke Djibouti melalui laut. Demikian menurut jurucakap agensi pelarian Pertubuhan Bangsa Bersatu, Eugene Bion. Konflik kembali memuncak apabila kumpulan Houthi yang disokong Iran meningkatkan serangan terhadap bandar dan infrastruktur tenaga Arab Saudi selain mara di sepanjang pantai Laut Merah menuju Selat Babul Mandib. Sukan bola sepak Johor Darul Azim JDT terpaksa berpuas hati dengan keputusan seri satu sama menentang Buriram United dalam aksi Liga Juara-Juara Asia Elite 2026-2027 di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri malam tadi. Perlawanan di hadapan kira-kira 32,000 penonton itu menyaksikan kedua-dua pasukan dilayangkan kad merah. Ketua Jurulatih JDT Sisko Munas bagaimanapun tetap berpuas hati dengan persembahan anak buahnya yang berjaya menguasai permainan hingga whistle penamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bumi Kenyalang bergema semarak Hari Malaysia 2026. Malaysia Maldives perluas kerjasama pertahanan hal ehwal Islam. Sekian berita yang disunting oleh Mardia Muhammad Zain dari Pusat

0: Proton saga kalamu.
1: Eh, apa ini?
2: Woi, si Angkol Bay ini. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula nih. Makin maju.
2: Beginilah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ini tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tuh. Bepatutan lagi harga-harga dia.
2: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngamlah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu, siapnya barang.
3: Ayo mulakan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda hanya di Labuan FM.

0: 89.4 MHz. Jom dengar Salam Padian yang terbaik hanya di Labuan FM.
1: Baiklah, Labuan FM, suara pesisir, anda masih lagi bertemankan saya, Khairul Ong. Salam Padian mencerikan pagi anda di jam yang kedua ini. Selamat pagi kepada anda baru saja mendengarkan siaran ini. Teruskan kesedaran hingga pukul 7 malam nanti. Hari ini 16 September, yang mana kita menyambut Hari Malaysia. Hari yang cukup bermakna lah, kerana kata pada hari inilah, pada tahun 1963, Malaysia dibentuk dengan penyataan Sabah dan Sarawak bersama-sama dengan Tanah Melayu. Dan apa yang menariknya tentang Malaysia ini, kita mungkin berbeza dari segi budaya, bahasa, makanan dan juga orang kata cara hidup kita. Tapi perbezaan itulah yang menjadikan Malaysia begitu istimewa. Dari Perlis sampai ke Sabah kan, kita semua ada cerita, ada identiti tersendiri dan ada juga warna yang tersendiri. Jadi hari ini marilah kita raikan bukan sekadar orang kata sebuah tarikh yang ada dalam kalender kita saja, tapi semangat untuk hidup terus, hidup bersama orang kata, dan saling menghormati dan menghargai kepelbagaian kehidupan kita lah. Jadi jangan lupa juga untuk sama-sama kita saksikan siaran langsung sambutan Hari Malaysia 2026 yang dipancarkan dari Borneo Convention Center Kuching, BCCK Kuching Sarawak, pada malam ini 8.15 malam di TV1. Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Woi, Beb, mau kemana lagi kau nih? Macam tiap-tiap malam sudah aku nampak kau nih berjalan.
1: Biasalah kan, Lip. Malam minggu. Kalau duduk rumah macam rugi pula tu.
0: Kau nih pun juga, Ba. Coba kau ingat balik dulu tujuanmu datang pergi Labuan nih. Kau datang pergi sini tuh mau cari rezeki, mau kumpul duit. Bukannya kau kumpul resit makan sama resit karaoke.
1: Atuh lah, Ba, juga. Tapi sekali-sekala, Ba, Lip.
0: Sekali-sekala kau kata? Dari kemarin, kemarin semalam, kemarin dulu, kemarin minggu lalu, aku nampak kau berjalan saja. Kau ni mau kerja kah atau mau jadi duta jalan-jalan?
1: Aduh, pedas juga ayatmu ni.
0: Bukan apalah juga kan, Beb. Aku ni cuma mau kasih nasihat kau. Kalau kau ada duit, simpanlah untuk kegunaan masa depan. Jangan sampai pula nanti ujung bulan, kau mau beli mie segera pun, kau minta utang.
1: Betul juga. Bah, mulai dari besok aku menyimpan. Tapi malam ni, aku jalan dululah.
0: Hai, kau ini Beb, Beb. Bah, mana-mana jalan bah kau? Berhibur tidak salah, tapi biarlah berpada-pada. Rancang perbelanjaan dan amalkan budaya menabung demi masa depan yang lebih terjamin. Pesanan ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
2: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
3: Kami menceriakan pagi anda. Selamat mendengar. Salam Padian.
4: Bagaikan gunung ledang, teguh dan tinggi.

Setiap pagi adalah peluang baharu untuk kita bangkit dan terus melangkah walau perlahan. Booster Jiwa, ruang pagi yang menyuntik harapan, perkongsian kata-kata motivasi yang menyentuh hati dan tips ringkas untuk membuatkan hari anda lebih bermakna. Dengarkan setiap hari Selasa hingga Jumaat pukul 7.30 pagi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

Baik, Booster Jiwa untuk edisi hari ini 16 September 2026. Saya kongsikan kepada anda, ini cara-cara kita nak tenangkan hati di awal pagi. Pagi-pagi ini sebenarnya adalah hari untuk kita memulakan hari ini. Jadi tak perlulah kita nak fikir-fikir yang benda negatif. Kita mulakan hari kita dengan tenang-tenang sahaja, okay? Antara kata tips untuk tenangkan hati awal pagi, untuk kita booster kita, jiwa kita kan, untuk pagi ini, jangan terus capai telefon. Kenapa pula? Yang mana berilah kita peluang diri kita selama 5 hingga 10 minit tanpa WhatsApp, media sosial ataupun cerita-cerita yang kata negatif. Jadi jangan mulakan pagi ni dengan masalah orang lain sebelum sempat urus emosi sendiri. Okay, jadi orang kata beri masa untuk diri sendiri dululah. Tapilah nak sibuk-sibuk dulu hal orang kan. Kalau boleh kita tenang, tarik nafas, hembus, tengok keadaan orang kata persekitaran kita yang hijau ataupun tengok sekarang ni macam ni kan, pagi ni sejuk, jadi ingin je rasa kan. Okay, dan seterusnya juga mungkin kita tarik nafas dan perlahankan kehidupan kita sekejap, yang mana apabila kita tarik nafas perlahan-lahan, tahan seketika dan lepas, ulang beberapa kali sambil cuba kosongkan fikiran, yang mana tak perlulah kita selesaikan semua masalah dalam masa 5 minit selepas bangun tidur. Okay, bangun 5 tidur kita kena tenang-tenang dulu kan, jangan terus melompat fikir-fikir masalah yang lain. Okay, dan juga mulakan dengan perkara yang kita syukuri. Sebut sekurang-kurangnya 3 perkara yang kita syukuri pagi ini. Seperti contoh, kita masih sihat, alhamdulillah, masih ada keluarga, kita boleh bangun pagi, masih ada pekerjaan, masih diberi peluang untuk memulakan hari. Jadi syukur itu nikmat. Dan paling penting juga, jangan fikir terlalu jauh tentang hari yang belum berlaku. Ini overthinking ni, yang mana kita belum tahu pun apa yang akan berlaku hari ini. Jadi jangan seksa diri dengan terlalu banyak kalau lah, macam manalah kalau hari ini, macam tu. Pentingnya kita fikir dulu, kita jalani dengan senyuman. Orang kata hidup ini, hidup hari ini bukan kemarin ataupun esok. Jadi tetapkan satu niat yang baik untuk hari ini. Okay, jadi mulakanlah dengan niat yang baik kan. Contohnya hari ini saya nak bekerja dengan ikhlas kan. Kan hari ini saya nak senyum je sepanjang hari. Boleh, insyaAllah. Jadi pagi yang tenang, hati gembira dan juga produktif. Itu dia Booster Jiwa edisi hari ini 16 September 2026. Sebentar saya lagi, Mimin katanya ada satu topik santai saja hari ini. Tanda kita perlu fikir-fikir panjang-panjang sebab kita mulakan hari kita dengan tenang. Kan? Jadi dia nak bagi topik santai saja pada pagi ini. Okay, kita simpan pagi 7.45. Sebentar saya lagi. Terus dengarkan Salam Padian, mencerikan pagi anda.

0: Eh Syafiq, kau nampak gelisah ni, apa cerita?
1: Kau tengok ni, dia tawarkan aku kerja dekat luar negara. Gaji RM10,000, lepas tu tempat tinggal free. Aku fikir, ini peluang untuk aku.
0: Syafiq, kau pasti ke dia betul-betul ikhlas? Kau tahu tak, sindiket pemerdagangan manusia selalunya guna ayat macam ni lah. Kerja mudah, gaji lumayan.
1: Alah, tapi dia hantar gambar tempat kerja. Siap ada nombor IC dia lagi.
0: Alah, itu semua boleh dipalsukan lah. Kau tahu tak? Di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007, orang yang memperdagangkan manusia boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan juga denda.
1: Eh, Zahri, boleh sampai macam tu sekali ke?
0: Iya, betul. Sebab pemerdagangan manusia bukan jenayah kecil tau. Tahu tak? Mereka ni lah nak rampas kebebasan orang, tipu masa depan. Kalau kau pergi dan ditahan, semua boleh dipalsukan lah. Kau tahu tak? Di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007, orang yang memperdagangkan manusia boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan juga denda.
1: Eh, Zahri, boleh sampai macam tu sekali ke?
0: Iya, betul. Sebab pemerdagangan manusia bukan jenayah kecil tau. Tahu tak? Mereka ni lah nak rampas kebebasan orang, tipu masa depan. Kalau kau pergi dan ditahan, dulu laporkan. Jangan malu. ATIPSOM 2007 wujud untuk lindungi orang macam kita.
1: Terima kasihlah Zahri. Nasiblah. Aku hampir jadi mangsa tau.
0: Kita ni Fik, kena saling jaga. Jangan biar sesiapa lagi jadi angka dalam berita kehilangan.
1: Betul juga apa kau cakap tu. Bukan untuk kita juga. Kena fikir juga orang sekeliling kita supaya tidak terpedaya dan segera laporkan.
0: Pasal tu lah kena peka. Semak setiap maklumat dan pastikan sahih terlebih dahulu untuk kita sama-sama lindungi diri. Sebab pemerdagangan manusia adalah salah satu jenayah besar juga tau.
1: Betul tu Zahri. Lepas ni kita kena lebih berhati-hati.
2: Ini dia kisah Labun Mak Dara. Siang malam hari penuh.
3: Merata nengok dia. Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Koma, jangan lupa sketsa Labun Mak Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mak Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang. Bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut. Pegang watak sebagai Mak Dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
5: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Chow.
6: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
7: Hai, saya Atika Nordin memegang watak sebagai Ika dari Perli FM. Jangan duk kalih no.
8: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu memegang watak sebagai Rina.
9: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
10: Hai, saya DJ Aina memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
11: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Sketsa
12: Labun Mak Dara sempena

0: Jom berinteraksi bersama kami dalam segmen Salam Badian.
1: Ah, jom kita berinteraksi. Menerusi Sembang Pagi hari ini, edisi 16 September 2026. Katanya Mimin ada topik yang santai. Ah, memang santai lah topiknya kan. Baik, katanya apa nama panggilan kamu di rumah? Kongsikan. Nama Min dekat rumah Anja katanya. Ah, sebab Min seorang yang manja tau. Aduh, Anja ya Min nama kau? Macam tak percaya. Jadi kita tengok kan. Baik, jadi nama panggilan kamu pula di rumah apa? Kongsikan. Saya akan kongsikan kepada anda sebentar sahaja lagi. Jangan lupa juga ikuti kami di semua platform media sosial Laman FM. Kami ada di Facebook, kami ada di TikTok. Sebentar sahaja lagi saya akan live menerusi TikTok Laman FM. Dan juga kita ada di Instagram, di Laman X dan juga YouTube. Dekat YouTube banyak konten tau kami sediakan untuk anda semua. Seperti kita ada podcast, kita ada lagu-lagu raya, lagu-lagu patriotik yang ada dinyanyikan kata istimewa dari Laban FM bersama-sama dengan DJ-DJ. Nak tengok DJ menyanyi, boleh terus ke YouTube Laban FM. Jangan lupa subscribe. Okey, baik. Sekali lagi, Sembang Pagi hari ini topiknya, apa nama panggilan kamu di rumah? Ha, kongsikan. Baik, pukul 8 pagi kita akan singgah sebentar ke bilik berita awal semasa Laban FM bersama-sama dengan penyampai Zulhanizam yang akan kita dengarkan Warta Pagi. Jadi saya Khairul Ong akan kembali di jam yang ketiga. Terus dengarkan. Salam Kompanian menceriakan pagi anda.

0: Kau perasan tak, Putra? Sejak minggu lepas, aku nampak Harish asyik kena kacau dengan budak tingkatan tiga tu.
1: Aku pun nampak. Diorang rampas makanan dia, ejek dia, siap tolak dia masa ke kantin semalam.
0: Bully macam tu tak patut berlaku, Putra. Sekolah sepatutnya tempat selamat untuk semua orang.
1: Betul tu. Kita tak boleh diam je. Kalau kita biar, pembuli akan jadi makin berani.
0: Aku rasa kita kena laporkan pada cikgu. Bukan mengadu, tapi melindungi kawan kita.
1: Setuju. Bully bukan lawak. Ia boleh hancurkan masa depan seseorang. Kita semua bertanggungjawab hentikan bully.
2: Bully bukan budaya kita. Katakan tidak kepada bully. Jika anda menjadi mangsa atau menyaksikan kejadian bully, segera laporkan kepada guru atau pihak sekolah. Tindakan anda boleh menyelamatkan nyawa dan masa depan seseorang. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Labuan FM has notified you.
4: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys!
5: Kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Eh Syafiq, sikit saja ni. Plastik kosong je, tak apalah kan.
1: Eh Zari, satu sampah yang kita buang hari ni boleh jadi punca masalah yang besar esok hari.
0: Alah, orang lain pun buat macam ni juga.
1: Sebab itulah masalah tak pernah habis. Sampah ini buang merata boleh menyumbatkan longkang, mencemarkan alam dan mengundang penyakit.
0: Betul juga. Perkara kecil ni sebenarnya cerminkan sikap kita.
1: Betul? Menjaga kebersihan bukan tugas orang lain. Ia bermula dengan diri sendiri.
0: Mulai hari ini, aku buang sampah di tempat sepatutnya. Kalau nampak sampah, aku kutip.
1: Itulah tanggungjawab bersama. Bila persekitaran bersih, hidup kita pun lebih selesa.
0: Betul tu.
2: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.

0: Proton saga kalamu.
1: Apa ini?
2: Woi, si Angkol by me. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai bukan nih? Makin maju.
2: Begini lah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, nih tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tuh. Bepatutan lagi harga-harga dia.
2: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngamli itu kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barangnya.